0: urai, terinci. Sehingga setiap bagian daripada musyabbah di disepadankan atau diumpamakan dengan bagian pada objek penyerupaan musyabbah bihi. Atas dasar ini, kata Syekh, maka sesungguhnya ia merupakan iman dan tauhid. Dalam hal ketinggian, keluasan, dan kemuliaannya diumpamakan dengan langit. Ia merupakan tempat turun dan naiknya wahyu. Turunnya wahyu dan naiknya amal. Dari langit itulah wahyu turun ke bumi. Dan ke langit itulah naiknya amalan manusia. Dan ia merupakan orang yang meninggalkan iman dan tauhid. Dibandingkan dengan orang yang jauh dari langit ke tempat yang serendah-rendahnya, sejauh-jauhnya. Dari segi kesempitan yang amat sempit, penderitaan watadiyatu syadid, penderitaan-penderitaan yang benar-benar sulit, wal alam al-mutaraqimah, penderitaan sakit-sakit yang bertumpuk-tumpuk, sakit yang berlapis-lapis bertumpuk-tumpuk, watar alladhi yakhtifu a'dha'ahu, dan perumpamaan daripada burung yang mencabik-cabik anggota tubuhnya. Faqala kullu mazik bisyayatin. Dan ini bisa dikatakan atau dimaknai bahwa yang mencabik-cabik itu adalah syaitan. Alati yursuluhallah subhanahu wa ta'ala alaih. Ya Allah kirimkan untuknya. Yang menggodanya, betul-betul menggodanya, mengganggunya, watuz'ajuhu, watuqliquhu, yang membuat dia gelisah, ila madan halakihi, pada tempat membuat dia celaka, binasa. Fakullu syaitan lahu, maka setiap setan itu muz'ah mempunyai satu tabikan min dinihi. Maksudnya dia dapat mengambil bagian daripada agama orang ini, wa qalbihi, daripada hatinya. Kama ana li kulli tair maz'a min lahmihi wa adha'ihi. Diumpamakan sebagaimana burung ini mendapatkan bagian potongan-potongan dagingnya dan anggota-anggota tubuh daripada orang yang jatuh tadi yang disambar oleh burung. Warih alati tahwi bihi bimakanin sahiqa. Wahwa. Adapun angin yang membawanya kepada tempat yang jauh, itu ada diumpamakan sebagai hawa nafsunya. Alladhi yahmiluhu ilqa nafsihi fi asfal makan. Yang membawa dirinya, dalam melemparkan dirinya di tempat-tempat yang paling rendah, paling bawah. Wa abadihi minas sama, dan lebih menjauh daripada langit. Artinya semakin jauh daripada tauhid, semakin jauh daripada keimanan. Ini yang diumpamakan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, secara umum gini. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut, mereka terjatuh daripada iman. Mereka lari daripada iman, jauh daripada iman, dipermainkan oleh hawa nafsunya, terombang-ambing oleh hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi korban syaitan. Karena dia menjadi korban setan, maka hancurlah kehidupannya. Hancurlah agamanya, hancur hatinya. Kalaulah tidak masuk menjadi santapan setan, dia akan terhempas di bebatuan. Maka dia akan hancur binasa. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentu hikmah yang kita ambil daripada perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah syirik adalah kehancuran. Syirik bukan suatu dosa biasa. Ini merupakan kehancuran, kebinasaan. Bayangkan perumpamaan ini jatuh dari langit ke tempat jurang. Itu adalah sangat jauh daripada kebenaran, sangat jauh daripada tauhid. Ditambah lagi dengan perumpamaan dia dicabik-cabik, terhempas. Semuanya adalah korban hawa nafsu yang disambut baik oleh syaitan. Kemuliaan hanya ada pada tauhid. Ketinggian ada pada tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah manusia itu akan mendapatkan kelapangan hatinya. Langit itu lapang, luas, tenang, mulia. Orang yang bertauhid mulia. Maka musuh yang harus diperangi oleh manusia adalah hawa nafsunya. Dan juga syaitan. Hawa nafsunya yang membuat orang itu terombang ambing, tidak tahu arah. Syaitan yang selalu berusaha untuk menyambar dan mengambil kesempatan, sehingga orang ini akan terjerumus. Hancur. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika dibawa ke tempat yang jauh, Artinya orang ini akan sulit masuk ke dalam rahmat Allah. Orang yang melakukan syirik akan sulit mendapatkan surga Allah. Tidak mungkin, karena sangat jauh daripada keimanan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah merenungkan perumpamaan yang Allah buat ini, tidak ada sebenarnya alasan bagi orang-orang beriman untuk menganggap enteng masalah tauhid atau meremehkan jatuh ke dalam syirik. Artinya tidak takut ke syirik. Tidak boleh diremehkan tauhid. Tidak boleh dianggap enteng itu syirik. Kenapa? Karena syirik adalah jurang kehancuran. Menghancurkan akidah, menghancurkan hati, menjerumuskan pelakunya ke dalam ketidaktentuan, ketidakjelasan, kegelapan yang tiada ujung. Sebaliknya tauhid adalah keselamatan yang membuat orang itu luas, selamat, tenang, nyaman, terhormat. Oleh itu, maka perhatikan masalah tauhid ini. Luruskan niat hanya karena Allah. Setelah kita berusaha untuk memerangi syaitan dan hawa nafsu, terus hawa nafsu selalu ada. Jangan biarkan diri menjadi korban daripada hawa nafsu terombang-ambing atau korban daripada syaitan bagaikan burung yang menyambar dari langit sehingga dicabik-cabik. Maka di sini memerintahkan untuk kembali bertauhid, mengingatkan supaya tidak jatuh kepada syirik. Hati kita akan lapang, nyaman, bersih. Tidak ada keselamatan dan tidak ada ketinggian. Kecuali dengan tauhid yang diibaratkan sebagai langit. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bertakwa kepada Allah dengan mengikuti jalan yang lurus. Dengan mempelajari tauhid dan mengibadah dalam segala sisinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya dan bagi sahabat jaya yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Selanjutnya kami buka Q&A, di mana antum-antunah bisa bertanya secara langsung di 0811-753-10.000 atau di 0811-745-4444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Kami persilakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811-753-10.000 atau di via WhatsApp di 0811-745-4444. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz.
0: Tafadhol.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon nasihatnya Ustaz, beberapa hari yang lalu saya menemukan uang di depan warung saat berbelanja. Uang itu tergeletak di tanah lalu saya ambil. Saya berbelanja di situ sambil menunggu kalau ada orang yang datang kehilangan uang. Tapi tidak ada yang datang, lalu saya pulang. Sampai sekarang uangnya masih saya simpan. Yang saya tanyakan, apakah boleh uang itu saya masukkan ke kotak infak masjid atau ke anak yatim dan pahalanya saya niatkan untuk yang punya uang. Mohon nasihat dan saya jazakumullahu khairan.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini dinamakan di dalam istilah fikih namanya nuqatah. Ya. Dinamakan dengan nuqatah. Barang tercecer. Ya. Itu merupakan barang yang tercecer. Apakah boleh kita memungut barang yang tercecer? Boleh kita memungut barang tercecer kecuali di dua tempat haram. Kecuali dua tanah haram. Mekah dan Madinah. Jadi tidak boleh kita memungut barang yang tercecer kecuali kita pungut untuk diumumkan dan diserahkan kepada orang yang mengurusi barang tercecer itu. Maka di Mekah kan ada itu tempat urusan itu, barang temuan. Kalau di negeri kita ini, di mana-mana pun selain daripada Mekah Madinah, boleh di ambil barang luqatah tersebut. Dan tentunya, apakah boleh dimanfaatkan atau diwakafkan? Bahwa andai kata barang tersebut ada pemiliknya, bisa diidentifikasi pemiliknya, dompet umpamanya, di situ ada nama, ada alamat, maka tidak boleh diambil kecuali dikembalikan kepada orangnya. Ini mesti, kenapa? Karena kita mengetahui orangnya. Namun ketika tidak diketahui, tidak ada ciri-ciri daripada pemiliknya. Sebagai barang hilang atau barang yang tercecer, kita pungut. Maka di dalam masalah ini, andai kata barang itu berharga, Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Untuk diumumkan dan ditahan. Diumumkan dan ditahan, artinya ditahan selama 1 tahun kah atau kira-kira tidak ada lagi orang yang mencarinya, ditahan. Lalu apakah boleh kita mengambilnya? Kita umumkan, media-media diumumkan di koran bahwa ada benda yang jatuh saya dapati, tetapi jangan disebutkan berapa nilainya, ini ciri-cirinya, jangan, orang itu akan tahu. Ketika orang datang, tanyakan kepadanya, bagaimana bentuknya, apa nama barangnya, dan berapa kira-kira jumlahnya. Kalau benar, maka kemungkinan besar orang itu punya. Kalau diterangkan ciri-cirinya, diterangkan jumlahnya dengan rinci di pengumuman, maka pasti orang akan banyak datang. Apalagi kalau nilainya besar. Kita sudah umumkan, ada ditemukan barang, ditemukan duit. Ya, kita di warung, kita tulis. Ditemukan sejumlah duit, umpamanya. Tulis di warung tadi. Ya, barangkali saja orang yang kehilangan orang adalah orang yang belanja. Kecuali kita dapati di jalan raya, umpamanya. Banyak kemungkinan orang lain. Ada kata nilainya tidak begitu besar, maka boleh dimanfaatkan. Tapi untuk mensucikan diri lebih patut, dalam arti infakkan ke masjid atau berikan kepada fakir dan miskin. Mau dimakan sendiri juga boleh. Setelah kita mengumumkan, setelah kita tunggu tidak ada. Ternyata orangnya datang, maka wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Kalau umpamanya kita infakkan atas nama orang itu, mudah-mudahan ya kita berpahala, orang itu insya Allah berpahala. Kalau kita ambil, boleh. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kambing yang tercecer di gurun. Ada di tempat yang banyak di situ binatang-binatang yang memangsa. Ditanya oleh sahabat, bagaimana hukumnya mengambil kambing ini? Apa kata Rasulullah? Hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Ini untuk kamu atau untuk saudaramu, atau dia akan menjadi mangsa serigala. Menunjukkan di sini itu boleh dimanfaatkan. Kalau tidak, orang lain memanfaatkannya. Nah, kalau anak kambing tadi umpamanya, hiyalaka au li akhika, atau untuk saudara kamu, biarkan saja orang lain ngambil. Au li dhi'bi, atau kalau tidak menjadi santapan serigala. Kata-kata laka itu menunjukkan bolehnya memanfaatkan. Namun apabila kita mensucikan diri, iffah di dalam masalah ini, itu lebih baik. Bagaimana cara iffah? Berikan kepada fakir miskin, atau berikan ke masjid. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat didayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini di 0811-7530-RIBU atau di 0811-7545-4444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sambil menanti Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kan disuruh banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Kapan waktu terbaik membacanya, Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
0: Disuruh membaca surah Ikhlas. Ya, dianjurkan memperbanyak baca Ikhlas. Barangkali dipahami daripada bahwa surah Al-Ikhlas itu ada sepertiga daripada Al-Quran.

0: Kapan kita membaca? Baca, ya. Di antara zikir pagi dan petang ada kita membaca mu'awwidzat. Masuk qul huwallahu ahad, falaq, fa'udzu binnas. Zikir pagi, zikir petang, di belakang sholat juga ada membaca qul huwallah. Artinya zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat fardu. Membaca qul huwallahu ahad, falaq, fa'udzu binnas. Dan kapanpun kita membaca dalam keadaan duduk-duduk, boleh pagi bisa, siang bisa, sambil berbaring bisa. Mau tidur juga disunahkan juga membaca al-mu'awwidzat ini. Ya, disunahkan juga. Ya boleh kapan saja. Dan selain daripada membaca, pahami maknanya. Ini ikhlas itu Masya Allah, itu adalah surah Tauhid. Surah At-Tauhid. Kalau kita perhatikan surah ikhlas itu dua. Ikhlasan. Apa itu? Surat Al-Kafirun dan surat Qul Huwallahu Ahad. Itu dua. Dua surah itu dinamakan dengan surah ikhlas. Yang surah Al-Kafirun, ikhlas dalam beragama bara'ah daripada orang kafir. Kemudian di dalam ketaatan beragama. Terlepas daripada cara orang-orang kafir. Surah ikhlas yang qul huwallah adalah ikhlas di dalam bertauhid. Ikhlas dalam bertauhid. Sehingga dua surah ini dinamakan dengan ikhlasan. Dua surat ikhlas. Yang tadi adalah ikhlas di dalam berwala. Ya, dalam beragama, dalam peribadatan manusia tidak boleh mencampurkan amalan dengan amalan kafir. Yang kedua adalah ikhlas di dalam bertauhid, mengibadati Allah saja. Itu qul huwallahu ahad, wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada. Sepertinya itu yang dapat kita ajukan, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nah,
0: kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita memberikan permisalan tadi atau menyampaikan permisalan, saya minta maaf kepada kaum muslimin yang tidak mempelajari ilmu balaghah. Barangkali pelajaran ini adalah ilmu yang mungkin sulit untuk dimengerti, tetapi kita berusaha dengan bagaimana memudahkan pemahaman itu langsung, memudahkan pemahaman itu dengan apa? Dengan hikmah-hikmah yang terkandung setelah saya menjelaskan. Nah, maka setiap permisalan kita akan ada apa namanya kesimpulannya. Kemudian juga ada hikmah-hikmah yang penjelasannya dan juga ada closingnya yang ada yang disampaikan dalam bentuk tegas, ada yang disampaikan dalam bentuk intisari daripada pelajaran kita. Dan ikuti terus ya, karena permisalan dalam Al-Quran ini kaum muslimin yang

0: dirahmati Allah. Ya Allah menjelaskan, ya ayyuhannas duriba masalun fastami'u lahu. Wahai manusia, diberikan perumpamaan kepada kalian, maka fastami'ulah, maka dengarlah perumpamaan-perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan pertemuan tentang permisalan orang yang maksud kutukan Allah. Ya, sekutu-sekutu itu tidak akan dapat melepaskan diri mereka daripada mudarat. Sebagaimana manusia, lemahnya manusia itu diibaratkan tidak bisa menghalangi dirinya daripada lalat yang mengambil makanannya. Ini insya Allah kita ambil perumpamaan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, surat Al-Hajj ya, ayat 73 dan 74 insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotbah dimana azanillahu ayyakum, dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim Al-Syafidullah dalam bahasan kitab Al-Amsal Quran, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri, khotbah dimana azanillahu ayyakum, insyaAllah ta'ala di pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian rutin secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCMafidullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana insyaAllah ta'ala kajian kita mulai seperti biasa lebih kurang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, demikian ikhwatul iman untuk info pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan juga kajian ilmiah Islam di pagi hari ini menambahkan khazanah keilmuan kita kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, khotbah liman azanallahu wa iyyakum, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna lalidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Inthala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwat nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
3: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih.
0: Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: ilmu-ilmu yang aulawiyat, ilmu-ilmu yang menjadikan umat ini menjadi kemuliaan. Salah satunya adalah ilmu tentang iman, ilmu yang membangun qulubun nas, hati manusia. Ilmu ini pernah diingatkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan. Dulu ilmu ini dibawa oleh satu orang. Orang itu dikejar sana, dikejar sini. Dimusuhi sana, dimusuhi sini. Dakwahnya tidak prospek. Setiap kali menyampaikan ilmu ini ditolak manusia. Tapi kemudian Allah menolong dia. Dan Allah menjadikan barokah dengan dakwahnya dia. Dengan dakwah yang tetap di dalam masalah iman. Masalah tauhid. Kemudian Syekh Al-Fauzan mengingatkan, hafizahullah ta'ala, sekarang ilmu ini disebarkan banyak orang. Tapi pertolongan Allah tidak datang. Disebarkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, ini saya mengutip perkataan beliau, dikeluarkan dari universitas-universitas, mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di dalam kedudukan pendidikan mereka, tetapi tidak membawa barokah. Tetapi tidak menjadikan sebab pertolongan Allah Rabbul Alamin datang pada mereka. Maka beliau Syekh Al-Fauzan menasihatkan, hadal ilmu yaqtadu irar rijal. Ilmu ini butuh sosok. Butuh orang yang siddiq, orang yang benar. Dan beliau mengatakan, kitab para ulama muntasyirah. Kitab para ulama itu tersebar banyak sekali. Kitab-kitab tentang tauhid, tentang ini banyak. Kata beliau, lakin firusuh. Tapi cuma di rak-rak. Di perpustakaan. Ammar rijal, adapun orang-orang yang membawa ilmu di dalam hidup ini, ba'idah, jauh. Ayo lihwan. Hal yang demikian ini pernah diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa. Ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah. Ilmu yang pertama kali dicabut dari dada-dada manusia. Sehingga semua kebaikan menjadi sirna. Dulu ketika ilmu ini masih ada, potensi jelek saja jadi baik. Ingat ketika Hudzaifah bin Yaman berkata, sebelum iman dicabut, diangkat dari dada manusia, sebelum amanah yang mengiringi iman diangkat dari dada-dada manusia, apa kata Hudzaifah? Saya jual beli sampai pun kepada orang kafir. Coba lihat. Jual beli sama orang kafir itu potensinya ditipu atau untung? Potensinya ditipu atau untung? Ditipulah. Tapi Hudzaifah mengatakan, saya jual beli sama orang kafir. Dan aman. Saat apa itu? Saat apa? Saat usul ilmu. Apa tadi? Pokok daripada ilmu Allah masih berikan pada hati manusia. Yaitu apa? Iman. Orang yang gak punya iman saja masih ada potensi dapat kebaikan karena adanya orang-orang yang hatinya punya iman dan punya amanah. Ini pada waktu itu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, setelah iman, amanah dicabut oleh Allah dari dada-dada manusia, apa kata Hudzaifah? Saya tidak jual beli kepada siapapun kecuali fulan dan fulan fulan. Sudah. Padahal fulan yang lain orang Islam masih banyak gak? Masih banyak gak? Fulan yang lain ahlus sunnah masih banyak gak? Ketika Hudzaifah mengatakan masih banyak gak? Masih banyak. Tapi kenapa Hudzaifah mengatakan saya gak jual beli kepada kecuali pada fulan fulan fulan? Menunjukkan apa? Di saat dicabutnya ilmu tentang khusyuk, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang makrifat kepada Allah, ilmu tentang beriman kepada Allah dicabut dari dada manusia, potensi baik saja jadi apa? Jadi apa? Jadi buruk. Di saat ilmu itu masih ada, potensi buruk jadi apa? Jadi baik. Lihat Allah Azza wa Jalla berkata di dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Undur hadil ayat. Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau ada orang musyrik datang kepadamu minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi. Loh, kalau kita sekarang ada orang musyrik datang kepada kita, apa? Wih, jangan-jangan. Wih, ini kita mau diapain deh. Lihat ya. Kata Sesakdi, kenapa? Supaya orang musyrik ini mendengar Al-Quran dibaca. Hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian yantafi. Coba lihat. Orang musyrik datang dilindungi, aman, dan bahkan bisa mengambil apa? Manfaat. Sekarang kita ini kedatangan sesama orang Islam, kedatangan sesama Ahlus Sunnah saja. Wah, ini mau datang lagi nih ke kita, nyebelin. Kenapa? Karena itu tadi. Aslul ilmi. Pokoknya ilmu ini mengalami kerusakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladilan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
3: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fi ar-raqa'i ya'rifka fi as-siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya, Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah azza wajalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah azza wajalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.

0: الرحيم
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Allah,

0: تبدأ وأن تحذره، وعلى كل مسلم يحذره، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس، هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa kullu dalalatin fin nar. Al-yawm

0: قُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun, atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan mendustakan takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Quran was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وأي فلان ابن فلان فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مغتوي أبا ينعكو كتوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman api neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take-off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa. Lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk. Sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur keselamatan penumpang pun tidak ada. Alhasil, tak ada yang sudi membayar untuk menaiki pesawat canggih tersebut. Kira-kira mungkinkah yang demikian ini terjadi dalam realita? Bagi produsen pesawat komersil, membuat pesawat seperti ini adalah ide yang bodoh. Jangankan mesin yang canggih, mie instan saja punya petunjuk bagaimana cara mengolahnya. Botol parfum juga punya petunjuk keselamatan agar tidak berbahaya. Apalagi mobil, apalagi pesawat. Sobat, tentu engkau setuju, jiwa kita ini lebih berhak untuk dibekali petunjuk keselamatannya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini, seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi. Para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya, meraih cinta dan ridhonya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batin. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu, wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti, dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya, dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu, ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikit pun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak. Tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya. Tidak akan bisa memberikan. maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Event terbesar adalah hari ini, hari kematian. Coba kita bandingkan dengan event-event lain. Pembukaan Piala Dunia itu persiapannya hanya 4 tahun untuk 2 atau 3 atau 4 jam. Adapun event ini cuma sebentar, nggak sampai 5-6 jam. Tapi persiapannya seumur hidup. Kondisi yang kata Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat. Tauhilah, kematian ada mukaddimahnya. Dan mukaddimahnya begitu menyakitkan. Itu yang bisa kita kenal dengan sekarat. Mukaddimah kematian dinamakan sakarat, yang artinya menghilangkan akal sehat. Itu karena begitu sakitnya sehingga akal sehat manusia bisa hilang. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Qiyamah. Sekali-kali tidak, ketika nafas seorang anak manusia sudah terdesak sampai ke kerongkongan, sudah sulit, wajah sudah pucat, dan momen itu pasti akan hadir. Sudahkah kita pikirkan hari ini? Kalau kita ada di masjid pada saat itu, kalau kita ada di tempat kajian pada saat itu, kalau kita lagi sujud pada saat itu, kalau kita lagi baca Quran pada saat itu, bagaimana kalau kita sedang maksiat pada saat itu? Dan saat itu, ada yang mengatakan kepada kita, siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Oh itu pucat, di saat nafas kita sedang kesulitan, sedang pendek. Lalu ada bisikan mengatakan, siapa yang bisa keluarkan Anda dari kondisi seperti ini? Saat itu manusia benar-benar putus asa. Dia yakin dia akan berpisah dengan semuanya. Perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan istri, perpisahan dengan suami, perpisahan dengan anak-anak, perpisahan dengan seluruh dunia. Itu serangan pada detik itu, serangan kepada fisik dan serangan pada ruh, dengan stadium yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari di mana semua memori kita ditumpahkan dan kita ingat semuanya. Ketakutan. Yang masih punya utang, dia akan ingat utangnya pada detik-detik itu. Yang punya janji, dia akan ingat pada saat itu. Yang punya tanggungan, yang punya kewajiban yang belum ditunaikan, yang belum tutup aurat, dia akan ingat. Semua langsung otomatis. Di saat yang begitu menakutkan, apabila kita meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu kita istiqomah sampai kita mati, sampai hari itu, maka pada saat itu malaikat turun kepada kita, jemaah. Lalu di tengah kepanikan yang begitu luar biasa, mereka mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Oleh karena itu, jemaah yang Allah muliakan, kunci husnul khotimah adalah istiqomah. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi sampai hari tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan, kemungkinan besar dia akan diwafatkan di pola itu, jemaah. Maka hati-hati dari sekarang.
4: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: الهداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Adakah keutamaan bulan Rajab? Sudah menjadi tradisi yang selalu berulang di setiap tahunnya. Di awal bulan Rajab, seperti saat ini, banyak tersebar statement-statement yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab. Namun, seorang mukmin yang telah berikrar dan meyakini dua kalimat syahadat, paham betul bagaimana konsekuensi dari ikrar suci itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Memiliki konsekuensi untuk mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Memiliki konsekuensi untuk tidak beribadah kepada Allah, kecuali melalui ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena beliaulah yang paling tahu bagaimana cara menghamba kepada Allah. Miris, saat mendapati broadcast atau tulisan yang tersebar tentang bulan Rajab berisi hadis-hadis dhaif bahkan palsu. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, cukuplah untuk menilai seorang itu pendusta saat ia menceritakan segala kabar yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kenyataan ini menodai konsekuensi kalimat syahadat yang kedua, yaitu persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena saat Anda meyakini beliau adalah utusan Allah atau penyampai pesan dari Allah, saat itulah Anda mempercayai jalan menuju Allah itu adalah dengan mengikuti perintah dan ajarannya. Ketika seorang beribadah dengan amalan yang tidak Nabi ajarkan, saat itulah dia telah menyalahi persaksian pada kalimat syahadat yang kedua ini. Meyakini hadis-hadis yang tidak valid, bahkan palsu, sebagai pijakan ibadah adalah bentuk beribadah kepada Allah tidak melalui jalan yang dituntunkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar Rahimahullah pernah menjelaskan dalam buku beliau Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab, yaitu menyingkap keheranan riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan argumen yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, tidak tentang puasanya atau tentang keutamaan puasa khusus di bulan itu, tidak juga tentang sholat malam yang dikhususkan pada bulan itu. Tabyinul Ajab. Lantas apa keutamaan bulan Rajab? Sebenarnya tidak ada dalil yang valid yang menerangkan keutamaan bulan Rajab, kecuali dalil yang menyatakan bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram atau suci. Dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Berikut penjelasan Imam Qurtubi rahimahullah terkait ayat di atas. Allah mengkhususkan penyebutan bulan-bulan haram ini, serta melarang berbuat zalim di dalamnya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan-bulan itu. Meskipun sejatinya berbuat zalim dilarang di setiap waktu, inilah keterangan dari banyak ahli tafsir. Tafsir Al-Qurtubi. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakrah, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau suci, 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah 4 bulan haram atau agung dalam Islam. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, 4. Rajab. Jadi, Rajab adalah salah satu di antaranya. Inilah yang menjadikan Rajab adalah bulan yang istimewa. Ibadah di dalamnya bernilai besar pahalanya, sebagaimana dosa juga besar nilainya dibanding yang dilakukan di luar bulan Rajab serta 3 bulan haram sisanya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, perbuatan dosa di bulan haram hukumnya dilipat gandakan, sebagaimana pahala amal soleh dilipat gandakan. Tafsir Al-Qurtubi. Ingat, fadilah ini tidak hanya berlaku khusus pada bulan Rajab, namun pada seluruh bulan haram. Kita tidak boleh mengkhususkan keistimewaan bulan kecuali berdasarkan dalil. Sementara dalil di atas menyinggung keempat bulan agung tersebut tak hanya berbicara bulan Rajab. Wallahu a'lam bissawab.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita berada di bulan Rajab. Dan Rajab adalah merupakan bulan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu tahun itu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Allah berfirman, "Inna 'iddata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fiihinna anfusakum." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya inna iddata syuhur, sesungguhnya jumlah bulan di dalam setahun itu 12 syahran, 12 bulan. Ya, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Ya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fiihinna anfusakum. Jangan kalian mendzalimi di bulan-bulan, berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Allah menyebutkan bahwa ya jumlah bulan 12 dan empatnya di antara bulan tersebut adalah 4 bulan yang haram. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa disebut dengan bulan haram? Kenapa? Dan apa keistimewaannya bulan haram dan termasuk padanya yaitu bulan Rajab? Ketahuilah ya akhi, bahwa disebut dengan bulan haram karena bulan itu adalah bulan yang suci dan adalah dahulu orang-orang Arab yang mensucikan bulan tersebut. Terlebih kaum Mudhar yang sangat menghormati bulan Rajab. Karena menurut mereka bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia sekali. Makanya disebut dengan Rajab Mudhar. Nah, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, "Fala tadhlimu fiihinna anfusakum." Janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Padahal berbuat zalim di selain bulan tersebut itu diharamkan. Akan tetapi Allah mengkhususkan larangan berbuat zalim di bulan tersebut itu menunjukkan bahwa perbuatan zalim di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, itu disebut dengan bulan haram. Karena ya bulan yang diharamkan padanya berbuat zalim. Dan pada waktu itu dulu kaum di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah sangat menghormati bulan-bulan haram itu. Mereka tidak melakukan peperangan di bulan haram. Mereka tidak membunuh di bulan haram. Walaupun mereka jahiliyah, tapi masih ada sisa-sisa agama Ibrahim. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, bulan-bulan haram itu berusaha untuk kita menghormatinya dengan cara menjauhi keharaman-keharaman di bulan tersebut. Karena bulan itu adalah merupakan bulan yang suci. Bulan yang hendaknya kita jauhi berbagai macam maksiat. Dan di bulan tersebut, ya kemaksiatan, kezaliman dilipat gandakan ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Berarti di bulan Rajab ya perbuatan-perbuatan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkewajiban untuk menghormati bulan-bulan haram ini, di antaranya itu bulan Rajab ini. Namun di sana ada keutamaan-keutamaan tentang bulan Rajab. Di antaranya disebutkan Rajab adalah syahrullah. Ya. Dan Syaban adalah syahri dan Ramadan adalah syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah. Syaban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Ketahuilah, para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Ini adalah dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang berhubungan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak lepas dari pertama hadis yang palsu. Yang kedua hadisnya lemah. Ya. Tidak ada satupun yang sahih kecuali penyebutan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang bulan Rajab adalah semuanya hadis yang lemah, kecuali bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akal Islam, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, tidak ada sama sekali Rasulullah mengkhususkan umroh di bulan Rajab atau amalan tersendiri di bulan Rajab, tidak. Akan tetapi bulan Rajab sama dengan bulan-bulan haram yang lainnya, yang di amalan soleh di bulan-bulan itu dilipat gandakan, amalan keburukan pun di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita kaum mukminin, ya, untuk menghormati bulan Rajab sebagaimana menghormati bulan-bulan haram yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa IFIT TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat tepat untuk kita bahas pada saat ini, yakni pada bulan Rajab. Sebagaimana yang beredar di kalangan awam bahwa bulan Rajab adalah bulan yang memiliki segudang keutamaan. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat awam tentang fadilah bulan Rajab ini. Nah, pertanyaannya, apakah benar bulan Rajab memiliki keutamaan khusus? Apakah benar ada sholat-sholat tertentu yang disyariatkan pada bulan Rajab? Ataukah ada puasa-puasa tertentu dengan fadilah-fadilah khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab? Atau adakah amalan ibadah lainnya secara umum yang memiliki keutamaan untuk diamalkan pada bulan Rajab? Mari kita simak penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani alias Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab beliau yang berjudul Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab, ya, kitab yang beliau tulis khusus untuk menjelaskan tentang status riwayat-riwayat yang menyebutkan fadilah bulan Rajab. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, lam yarid fi fadli syahri Rajab. Tidak ada sebuah hadis yang sahih, yang valid, yang bisa menjadi hujah terkait tentang fadilah bulan Rajab. Wala fi siyamih. Tidak ada juga hadis yang menjelaskan keutamaan puasa di bulan Rajab. Wala fi siyami syai'in min mu'ayyan. Tidak ada juga fadilah hari tertentu di bulan Rajab ini untuk diisi dengan ibadah saum. Jadi puasa sepanjang Rajab tidak ada fadilahnya. Puasa hari-hari tertentu di bulan Rajab juga tidak ada fadilahnya. Wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi. Bahkan tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan melakukan qiyamul lail, sholat malam, di salah satu malam bulan Rajab secara khusus. Hadithun, ya ini, laysa fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluh lil hujjah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang fadilah bulan Rajab secara umum atau fadilah puasa di bulan Rajab secara umum maupun pada hari-hari tertentu secara khusus. Dan tidak ada juga hadis yang menjelaskan fadilah salat malam di salah satu malam di bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang bisa menjadi hujjah dalam hal ini, kata beliau. Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Bahkan sebelumku ada salah seorang ulama ahlul hadis yang bernama Abu Ismail Al-Harawi yang memastikan bahwa tidak adanya hadis yang bisa menjadi pegangan terkait fadilah bulan Rajab. Beliau juga menjelaskan dalam kitab yang sama, wa ammal ahadith al-waridah fi fadli Rajab aw fi fadli siyamihi aw siyami syai'in minhu sariha. Adapun yang sering beredar terkait dengan fadilah bulan Rajab atau fadilah puasa Rajab atau puasa di bulan di hari tertentu pada bulan Rajab yang jelas-jelas menyebutkan fadilahnya secara khusus, maka fahiya ala qismain, kata Ibn Hajar, terbagi menjadi dua macam hadis. Yang pertama dhaifah, hadis-hadis yang lemah, wa maudhu'ah, dan juga ada yang lainnya statusnya merupakan hadis maudhu' alias hadis palsu. Kemudian beliau menyebutkan di antara hadis yang lemah atau yang palsu tadi itu, yang pertama adalah tentang salatul raghaib. Salat yang dikenal dengan istilah salat ar-raghaib. Bagaimana tata cara salat ini? Pertama, para pemirsa harap diketahui bahwasanya salat ar-raghaib ini hadisnya adalah palsu. Ya, hadis yang isinya adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang konon diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min ahadin yasumu yaumal khamis, awal khamis min Rajab." Tidaklah seseorang berpuasa pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, "thumma yusalli fi ma bainal isya'i wal 'atamah." Kemudian dia salat malam Jumatnya. Ya, antara salat Isya sampai salat subuh. Jadi setelah salat Isya dia salat di malam Jumatnya sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab marrah wa inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 marrat. Setiap rakaatnya dia membaca Al-Fatihah 1 kali dan membaca surat Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali. Wa qul huwallahu ahad 12 marrah. Kemudian diikuti dengan membaca surat qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Jadi satu rakaat itu isinya Al-Fatihah sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian qul huwallahu ahad 12 kali. Itu dilakukan sebanyak 12 rakaat. Yafsil baina kulli rakaatain bitaslimah. Tiap 2 rakaat salam. Fa idza faragha min salatihi shalla alayya 70. Setelah selesai salat, hendaklah dia membacakan selawat 70 kali. Fa yaqulu fi sujudihi 70 marrah. Kemudian dia sujud dan mengatakan dalam sujudnya sebanyak 70 kali subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ya. Aneh bukan tata cara salatnya? Nah, summa yarfa' ra'sahu wa yaqulu 70 marrah. Kemudian setelah itu dia mengangkat kepalanya dari sujud dan membaca sebanyak 70 kali rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta al-azizul a'zam. Ya, bacaan doanya pun juga aneh. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam dibaca sebanyak 70 kali. Kapan? Ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian dia sujud lagi yang kedua dan membaca seperti yang dia baca pada sujud yang pertama. Kemudian setelah itu dia minta hajatnya kepada Allah, ya, karena hajatnya setelah itu akan dikabulkan oleh Allah. Demikian kata hadis yang palsu ini. Apa penjelasan para ulama ahlul hadis terkait hadis salat raghaib ini? Saya nukilkan di sini ucapan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qal hiya bid'atun qabihatun munkaratun ashaddu inkar. Ini adalah bid'ah yang sangat buruk, yang sangat mungkar, ya, yang sangat perlu untuk diingkari. Mustamilah ala munkarat fa yata'ayyanu tarkuha wal i'radu anha. Hadis ini banyak sekali mengandung kemungkaran-kemungkaran alias ajaran yang aneh-aneh yang wajib kita tinggalkan. Wa inkaruha ala fa'iliha, bahkan tidak hanya kita tinggalkan tapi kita juga wajib mengingkari orang yang masih mengamalkan hadis yang sangat aneh bin ajaib ini. Ibnu Nahas mengatakan hiya bid'atun, ini adalah bid'ah. Al-hadithul warid fiha mawdu'un bittifaqil muhadithin. Ini adalah perbuatan bid'ah dan hadith yang menyebutkannya dianggap palsu berdasarkan kesepakatan para ahli hadith. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, wa amma salatul raghaib fala asla laha bal hiya muhdathatun. Adapun salatul raghaib itu tidak ada asal usulnya dalam Islam, tidak ada acuan yang jelas dalam Islam, bahkan dia termasuk perkara yang diada-adakan alias bid'ah. Fala tustahabbu la jama'atan wala furada. Tidak dianjurkan untuk dilakukan baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim justru melarang mengkhususkan malam Jumat untuk Qiyamul Lail. Biasanya tidak pernah Qiyamul Lail, malam Jumat ya Qiyamul Lail. Ini tidak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Dan mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, sedangkan tidak pernah puasa sebelumnya. Ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian terkait dengan bulan Rajab, kita pasti mengenal adanya perayaan Isra dan Mi'raj yang seringkali diklaim itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, apakah memang itu terjadi pada tanggal 27 Rajab dan apakah tanggal tersebut memiliki keistimewaan tertentu? Kita semua yakin bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat besar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Akan tetapi tidak
2: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wa Durusil 'Ilmiyah wa Siyaril 'Adzimah tuqaddim lakum hadhihi Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul'uqadata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman warzuqni fahman. Saudaraku Syaiman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada. Qadarullah masyafal, seperti yang telah ana infokan di pagi hari tadi, yang mana kita akan menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmu Islam secara langsung. Qadarullah Al-Ustaz berkabar tidak bisa mengisi kajian di pagi hari ini karena satu dan lain hal. Dan untuk itu kita akan putarkan kajian siaran ulang atau rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Haikal Bashar Rahil Al-Syafidahullah dalam bahasan polemik seputar safar. Baik, khotan iman azanallah wa iyakum, langsung saja kita simak kajian di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia di 103.4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بابا بابا إبو إبو إخوان أخوات dan أمهات yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah nikmat yang begitu besar, dan antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita, bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kesempurnaan syariat Islam, kebaikan dan kebagusan syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kesusahan bagi hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berbagai macam rukhsah, keringanan-keringanan, karena syariat Islam ini diturunkan tidak menginginkan hamba tersebut
10: terjerumus, jatuh dalam kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hamba-hambanya mudah di dalam beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, di antara kemudahan yang diberikan di dalam syariat Islam adanya hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah safar. Yang mana kita tahu safar ini adalah, kata Nabi SAW, qit'atun minal azab. Sesungguhnya safar ini bagian dari azab. Senikmat-nikmat orang safar, seenak-enak orang safar, senyaman-nyaman orang safar, pastilah berbeda dengan kondisi orang yang tidak safar. Pasti dia akan merasakan letih, pasti dia akan merasakan lelah, karena itulah safar. Safar itu qit'atun minal azab, kata Nabi, bagian potongan dari azab. Sehingga di dalam syariat Islam, meninjau dari sisi ini, maka syariat Islam memberikan kemudahan bagi orang safar. Dan adanya hukum-hukum secara khusus yang berkaitan tentang masalah safar. Oleh karena itu, perlu kiranya kita membahas hukum ini. Karena di antara kita ini tidak terlepas dari safar. Mungkin ada sebagian bapak-bapak safar, jenguk keluarganya, atau ada urusan bisnis, atau ibu-ibu dan ummahat mungkin pergi di suatu tempat safar, ada sebuah keperluan, ada hajat. Maka perlu kiranya kita bahas hukum safar ini secara komprehensif dari A sampai Z, sehingga orang itu paham berkaitan tentang masalah safar ini. Jangan sampai dia safar niatnya baik, ternyata terjerumus dalam perbuatan dosa. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir adanya keringanan untuk mengqasar dan menjamak salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza daraktum fil ardh falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minash shalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melakukan bepergian, maka tidak mengapa kalian untuk mengqasar salat kalian. Qasar itu adalah memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat asar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Dan di antara bentuk rukhsah yang lain, keringanan yang lain, adanya jamak. Seorang musafir itu diperbolehkan dia juga menjamak salatnya. Menggabungkan dua salat di dalam satu waktu. Zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur. Maghrib dengan isya atau isya dengan maghrib. Maka ini disebut dengan jamak. Permasalahan yang terbesar di dalam safar ini adalah kapan seseorang itu dikatakan dia musafir. Kapan seorang itu dikatakan dia seorang musafir? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan seseorang itu dikatakan musafir. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya seorang itu dikatakan dia musafir ketika dia melakukan perjalanan 3 mil. Ketika dia melakukan perjalanan 3 mil. Ya, 3 mil itu kurang lebih sekitar 4 kilo, 5 kilo dan sebisanya. Maka sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya kalau dia seorang musafir melakukan perjalanan 3 mil, maka dia adalah seorang musafir. Dan ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya seseorang itu dikatakan dia musafir adalah ketika perjalanannya 48 mil atau sekitar 85 kiloan. Seorang itu dikatakan dia musafir. Hal ini didasari dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, "Ya ahla Makkah, la taqsuru fi aqal min arba'ati burudin min Makkati ila Asfan." Kata Nabi SAW, "Wahai ahlu Makkah, janganlah kalian mengqasar salat kalian kurang dari 4 burud 4 burut itu adalah sama dengan 48 mil atau setara dengan 85 kilo, yaitu dari Mekah ila Asfahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Dharuqutni di dalam sunannya. Tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah karena di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang tidak bisa dijadikan hujjah. Di antaranya ada seorang rawi bernama Abdul Wahab Ibn Mujahid. Beliau ada seorang rawi yang mungkar. Dikatakan oleh para ulama dia matrukul hadis, orang yang tinggalkan hadisnya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan ya bahwasanya dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Maka kalau di masyarakat setempat dikatakan dia seorang musafir, maka dia dikatakan safar. Kalau uruf kebiasaan masyarakat setempat dia pergi ke sana dikatakan safar, maka dia dikatakan seorang musafir. Di antara tiga pendapat ini, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling kuat. Bahwasanya seorang itu dikatakan dia musafir dikembalikan kepada kebiasaan atau uruf di suatu masyarakat. Sehingga uruf di suatu masyarakat itu bisa jadi orang ini dikatakan musafir walaupun jaraknya 20 kilo. Dan bisa jadi kebiasaan di masyarakat lain jarak demikian tidak dikatakan musafir. Tetapi ada kesepakatan para ulama. Ini yang penting yang kita pahami. Bahwasanya ulama sepakat. Kalau orang itu menempuh safar 85 kilo, tidak ada khilaf bagi mereka, itu musafir. Siapa saja yang menempuh jarak 85 kilo, ulama sepakat itu dia musafir. Siapa saja. Walaupun secara uruf dia tidak dikatakan musafir, tapi itu musafir. Maka jarak 85 kilo itu ulama sepakat itu semuanya musafir. Dia boleh berbuka puasa, dia boleh menjamak sholatnya, mengqasar sholatnya, dia boleh. Tetapi mereka berselisih kalau seandainya jaraknya kurang dari 85 kilo. Apakah itu dikatakan musafir ataukah bukan. Tetapi sebagaimana kita katakan dikembalikan kepada uruf. Dan uruf itu bisa berubah-ubah. Kebiasaan masyarakat itu bisa berubah-ubah. Dari satu waktu ke waktu. Mungkin urufnya orang zaman dahulu safar jarak 10 kilo, jarak 15 kilo itu dikatakan safar. Karena tidak ada transportasi yang memadai. Ya dulu mungkin orang tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, tidak ada motor. Kadang orang itu naik sepeda. Pada uruf zaman dulu mungkin sebagian tempat itu 15 kilo dikatakan safar. Majunya teknologi, majunya transportasi, sehingga bisa jadi berubah urufnya. Yang asalnya 15 menjadi 30-40. Intinya dikembalikan kepada uruf di sebuah masyarakat, kebiasaan di masyarakat. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustaz, kadang di masyarakat kita itu urufnya berbeda-beda. Kadang sebagian orang itu tidak tahu ini musafir atau bukan. Ya, saya orang pendatang, bukan asli orang Pontianak misalnya. Saya tanya kepada orang Pontianak, ya, ini safar apa bukan? Enggak tahu kepada dia. Tanya yang satu, oh musafir antum. Tanya yang satu, jarak ke sini ini safar bukan? Oh bukan. Terjadi khilaf. Dan uruf masyarakat biasanya demikian. Terjadi banyak apa? Perbedaan persepsi. Terus bagaimana? Maka diambil uruf itu kebiasaan, itu kebanyakan orang menganggapnya seperti apa. Maka itulah yang dijadikan patokan. Baik. Kemudian kalau seandainya kita ragu-ragu, ditanya pada sebagian orang, mereka tidak tahu. Dan kita ragu-ragu, ini kita ini safar apa bukan? Kita ini musafir apa bukan? Kalau seandainya orang tersebut ragu-ragu, maka pada asalnya dia tidak safar. Ketika Anda safar dan Anda ragu, ini sudah masuk jarak safar atau bukan? Kalau Anda ragu-ragu, maka pada asalnya Anda tidak safar. Maka tidak boleh orang di sana berbuka puasa, ya kemudian mengkosok sholatnya. Karena pada asalnya dia bukan seorang musafir. Kalau dia ragu-ragu ketika dia menempuh sebuah perjalanan. Kemudian, kalau itu dikatakan sebuah safar, maka banyak hukum-hukum terkandung di dalam. Pertama, bahwasanya seorang wanita ketika mereka itu ada dikatakan safar, maka tidak boleh seorang wanita itu safar tanpa mahram. Nabi SAW pernah bersabda, la tusafiranna imra'atun illa ma'a mahrami. Kata Nabi SAW, janganlah seorang wanita itu safar tanpa mahram. Para ulama berselisih tentang masalah safarnya seorang wanita. Karena safar itu juga bermacam-macam. Ada orang itu safar karena kebutuhan mendesak, karena darurat. Orang safar dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan dia safar tanpa mahram. Contoh misalnya, seorang wanita dia safar tanpa mahram karena kondisi darurat. Ketika terjadi peperangan misalnya, kemudian dia dievakuasi, diungsikan, sedangkan mahramnya sudah tidak ada. Maka kalau dia keluar dari negaranya karena terjadi peperangan, ini adalah kondisi darurat, maka ini diperbolehkan. Kemudian kondisi yang kedua, sebagian wanita itu dibolehkan dia safar tanpa mahram adalah ketika dia dalam kondisi berobat. Contoh misalnya, di tempatnya di Kalimantan Barat tidak ada dokter yang bisa menangani penyakitnya. Yang ada misalnya adanya di Jakarta atau di Singapura dan semisalnya, yang bisa menangani penyakitnya. Sedangkan dia tidak ada mahramnya. Ketika dia pergi di sana, dia tidak ada mahramnya. Sedangkan dia butuh untuk berobat. Maka kondisi semacam ini juga diperbolehkan. Seorang wanita safar tanpa mahram. Karena ini adalah bagian dari darurat, termasuk di dalam masalah berobat. Kemudian, yang ketiga, ini yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bahwasanya safar wanita untuk ketaatan kepada Allah. Semacam seorang akhwat atau ummahat misalnya berangkat haji, yang keluar kuotanya dia, suami tidak keluar, keluar nama dia, sedangkan nama suami tidak keluar, atau dia tidak mampu berangkat kecuali satu orang saja, kebetulan suaminya sudah pernah berangkat haji sebelumnya, istrinya tidak, akhirnya suaminya bilang, ya kau sajalah yang berangkat, ya karena abang sudah berangkat dulu. Dulu abang pernah berhaji. Akhirnya dia bilang istrinya saja berangkat. Atau seorang wanita pergi umrah tanpa ada mahramnya. Apakah hal ini ya diperbolehkan di dalam Islam ataukah tidak? Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Yaitu boleh tidak safar seorang wanita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada mahram. Maka wallahu taala alam, khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama ya, antara jumhur dan yang lainnya. Wallahu alam, di antara pendapat ini, pendapat yang paling rajih wallahu alam, tetap tidak boleh. Harus dia bersama mahramnya berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, la tusafiranna imra'atun ila ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kemudian di sini ada permasalahan. Bagaimana Ustaz, anak saya sekolah, kuliah atau mondok ya di luar pulau. Misalnya ada seorang orang tua memiliki anak wanita, dipondokkan di luar pulau, di Jawa, di Sumatera, di Jakarta, ataupun di tempat yang lain. Kemudian, saya tidak memiliki ekonomi yang kuat. Ya, uangnya pas-pasan, Ustaz. Ya, kalau jemput bolak-balik, harga pesawat mahal. Boleh tidak anak saya yang wanita ini, dia safar sendirian? Sebelum saya bahas ini, perlu dipahami, yang dilarang itu adalah ketika safarnya sendirian. Yang dilarang itu adalah ketika safarnya sendirian. Adapun kalau dia sudah bertempat di suatu tempat, ya, bertempat di suatu tempat seorang wanita itu, maka tidak mengapa. Ya kalau dia bertempat di suatu tempat sudah, ketika safarnya ditemani sama mahramnya, maka tidak mengapa. Contoh misalnya, Anda punya anak sekolah kuliah ya di luar pulau. Kemudian Anda temani sampai ke tujuannya dia, kemudian dia sudah berada di tempat kosnya atau di tempat tinggalnya, kemudian Anda saat itu pergi lagi pulang, tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah ketika safar, safarnya harus bersama mahram. Nah, bagaimana hukum seorang wanita atau para penuntut ilmu, dia sekolah di luar, orang tuanya memiliki keterbatasan di dalam masalah biaya. Apakah boleh mereka ini safar tanpa mahram? Orang tuanya tidak bisa jemput karena biayanya mahal. Boleh tidak ini safar tanpa mahram? Apakah ya ini bagian darurat ya Ustaz? Maka jawabannya adalah jika seorang wanita itu tidak memiliki mahram dan orang tuanya memiliki keterbatasan, wallahu a'lam, berdasarkan pendapat yang rajih kalam para ulama, pendapat yang paling kuat bahwa tetap tidak boleh. Karena itu bukan bagian dari darurat. Maka seorang wanita, jika seandainya tidak memiliki mahram, maka ia disuruh belajar di tempat. Dan alhamdulillah, zaman sekarang ini, untuk belajar ilmu agama, ataupun belajar yang lainnya, dimudahkan. Seseorang bisa belajar secara online, seseorang bisa belajar, ya, kalau dia tidak bisa, dia belajar di tempatnya, hadir di majelis kajian, maka sekarang ini dimudahkan. Sehingga kata para ulama, tidak ada uzur dalam kondisi semacam ini. Kemudian, ini di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, yaitu khususnya bagi wanita, dia harus safar bersama mahramnya. Kemudian, yang berkaitan dengan safar pula adalah ketika kita mengetahui itu dia adalah seorang musafir, maka berlaku rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan di dalam agama Islam. Apa saja keringanannya? Di antaranya adalah mengqasar dan menjamak salat. Khususnya qasar ini, para ulama berselisih bagi seorang musafir. Apakah dia wajib bagi seorang musafir ini mengqasar salatnya atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar, wallahu ta'ala alam, ahlul ilm mengatakan bahwasanya qasar ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berdasarkan ya, keumuman ya, hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW, inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuh. Rawahu Ahmad wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Hibban. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu suka seseorang itu mengambil rukhsah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak senang ketika hamba tersebut melakukan, mendatangi perbuatan maksiat. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya mengambil rukhsah itu hukumnya sunnah. Orang yang mengqasar salatnya di waktu safar itu sunnah. Maka kalau Anda safar, ketika Anda pendekkan sholat itu menjadi 2 rakaat, itu lebih utama ketimbang seorang tersebut sholatnya sempurna 4 rakaat. Kalau dia safar, dia pendekkan sholatnya menjadi 2 rakaat, itu lebih utama ketimbang dia menyempurnakannya. Kemudian, kapan seseorang itu mulai mengqasar sholatnya? Boleh dia mengqasar atau menjamak salatnya. Sering terjadi kesalahan di masyarakat kita bahwasanya menjamak mengqasar salat sebelum dia safar. Contoh misalnya, ada orang ingin pergi ke Surabaya dari Pontianak. Dia mau safar ke Surabaya atau ke Jakarta. Belum dia berangkat, masih di rumah. Nanti berangkatnya zuhur. Jam 3 siang atau jam 2 siang. Belum dia berangkat, dia masih di rumahnya. Masuk sholat zuhur. Maka dia menjamak dan mengqasar sholatnya di rumahnya. Padahal berangkatnya nanti jam 2 siang. Tapi sudah dia jamak dan qasar di rumahnya. Ini keliru. Seseorang tidak boleh menjamak dan mengqasar sholatnya sampai dia keluar dari daerahnya. Kalau dia keluar dari daerahnya, barulah dia bisa menjamak dan mengqasar sholatnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan keluar dari daerahnya, Ustaz? Para ahli ilm, dia berpisah dari kampungnya, berpisah dari kotanya. Dan biasanya perpisahan seseorang dari kota itu, ketika dia keluar dari kotanya itu, dia terputus dengan tanah kosong. Tidak ada bangunan sekian kilo misalnya. Maka itu tanda dia sudah berpisah dari kota-kotanya. Itu tanda dia berpisah dari daerah-daerahnya. Dan kebanyakan kita demikian. Kalau kita ingin keluar dari kota kita, biasanya terpisah dengan tidak ada bangunan. Ya tanah kosong macamnya. Walaupun nanti ke depannya berapa kilo lagi ada bangunan. Tapi kalau sudah terpisah dengan bangunan, dari tempat kita, dari daerah kita, maka orang itu sudah keluar dari daerahnya. Nah, ketika dia keluar dari daerahnya, disinilah orang tersebut boleh dia melakukan qasar atau jamak qasar. Di sini dia baru boleh. Bukan dari rumahnya. Bukan dari rumahnya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham kapan seseorang itu boleh memulai qasar, maka berapa hari seorang musafir itu boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Ulama sepakat, orang yang sudah bermukim di suatu tempat, maka tidak berlaku padanya hukum jamak dan qasar kalau dia sudah sampai di tempat tersebut. Musafir itu ada dua. Musafir itu disebut ada musafir di dalam perjalanan. Anda dari Pontianak ke Jakarta, perjalanan dari Pontianak ke Jakarta, itu disebut musafir, yang disebut dengan sair. Lagi berjalan. Ini di dalam perjalanan tidak ada khilaf. Anda menjamak dan mengqasar sebanyak-banyak tidak ada masalah. Kalau perjalanannya menuju tempat tersebut, misalnya dari sini menuju Amerika misalnya, perjalanannya 2 hari menuju sampai di tempat tersebut, selama 2 hari itu antara jamak qasar tidak ada masalah. Ketika di dalam perjalanan. Tetapi yang jenis yang kedua adalah Anda sudah sampai di tempat tujuan. Nah, ini yang kita bahas. Anda sampai di tempat tujuan Anda. Pergi ke Jakarta. Sampai sudah di Jakarta. Nah, di Jakarta saya 10 hari atau 15 hari. Apakah selama waktu itu pula saya boleh menjamak dan mengqasar salat saya atau berapa hari? Nah, ini yang kita bahas, yaitu musafir nazil, musafir yang sudah sampai di tempat tujuan. Para ulama mengatakan mereka sepakat. Kalau seandainya musafir itu sampai di tempat tujuannya dan dipastikan dia orang yang bermukim di sana. Seperti apa contohnya? Misalnya Anda aslinya Pontianak, tapi Anda punya pekerjaan, Anda kerjanya di Jakarta. Datang ke Pontianak ini sebulan sekali, ya, atau 2 bulan sekali, semacam itu. Tapi kerjaan Anda semuanya di Jakarta. Maka Anda ini disebut dengan mustautin. Kalau Anda sampai di sana, tidak berlaku bagi Anda hukum jamak dan qasar. Karena itu sudah tempat Anda. Walaupun asalnya Anda orang Pontianak, orang Kalbang. Anda bekerjanya di sana. Tetapi Anda di sana ya sepanjang bulan. Ya. Ke Pontianak ini cuma sewaktu-waktu saja. Jenguk orang tua atau jenguk keluarga ya, atau jenguk ya, saudara, teman-teman, sewaktu-waktu.

Urusan bisnis. Seseorang memiliki urusan bisnis di luar pulau dan dia tidak tahu di pulau tersebut berapa lama dia. Bisa sehari selesai bisnisnya, bisa dua hari, bisa tiga hari, bisa empat hari. Dia tidak tahu. Enggak, dia sendiri tidak tahu kapan selesai bisnisnya, kapan selesai urusannya. Dia tidak bisa menentukan. Maka ulama sepakat orang semacam ini selama itu pula dia boleh menjamak dan mengqasar salat. Kalau seandainya dia tidak tahu berapa lama selesai urusannya. Bisa saat itu juga selesai, bisa jadi awal, bisa jadi dua hari, bisa jadi tiga hari dan seterusnya. Dia tidak tahu berapa lama, maka selama itu pula orang tersebut dia boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Nah, yang ketiga inilah yang terjadi khilaf. Orang yang tahu berapa hari dia berada di tempat tersebut. Saya safar ke Surabaya atau saya safar ke Jakarta, kemudian saya tahu saya akan tinggal di Jakarta ini cuma 7 hari. Sudah saya pesan tiket juga. Tiket balik ke Pontianak. Ya saya sudah pesan tiket. Saya sudah akan tinggal di Jakarta ini 7 hari. Nah, selama 7 hari ini apakah boleh saya menjamak dan qasar salat saya? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlu ilmu mengatakan bahwasanya selama kurang dari 4 hari, ya 4 hari dan kurang, kata mereka, maka boleh seseorang itu menjamak dan mengqasar salat. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya kalau seandainya 19 hari atau 20 hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar salat. Berdasarkan peristiwa Nabi SAW di dalam peperangan Tabuk. Nabi SAW di dalam peperangan Tabuk, di dalam hadis Ibnu Umar, beliau menjamak dan mengqasar salatnya 19 hari di dalam peperangan Tabuk. Kemudian sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya ini dikembalikan kepada urutnya masyarakat. Kalau urutnya masyarakat sekian hari tinggal di suatu tempat itu safar, maka itu dikatakan selama hari itu pula dia boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Wallahu a'lam. Dari pendapat-pendapat yang ada, tetapi pendapat yang mengatakan 19 hari, 20 hari, ini lebih dekat dari sisi dalil. Kenapa? Karena itu perbuatan sahabat. Dan sahabat menganggapnya mereka, ya, di antara hadis Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kunna, ya, kami dahulu mengqasar salat kami, ya, ketika safar kami, ya, 19 hari atau kurang dari 19 hari. Ya. Maka secara urut pun juga demikian. Orang itu kalau berada di satu tempat satu hari, dua hari, masih dikategorikan orang itu musafir. Tidak ada orang mengatakan orang ini sudah bermukim di tempat tersebut. Tiga hari, empat hari, masih dikatakan musafir. Mungkin terjadi khilaf di dalam urut manusia, urut di suatu masyarakat kalau lebih dari empat hari. Ya, mungkin ada sebagian orang menganggap ini sudah bukan musafir lagi. Tapi intinya, selama safar Anda masih 4 hari, 3 hari, maka insya Allah selama itu pula Anda boleh menjamak dan mengqasar salat Anda. Ya. Karena secara urut pun orang masih menganggap itu adalah seorang musafir. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga yang harus dimengerti ketika masalah safar ini, kapan berakhirnya safar itu? Kapan berakhirnya safar tersebut? Kapan berakhirnya rukhsah tersebut? Berakhirnya rukhsah seseorang ketika dia di dalam perjalanan, ketika dia sudah masuk kembali ke daerahnya. Kalau dia sudah masuk kembali ke daerahnya, maka selesailah ya safar orang tersebut. Maka berhentilah rukhsah yang dimiliki orang tersebut. Contoh, saya pergi ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Pontianak. Kemudian saya ya, turun di bandara. Di bandara saya jamak dan qasar. Di bandara saya jamak dan qasar. Saya belum masuk daerah saya. Saya Pontianak tapi masih belum masuk ke daerah saya. Masih di bandara. Ya, belum masuk lingkungan daerah saya. Maka boleh tidak dia menjamak dan mengqasar sholatnya di bandara? Karena dia masih belum masuk daerahnya. Selama masih belum masuk daerahnya tadi, tempat berpisah tadi di awal, maka selama itu pula dia boleh menjamak dan mengqasar. Tapi ketika dia sudah masuk ke daerahnya dia, ya ke tempatnya dia, maka
tidak

0: boleh dia itu menjamak dan mengkosong. Kalau sudah masuk ke daerahnya, sudah berhenti untuk jamak dan kosong tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah yang penting juga di dalam masalah safar adalah masalah menjamak dan mengkosong. Maka sebagaimana kita katakan tadi, seorang musafir boleh dia menjamak dan mengkosor sholatnya. Tetapi perlu diperhatikan di sini bahwasanya seorang musafir ketika dia menjamak dan mengkosor sholatnya, maka kalau dia berjamaah dan seandainya dia seorang makmum, maka dia mengikuti imamnya. Kalau imamnya seorang yang muqim, maka Anda mengikuti imam Anda. Contoh, Anda sampai di satu tempat yang mana Anda musafir. Anda masuk masjid. Kemudian kebetulan imamnya muqim. Dia sholat zuhurnya 4 rakaat. Maka Anda yang musafir yang diperbolehkan 2 rakaat, maka harus bermakmum di belakangnya 4 rakaat. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka seorang musafir mengikuti imamnya. Jangan ada sebagian kita ketika sholat di belakang imam yang muqim, dia sholatnya 2 rakaat tasyahud, imamnya naik ke rakaat ketiga, dianya salam. Kemudian dia sholat lagi bersama imam untuk sholat asarnya 2 rakaat. Maka ini keliru. Walaupun saya masbuk, Ustaz, walaupun antum masbuk misalnya 2 rakaat. Kemudian imam tersebut ya di rakaat ketiga, antum masuknya di rakaat ketiga di sholat zuhur. Ya. Ketika imamnya 2 rakaat salam, antum sudah dapat 2 rakaat. Apakah boleh saya salam, Ustaz? Saya kan musafir. Dan pas ini, imamnya salam, saya juga salam. Karena 2 rakaat. Tidak. Tetap antum sempurnakan menjadi 4 rakaat. Apapun keadaannya, kalau imamnya muqim dan kita bermakmum dengannya, baik kita masbuk atau tidak masbuk, harus kita sempurnakan sholat kita menjadi 4 rakaat. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya sholatnya berbeda? Dan ini juga yang sering dialami oleh orang-orang musafir. Dia datang di satu tempat, ya, datang di suatu daerah, ya, dia safar, kemudian dia mendapati imamnya sedang sholat isya. Sedangkan musafir ini, dia belum sholat maghrib. Ya, belum sholat maghrib. Dan asalnya, mengerjakan sholat itu harus tertib. Maghrib dahulu dikerjakan, baru isya. Zuhur dengan asar, maka zuhur dulu baru asar. Asalnya mengerjakan sholat itu harus tertib. Terus bagaimana kalau kita mendapati imamnya sholat isya, sedangkan kita berjamaah di belakangnya melaksanakan sholat maghrib? Apa yang harus dilakukan? Maka kata para ulama, seseorang yang mendapati imamnya sedang sholat isya, maka dia masuk bersama imam tersebut. Tidak mengapa terjadi perbedaan kaifiyah atau bilangan sholat antara makmum dengan imam, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana caranya mengikuti imam? Maka kata para ulama, cara mengikutinya adalah ketika imam tersebut di rakaat ketiga kemudian naik ke rakaat keempat, maka antum tidak ikut. Maka antum duduk tasyahud di sana. Tetapi jangan salam. Menunggu imamnya. Maka ketika imamnya di rakaat keempat turun, antum tetap di rakaat ketiga duduk tasyahud. Ketika imamnya turun di rakaat keempat tasyahud, kemudian salam, barulah kita salam bersama imam. Maka tidak boleh seseorang di rakaat ketiga dia tasyahud, imamnya naik ke rakaat keempat, kemudian dia salam berdahulu, tidak boleh. Ya, maka dia harus menunggu imamnya. Karena pada asalnya sholat itu harus mengikuti imam. Maka tidak boleh seorang makmum mendahului imamnya. Kemudian, di antara juga masalah yang penting ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah, ketika dia seorang musafir, adalah tentunya disunnahkan seorang musafir itu ketika dia sholat azan dan iqamah. Disunnahkan dia azan dan iqamah. Maka ketika dia mendirikan sholat, disunnahkan dia azan dan iqamah. Apakah kedua-dua sholatnya Ustaz ada azannya? Tidak harus. Maka cukup dia di azan yang pertama, antara zuhur dengan asar, cukup dia di azan pertama. Baik. Kalau seandainya tidak ada azan, bagaimana Ustaz? Juga tidak mengapa. Kalau dia mencukupkan dengan qamat saja. Dia cukupkan dengan dua qamat. Sholat zuhur itu ada qamat tersendiri. Sholat isya, sholat asar itu ada qamat tersendiri. Tetapi yang harus diperhatikan di dalam hal ini adalah apakah jarak antara satu sholat dengan sholat berikutnya ketika di jama' itu harus mualah. Mualah itu apakah harus continue? Tidak boleh ada jeda. Contoh misalnya, saya sholat duhur 4 rakaat di belakang imam. Kemudian saya ingin menjama' sholat saya. Tetapi saya berzikir dulu. Berzikir lama, kemudian setelah itu, oh lapar ini, makan dulu lah. Ya. Baru setelah itu, oh baru saya jama' sholat asar. Bolehkah seseorang menjama' sholatnya ada jeda yang lama antara sholat yang dijama'? Ataukah tidak boleh sama sekali? Khilaf di kalangan para ulama. Tetapi pendapat yang rajih, boleh. Walaupun tidak abdol. Abdolnya adalah selesai dia melaksanakan sholat, langsung dia jama'. Tidak ada jeda di antara keduanya. Abdolnya demikian. Tapi kalau seandainya qadarullah ada jeda dan semisalnya, maka jama' itu masih berlaku. Ya. Tetapi dia tidak abdol. Ya. Abdolnya, sunnahnya adalah habis seseorang menyelesaikan sholat fardu tersebut, langsung dia menjama' sholat. Kemudian, di antara juga permasalahan yang penting, ketika seorang musafir ini, adalah ketika dia safar, adalah masalah tentang zikir yang dibaca di waktu sholat tersebut. Apa zikirnya yang kita baca di waktu sholat tersebut? Ahlul ilm mengatakan bahwasanya ketika seseorang menjamak dua sholatnya seperti zuhur dengan asar atau maghrib dan isya, maka zikirnya cukup dibaca sekali saja. Zikir apa yang dibaca? Zikir sholat yang terakhir. Maka kalau zuhur dengan asar, ya maka dia baca zikir sholatnya, zikir sholat asar. Maghrib dan isya, maka dia baca zikir sholatnya dan zikir sholat isya. Maka zikir yang terakhirlah yang dia baca. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga ya rukhsah keringanan bagi seorang musafir ketika Anda sudah dikatakan safar, maka diberikan keringanan yang begitu banyak. Di antaranya adalah tidak disunnahkan seorang musafir itu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tidak disunnahkan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Maka tidak disunnahkan kecuali sholat sunnatul fajar. Sholat sunnah subuh. Maka disunnahkan bagi seorang musafir untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Ada pun sholat sunnah rawatib yang lainnya disunnahkan untuk ditinggalkan. Baik. Bagaimana dengan sholat sunnah yang bukan sholat sunnah rawatib? Contoh. Seperti sholat witir, tahajud, apakah sunnah bagi musafir mengerjakannya? Sunnah. Seorang musafir tetap dia sholat tahajud dan sholat witir. Terus bagaimana dengan sholat duha, Ustaz? Apakah sunnah seorang musafir meninggalkannya? Ataukah sunnah tetap sunnah dikerjakan? Maka kata para ulama, tetap sunnah dikerjakan sholat duha. Yang disuruh ditinggalkan adalah sholat sunnah rawatibnya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kecuali sholat sunnatul fajar, sholat sunnah subuh. Maka Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuh, dan juga Nabi SAW ya, tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik itu dalam kondisi safar ataukah tidak dalam kondisi safar. Ya. Maka ini ya, diantara juga hukum-hukum yang berkaitan seseorang ketika dia safar. Kemudian masalah terakhir dari permasalahan safar ini, di antara keringanan yang Allah berikan, keringanan bagi seorang musafir, adalah dia bolehnya berbuka puasa. Kalau dia seorang musafir, maka diperbolehkan dia berbuka puasa. Walaupun safarnya tidak melelahkan. Walaupun safarnya tidak membuat capek. Ya. Tapi selama itu dikatakan dia musafir, maka dia punya hak untuk membatalkan puasanya. Ya, dan terlebih-lebih lagi, safarnya itu melelahkan. Membuat dia susah untuk berpuasa. Maka terlebih-lebih lagi dalam kondisi semacam ini disunahkan dia untuk berbuka. Karena Nabi SAW pada bersabda, kata beliau, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan seseorang itu berpuasa di waktu safar. Maka ketika safar, ya, dan terlebih lagi safarnya itu masyaqqah, kesusahannya berat, susah, atau jaraknya jauh yang membuat lelah, maka disunnahkan dia untuk berbuka puasa. Tapi kalau seandainya tidak capek, dia puasanya tahan, tidak mengganggu puasanya dia, karena safarnya ya, tidak melelahkan, safarnya murih, ya nikmat, ya naik pesawat sejam sampai di tempat tujuan, jaraknya jauh. Maka kata para ulama, kalau safarnya tidak melelahkan, kemudian tidak capek, tentunya afdalnya adalah dia meneruskan puasanya. Ya meneruskan puasanya. Sebagaimana ditegaskan oleh banyak para ulama, bahwasanya walaupun boleh dia berpuasa dan boleh dia berbuka, tapi afdalnya adalah bagi orang yang tidak susah safarnya, afdalnya dia meneruskan puasanya. Walaupun di satu waktu itu sendiri boleh dia membatalkan puasanya. Maka ini beberapa hukum yang penting yang kita ketahui yang berkaitan tentang seputar safar. Karena ini penting ya, karena di antara kita tidak terlepas namanya dari safar. Ya, kita punya anak, punya istri, ya, seorang istri punya suami dan seterusnya. Maka tidak lepas di antara keluarga ini pasti ada yang melakukan safar. Maka penting kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan safar ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustaz. Apakah benar ada khilaf di antara para ulama tentang hukum wanita yang pergi umrah dan haji tanpa mahram?
0: Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apakah ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah wanita haji atau wanita umrah tanpa mahram. Maka jawabannya iya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah-masalah ini. Di antaranya, sebagian ulama mengatakan mahram itu bukan syarat sahnya wajibnya haji bagi wanita. Maka boleh mereka melakukan safar atau mereka tanpa mahram. Dan ini pendapat mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Sirin dan Al-Auza'i. Nah, sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh, ya, tetap harus dia ketika dia safar, walaupun itu ibadah haji, wajib dia bersama mahramnya. Dan ini pendapat di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ya, dan ini juga pendapat Hasan Al-Basri, Ibnu Nakhai, Ishaq Ibnu Rahuyah, Ibnu Al-Mundhir dan yang lain. Ini pendapat-pendapat para ulama yang tidak membolehkan. Tetapi sebetulnya di dalam masalah khilaf ini, kita tidak dituntut untuk mencari ada enggak pendapat ulama yang membolehkan ini. Tetapi di dalam masalah khilaf itu kita dituntut mana yang lebih rajih, yang lebih kuat dalilnya. Maka itu yang kita dituntut. Ya. Mengetahui khilaf itu bagus, tetapi yang terpenting adalah kita mengetahui dalilnya. Maka yang kita cari mana yang lebih kuat dan itu yang lebih berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Pertanyaan kedua. Kami berangkatnya jam 11, jam 1 siang dan sudah di bandara jam 11. Jika masuk zuhur, apakah ini sudah berlaku jamak kosong? Dari Pontianak ke bandara kemarin.
0: Baik. Saya enggak tahu ya apakah 40 menit ya. Maka kalau sudah ke bandara itu ya sudah dia sudah keluar dari daerahnya. Kalau dari sini 40 menit ya itu jelas dia sudah keluar dari daerahnya. Ketika dia berada di bandara tersebut, insya Allah tidak mengapa dia sudah memulai jamak dan qasar sholatnya. Allah Ta'ala.
1: Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Kami orang yang sudah bekerja di Pontianak dan mukim di Pontianak. Alhamdulillah kami mudik menjenguk orang tua di Jawa selama 2 pekan. Selama itu kami mengambil rukhsah qasar dengan berdalil innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah. Dan hadza yajuz sama nasihatukum.
0: Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan aslinya beliau berasal dari Jawa. Kemudian sudah bertempat tinggal kerja di Kalimantan Barat. Ketika beliau balik ke daerah asal beliau, ke tempat kelahiran beliau, beliau menjamak sholat beliau. Menjamak mengkosa sholat beliau lebih dari 20 hari dan seterusnya. Apakah ini boleh atau tidak? Pertama, yang jadi patokan itu di mana Anda bertempat tinggal. Kalau seandainya Anda bertempat tinggal sudah menetap di Pontianak atau di Kalimantan Barat, maka itulah tempat tinggal Anda. Adapun tempat kelahiran yang mana Anda sudah tidak bertempat tinggal lagi di sana, maka ketika Anda kembali di sana bukan seorang yang mukim, karena Anda sudah tidak bertempat tinggal lagi di situ. Karena hidup Anda sudah semuanya berpindah. Keluarga Anda semuanya sudah pindah ke Kalimantan Barat. Yang ada cuma keluarga-keluarga jauh dan semisalnya. Datang ke sana palingan waktu hari raya, waktu sholat id, ataupun ya waktu-waktu tertentu lah, momentum tertentu ada acara nikahan. Misalnya dia baru datang. Dia tidak bertempat tinggal lagi di sana. Maka tempat daerah kelahiran dia itu ada tempat safar. Ya, bukan seorang mukim di sana. Maka dia ke sana dia safar. Dia musafir. Nah, tinggal berapa hari dia boleh menjamak tadi sebagaimana kita jelaskan bahwasanya pendapat yang mengatakan 19 hari itu lebih dekat ya dari sisi bahwasanya orang betul-betul dikatakan safar demikian. Lebih dari itu biasanya itu dianggap ada seorang yang mukim, sudah bertempat tinggal di daerah-daerah tersebut. Wallahu taala alam.
1: Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Yang pertama, bagaimana bila seorang akhwat ditugaskan dari kantor untuk keluar kota karena dia yang paham dalam misalkan mengerjakan tugasnya itu di luar kota tanpa makom? Yang pertama, bagaimana ya hukumnya seorang akhwat yang ditugaskan dari kantor untuk suatu urusan kantor karena dia yang paham tentang urusan tersebut. Yang kedua, bila seorang wanita mendaftar haji dengan suaminya, qadarullah suaminya meninggal sementara dia akan berangkat. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, seorang wanita ada urusan kantor kerja yang mengharuskan dia safar tanpa mahram. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Terus gimana solusinya, Ustaz? Solusinya adalah dia ajak mahramnya. Kalau dia punya suami, dia ajak suaminya safar bersama dia. Mengikuti dia safar. Nanti kalau sudah sampai di tujuan, suaminya balik lagi. Nanti kalau mau balik, jemput lagi istrinya. Kalau seandainya suaminya tersebut ya memiliki waktu yang luang. Maka ajak suaminya atau ajak siapa mahramnya. Ustaz, kebetulan akhwatnya belum menikah. Ia menikah. Maka kalau seandainya akhwatnya belum menikah, maka mahram itu banyaknya. Mahram seorang wanita itu tidak hanya suami. Tapi mahram wanita itu banyak. Bisa bapaknya, bisa saudaranya, bisa pamannya. Ya. Maka itu mahram dari seorang wanita. Kalau dia tidak memiliki suami misalnya, maka mahram yang lain, itu bapaknya bisa, kakeknya bisa, pamannya bisa. Ustadz, dia sebatang kara misalnya, tidak ada, dia sendirian, mahramnya sudah tidak ada lagi. Gimana ini? Apakah boleh dia safar kalau urusan kerja? Tidak boleh. Terus gimana nanti dikeluarkan di kantornya? Kalau seandainya dikeluarkan, atau seandainya kena punishment, ya, hukuman dan semisalnya, maka Anda meminta izin kepada atasan dengan cara yang baik, sampaikan kepada atasan bahwasanya saya tidak ada mahramnya, kalau bisa digantikan tugas ini dengan yang lain, maka Anda berusaha. Dan insya Allah ya, segala sesuatu itu kalau kita niatkan karena Allah, insyaallah itu dimudahkan. Kemudian yang kedua adalah masalah seorang wanita berhaji, qadarullah suaminya baru meninggal, kemudian dia sudah dapat panggilan haji. Itu sebagaimana? Kalau seandainya bisa digantikan suaminya tersebut dengan mahram yang lain, dengan bapaknya, dengan saudaranya, maka ini tentu harus digantikan. Tapi kalau seandainya tidak bisa digantikan, apakah dia wajib berhaji saat itu? Berdasarkan pendapat yang tadi saya bukti tadi, pendapat yang rajih, dia tetap tidak berhaji. Karena di sini dia masih belum mampu. Karena haji itu Allah wajibkan bagi orang yang mampu. Kondisi semacam ini berarti dia belum mampu. Mampu dari sisi biaya, iya. Mampu dari sisi fisik, iya. Tapi dia tidak mampu dari sisi lain. Tidak ada mahramnya. Maka kalau saat ini dia tidak berhaji pada saat itu, dia tidak berdosa. Karena tidak ada mahramnya. Maka orang ini masih tidak dalam kondisi tidak mampu. Ustaz, kalau seandainya nekat, wanita tersebut dia berhaji, apakah sah hajinya? Hajinya sah, tidak ada masalah. Hajinya insya Allah sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia berdosa dari sisi lain. Sisi berangkatnya tanpa mahram. Itu saja. Dia berangkat tanpa mahram, dia berdosa di sana. Adapun masalah haji tidak ada kaitannya dengan mempengaruhi sah atau tidak sahnya haji. Selama hajinya, umrahnya dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat, dia sah saja. Ya insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia berangkat tanpa mahram, di sini dia berdosa dari sisi lain. Berangkatnya tanpa mahram itulah dia berdosa. Allah ta'ala alam. Baik.
1: Pertanyaan berikutnya, apakah boleh mengqasar sholat di rumah? Ini sering terjadi.
0: Iya. Sebagian mutabir. Iya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, mengqasar sholat, qasar itu khususan safar. Qasar itu khususan safar. Berbeda jamak. Jamak menjamak sholat itu tidak mesti safar. Orang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Orang yang sakit itu boleh menjamak. Misalnya dia susah untuk melaksanakan sholat pada waktunya, boleh dia jamak orang yang sakit. Tetapi kalau qasar itu khususan safar. Maka tidak bisa orang itu mengqasar kecuali dia safar. Dan orang yang mengqasar sholatnya di rumah, maka tidak boleh. Kalau dia belum safar, tidak boleh. Dia harus keluar dari daerahnya, dari tempat tinggalnya, dari kotanya, barulah dia mengqasar sholatnya. Wallahu ta'ala.
1: Ini mungkin sudah dijawab di majlis yang lain, tapi kayaknya ada yang belum paham. Tentang safar di hari Jumat. Apakah hanya wajib Jumat, baru asar dua rakaat atau bagaimana?
0: Iya, musafir boleh dia sholat Jum'at. Ya. Seorang musafir boleh dia sholat Jum'at. Ketika dia sholat Jum'at bersama imam, tentu dia mengikuti imam. Tentu dia mengikuti imam. Pertanyaannya, apakah boleh saya menjamak sholat saya di waktu hari Jum'at? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya menjamak sholat di hari Jum'at berdasarkan pendapat yang rajih boleh. Karena Jum'at itu pada hakikatnya adalah dia pengganti sholat zuhur. Maka jamak itu boleh antara zuhur dengan asar. Maka kalau dia menjamak boleh setelah dia sholat Jum'at bersama imam. Kemudian dia ingin menjamak sholatnya, maka tidak mengapa. Kemudian, apakah boleh safar pada hari Jum'at? Boleh, walaupun dikatakan Nabi tidak pernah safar di hari Jum'at. Tetapi tidak ada larangan seseorang itu safar pada hari Jum'at. Maka tidak mengapa. Kalau qadarullah, ya, safarnya, perjalanannya ternyata pada hari Jumat, maka tidak mengapa orang itu safar pada hari Jumat. Allah taala.
1: Ada pertanyaan besar, apakah benar larangan safar wanita tanpa mahram itu dikarenakan adanya ilat, seperti karena tidak aman bagi wanita, sehingga jika ilat ini hilang, seorang wanita boleh bersafar tanpa mahram?
0: Iya. Itu sebagian para ulama yang berdalil demikian bahwasanya wanita itu ya tidak boleh safar karena tidak aman ya, karena tidak aman pada zaman sekarang ini ya, bahwasanya transportasi yang begitu mudah, keamanan dengan tinggi ya, maka Di sini kata mereka diperbolehkan wanita itu safar dan mahram. Kenapa? Karena berbedanya kondisi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Bahwasanya zaman dulu mungkin wanita dilarang safar karena apa namanya? Adanya ketidakamanan. Sekarang ini sudah aman, orang naik pesawat. Maka sangat mudah nanti sampai di tempat tujuan dijemput. Ya. Maka kita katakan larangannya itu pertama sifatnya umum. Sifatnya umum. Kemudian yang kedua, tetap saja gangguan itu masih ada. Ya, wanita ketika berada di waktu safar, ketika di bandara, pastilah gangguan itu pasti masih ada. Ya, atau dia naik kereta api, bisa jadi gangguan itu masih ada. Ya, dia diganggu oleh orang di sampingnya, dia digoda orang di sampingnya, maka kemungkinan itu ada. Atau setidaknya dia ditatap oleh orang di sampingnya, oleh laki-laki. Kebetulan wanita yang safar ini cantik, dilihat oleh laki-laki, ya. Maka gangguan itu tetap saja masih ada. Kemudian yang ketiga, wanita memiliki banyak keterbatasan, keterbatasan yang tidak, yang mana keterbatasan ini, ya, tidak dimiliki oleh pria. Maka banyak saja masalah-masalah terjadi waktu safar. Bisa jadi di waktu safar terjadi kecelakaan. Bisa jadi di waktu safar ada hal-hal yang membutuhkan ya bantuan seorang laki-laki. Oleh karena itu kata para ulama, wanita banyak memiliki keterbatasan. Maka illah yang mengatakan bahwasanya sebab yang mengatakan karena tidak aman itu tidak boleh safar tanpa mahram, sekarang ini sudah aman, maka kita katakan tetap hadisnya sifatnya umum. Aman tidak aman ya, dia harus bersama mahramnya. Apalagi zaman sekarang tidak bisa kita pastikan aman 100%. Gangguan itu masih ada dan itu sering terjadi. Berapa banyak orang ketika safar dicopet uangnya, diambil uangnya, ya, ditipu uangnya, banyak. Ya. Berapa banyak orang ketika safar misalnya dia dibodohin, ya, tiketnya ya di apa namanya delay dan seterusnya. Sehingga dia tidak bisa berurusan ya ketika tiketnya hangus atau ditunda, karena wanita itu banyak sekali keterbatasan. Oleh karena itu di dalam Islam disuruh untuk menggunakan, disuruh dia safar harus bersama mahram. Wallahu taala alam.
1: Apakah benar ketika safar bersama rombongan mesti ditunjuk seorang amir atau pemimpin rombongan? Jika iya, siapa yang layak dijadikan amir dalam safar? Apa saja ketentuan bagi jamaah terhadap amir safar?
0: Iya. Pertama, sunnahkah ditunjuk amir safar? Iya. Kalau seseorang safar, sunnahnya ditunjuk amir safar. Iya. Maka apa ketentuan amir safar? Ya, yang layak untuk memimpin ketika safar. Ya, kalau saat ini dia layak, dilihat dari ikhwah misalnya ada berempat, berlima, ketika dia safar, dia tunjuk antum amir safarnya ya. Ya, sehingga ketentuannya adalah yang ada itu mengikuti amir safarnya ya. Apa yang diarahkan amir safar, hendaknya dia taati. Maka ketentuannya amir safar itu adalah yang layak, yang bisa ya mengetahui perjalanan, mengetahui betul perjalanan, paham, punya pengalaman. Maka itulah yang dijadikan amir safar. Dan orang yang di bawahnya, maka hendaknya dia mengikuti arahan amir safar tersebut. Wallahu taala alam.
1: Ini penting ya, terakhir ya.
0: Paling terakhir.
1: Salat qasar berlaku jika sudah meninggalkan pemukiman. Lalu bagaimana dengan jamak?
0: Iya. Kalau jamak itu tidak berkaitan dengan qasar. Jamak itu tidak berkaitan dengan safar. Maka jamak itu boleh walaupun tidak dalam kondisi safar. Maka kalau seandainya seseorang misalnya dia mau safar, dia di rumahnya. Ini kira-kira kalau saya sholatnya di bandara ini nanti kebagian sholat, salah satu sholatnya nanti di pesawat. Ini tapi kalau saya kerjakan di bandara kayaknya nggak cukup ini. Akhirnya dia jamak di rumahnya. Boleh apa tidak? Jamak itu boleh kalau ada hajah. Seperti safar tadi, dia ada hajah tertentu. Tapi dia belum safar. Boleh tidak dia menjamak? Boleh. Ya. Tentu jamak itu diperbolehkan kalau ada hajah. Contoh yang lain. Jamak itu diperbolehkan kalau ada hajah ketika seorang kecapean yang luar biasa. Dia kecapean yang luar biasa. Kalau seandainya dia tidur ini akan lolos. Ya, dia akan lolos sholat asarnya. Ya. Kalau tidak dia jamak ini, maka asarnya akan hilang. Dia lolos. Karena dia capeknya luar biasa. dia mau tidur, ya, capek bekerja atau pulang dari safar. Kemudian dia menjamak dalam kondisi demikian, maka itu diperbolehkan. Karena ada hajat. Tetapi apakah ini setiap hari? Tidak. Sewaktu-waktu. Orang sewaktu-waktu ada kondisi semacam ini. Atau seorang misalnya nikahan, ya, laki dan wanita. Biasanya wanita kadang-kadang itu dihias, ya. Dihias apa macam. Ini nanti kalau kadang-kadang enggak tahu di kalbar, kalau di kausal itu nikahan itu dari pagi sampai sore. Enggak tahu di sini. Ya kalau di Lombok itu orang nikahnya cuma satu waktu saja. Satu jam selesai-selesai sudah semuanya. Enak banget. Iya. Di tempat kita kadang-kadang, ya, mungkin di sini sama ya, pagi sampai sore. Iya. Ya, mungkin sampai malam kata beliau. Ya mungkin sebagian kadang-kadang pengantin khususnya, apalagi wanita kadang dirias ya, di hadapan wanita lain. Sehingga kalau dia tidak jamak sholatnya akan kesusahan. Ya kan? Kesusahan. Maka boleh dari waktu itu dia menjamak. Boleh, tidak mengapa. Sesuatu diperbolehkan ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tidak boleh. Maka sama tadi, kasusnya dalam kondisi safar, kalau dia menjamak gimana Ustaz? Boleh dia menjamak. Tapi kalau mengqasar tidak boleh. Wallahu ta'ala. Iya, boleh di tempat rumahnya boleh. Kalau dia walaupun dia belum safar. Karena jamak itu tidak berkaitan dengan safar. Safar itu identik dengan qasar. Kalau qasar tidak boleh. Kalau jamak dibutuhkan, ketika safar itu dibutuhkan dia menjamak walaupun dia belum keluar, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tidak dibutuhkan, artinya dia tidak ada yang melatar belakangi dia untuk menjamak, maka ini tentu tidak ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala alam.
2: Mungkin itu saja yang dapat sampai dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda." فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: Qudwat nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan." Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. "Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna lalidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Inthala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانه وتعالى عما يشركون.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla, fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
1: وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
1: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
1: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesatuan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam. Tidak bening lagi hatinya.
6: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah, itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
6: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan dalam urusan keduniaan.
6: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbil al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluh
0: khudhuhu faghulluh. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha. Tumma birrul walidain, tumma ziyadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian ziyadu. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat. engkau melalaikannya, engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يفعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: yattabi'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Afi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Rahim.
1: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
2: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
3: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية بسامة من ينصن هداية ببوه نوما القرآن دل السنة.
2: واتق الله رحمن الله وإياكم جميعا. الله سبحانه وتعالى berfirman, وربك يخلق ما يشاء ويختار. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
5: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقى

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang di antara para ulama ussalaf bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Orang yang salih yang bahkan terbukti setiap kali berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika beliau berada di antara barisan saf pelaksanaan salat al-istisqa meminta hujan. Setelah salat usai, kemudian imam berdiri untuk menyampaikan khutbah, mengajak manusia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Setelah imam itu berkhutbah, mengajak 1, 2, 3 kali agar mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan. Hujan belum juga turun, bahkan tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Sehingga ia tersadarkan dan ingin membangunkan seseorang dari semua yang hadir saat itu bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi rahimahullah. Maka sang imam berkata, mana yang namanya Yazid ibn al-Aswad? Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Kemudian, mana Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Muncullah Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi di tengah-tengah kerumunan yang duduk saat itu, ia angkat tangannya. Aku, katanya, dipanggillah, kemarilah wahai Yazid, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuatkan, genapkan permohonan istisqa, memohon hujan kepada Allah, agar Allah turunkan hujan. Maka sedikit dengan rasa terpaksa, Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi mengangkat tangannya. Disebutkan bahkan kedua bahunya ini, kedua pundaknya ini, dekat dengan posisi kepalanya. Artinya dia sangat memohon kepada Allah. Dia bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali doa dibacakan, 2 kali dipanjatkan. Belum selesai di ketiga kalinya doa itu diutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dilihatlah awan yang pekat. Turun hujan spontan. Bahkan semua yang hadir di situ merasa bahwa akan terjadi banjir akibat derasnya hujan yang turun. Saat itulah gemuruh suara dari para hadirin mengangkat jempol kepada Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Yang kabarnya beliau tidak terlalu terkenal. Tetapi terbukti bahwa sekali saja beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Bayangkanlah seandainya kita berposisi seperti Yazid. Apa yang akan tersirat pada benak kita? Tuh kan saya. Saya berdoa langsung dikabulkan. Fitnah ketenaran itu pun muncul. Popularitas pun ingin diraih. Ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi tidak demikian dengan seorang salih bernama Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Dia kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, kejadian ini telah menjadikan aku tenar. Aku tidak ingin tenar, ya Allah. Aku tidak ingin dipuji dan disanjung oleh manusia yang menyebabkan aku jauh dari engkau. Kemudian Yazid mengatakan dalam doanya, ya Allah, seandainya popularitas itu dapat mengganggu stabilitas ibadahku kepadamu, maka panggillah aku untukmu. Minta dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar diistirahatkan dari beratnya menanggung fitnah popularitas. Benar, Yazid ibn al-Aswad tidak lebih dari 1 pekan setelah doanya. Hanya berlalu 1 kali Jumat saja, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Rahimahullah. Betapa indah cerminan keteladanan para ulama ussalaf bagi kita. Sementara orang-orang di zaman seperti sekarang ini sangat mudah sekali tergoda untuk mendapatkan popularitas. Semoga Allah lindungi kita dari keinginan untuk tenar di hadapan orang lain. Tidak ingin dipuji kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan seorang mukmin yang hakiki. Dia tidak ingin mendapatkan sanjungan, pujian, cinta, ridha kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang datang dari manusia, maka itu hanya sekedar mengikut saja.
1: Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya, seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud, kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendindangkan syair.
2: Ayolah wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang.
1: Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya, peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar. Maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, yakni duel satu lawan satu dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Makkah, akan tetapi kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar, namanya Hammas bin Qais, melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata,
2: "Wahai Hammas, apa yang kamu persiapkan?"
3: "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hammas.
2: "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya.
1: Dengan sombong, Hammas berkata,
3: "Kami akan membunuh mereka, dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka."
1: Sementara itu, Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid, yang mempunyai julukan Saifullahi wa Rasulihi al-Maslul, yang artinya pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hammas. Oleh karena itu, Hammas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya, kemudian dia mengucapkan syair.
2: "Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Sofwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang muslim yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan." Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah lari, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
2: "Dia aman."
1: Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Makkah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya, hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nakhoda kapal,
2: "Bawalah aku sampai ke Yaman,
3: dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan.
1: Nahkoda kapal berkata,
3: tidak, kecuali kamu ikhlas. Bagaimana caranya berikhlas?
1: Tanya Ikrimah.
3: Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
1: Jawab nahkoda kapal. Dengan kesal, Ikrimah berkata,
3: ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya.
1: Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar, ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata,
2: aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu. Maka, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman.
1: Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman, dan mereka mau memberikan bantuan. Ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka, dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata,
2: wahai Ikrimah, aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu.
1: Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda,
2: sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati.
4: Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah pun datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
2: selamat datang pengendara yang berhijrah.
1: Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan.
2: Ikrimah berkata, aku dengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad.
5: Ya, sungguh kamu aman, jawab Rasul.
2: Untuk apa kamu mengajakku? Tanya Ikrimah.
5: Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah,
1: kata Rasul. Ikrimah berkata,
3: demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan.
1: Ikrimah mengelur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
2: Ikrimah berkata, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu. Setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ikrimah.
2: Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku.
1: Ikrimah berkata,
2: wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan suatu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah.
1: Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah,
2: demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar.
1: Ia bersyukur kepada Tuhannya, karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar, karena pada waktu itu, Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup, sampai akhirnya, Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis.
2: Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku.
4: Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Pada saat perang Yarmuk meletus, dengan hebatnya, pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam. Maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata,
3: minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu, aku memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak.
2: Selamanya tidak akan terjadi.
4: Ikrimah berteriak.
2: Siapa yang akan membaiatku untuk mati?
1: Pamannya, Haris bin Hisham dan juga Dhirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan Muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai, Ikrimah tergeletak dan 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Al-Harith memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata,
2: berikanlah air kepada Ikrimah.
1: Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata,
2: berikanlah air kepada Ayyash.
1: Ketika air hampir diberikan, Ayyash sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harith. Namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Demikian, Allahu A'lam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban, pernah tidak kita bertanya-tanya terkait kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam kisahnya, dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat, kisahnya dimulai dari ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Di situ disebutkan wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba sesembelihan yang sangat besar. Konon domba tersebut Allah turunkan dari surga. Nah, muncul pertanyaan, kalau memang itu terjadi tentunya pasti ada bukti sejarah. Paling tidak, misalkan bagian dari domba tersebut

penduduknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala, menyembah patung. Rajanya juga demikian, seorang musyrik yang zalim. Ibrahim alaihissalam disebutkan mengatakan qala ata'budu ma tanhitun. Ibrahim berkata, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian buat. Patung tersebut yang kalian sembah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kayunya, batunya. Bahkan Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian menyembah kepada makhluk, bukan kepada Al-Khaliq sang pencipta? Ajakan tauhid ini ditentang keras oleh mereka. Sampai pada akhirnya mereka menangkap Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Bangunkan untuk Ibrahim itu sebuah bangunan besar, tempat pembakaran. Kemudian lemparkan Ibrahim tersebut ke dalam api yang berkobar-kobar. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfali. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakai Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Justru merekalah yang terhina. Disebutkan dalam riwayat betapa sabarnya Ibrahim ketika hendak dilempar ke dalam api. Dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin, memberikan keselamatan kepada Ibrahim AS. Sungguh mukjizat yang luar biasa. Mereka saksikan di depan mata kepala mereka sendiri. Sedikitpun Ibrahim AS tidak terluka, tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Bukti yang begitu nyata, mukjizat yang begitu jelas mereka lihat sendiri, ternyata tidak menjadikan mereka mau tunduk dan beriman kepada ajakan tauhid Ibrahim AS. Bahkan penolakan bapak sendiri. Kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim AS, dia termasuk orang-orang yang terdepan dalam menentang dan menolak ajakan tauhid dari putranya Nabi Ibrahim AS. Melihat penolakan mereka, maka tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim ketika itu selain hijrah dari tempat tersebut. Itu adalah tempat yang buruk. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang menjadi orang-orang beriman di negeri Babil ketika itu hanya dua orang. Nabi Ibrahim AS dan istrinya Sarah. Maka Al-Quran menyebutkan, وَقَالَ إِنِّي ذَهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Ibrahim berkata, kalau begitu, ya sudah, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku. Sayahdin, dia Allah SWT yang akan memberikan aku petunjuk. Yang jelas, aku harus meninggalkan negeri yang sama sekali tidak ada kebaikan di situ. Ya, khawatirnya kalau tetap menetap di situ, Nabi Ibrahim AS tidak bisa menegakkan ubudiyah dengan sempurna karena selalu mendapatkan tekanan. Akhirnya beliau hijrah menuju Syam, menuju Palestina. Dan ketika itulah, ketika Nabi Ibrahim AS merasakan kesepian yang luar biasa, kesendirian yang luar biasa, disitulah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabb, anugerahkan untukku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS bahwasanya akan lahir untuk dia seorang anak yang memiliki sifat halim, yang sangat penyabar, sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di juz yang pertama halaman 363 sampai seterusnya, di situ Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Nabi Ismail AS yang dijanjikan dalam ayat ini lahir ketika Nabi Ibrahim AS sudah berada di usia 86 tahun, bayangkan. Sementara ketika Nabi Ibrahim keluar dari Babil, negeri Irak, ketika itu dia masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim, seorang pemuda yang disebut-sebut bernama Ibrahim AS. Berarti kan dia menunggu janji Allah ini begitu lama sekali, puluhan tahun. Dari sini kita belajar betapa sabarnya Ibrahim AS. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya. Dia belum memiliki anak, kemudian dia baru mendapatkan anak setelah usia 86 tahun. Sungguh panjang penantian beliau. Dan kita tahu setelah Ismail alaihissalam lahir, dalam kondisi masih menyusui, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk hijrah lagi ke Makkah, membawa Hajar, istri beliau. Dan setelah sampai di Makkah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang

masih menyusui. Bayangkan, kesabaran yang luar biasa untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salam meyakini bahwasanya di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, sekalipun itu memberatkan. Terlebih lagi setelah Ismail alaihi salam tumbuh beranjak remaja, kata para ulama usia sekitar 13-an tahun. Usia ketika Nabi Ismail ini sudah bisa berpikir cerdas, sudah bisa membantu ibunya, sudah bisa menjaga ibunya, bahkan bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata mendapatkan wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Beliau melihat beliau akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam, dan mimpi para nabi adalah hak, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil disusupi oleh syaitan. Maka Ibrahim alaihissalam memahami itu adalah perintah dari Allah. Maka dia mengabarkan kepada putranya Ismail. Maksudnya dia melihat dirinya hendak menyembelih Ismail di dalam mimpinya. Dan mimpi tersebut disebutkan 3 hari berturut-turut. Perhatikan jawaban dari sang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku yang sangat aku cintai dan aku muliakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Perintah Allah di atas segalanya. Di balik perintah Allah pasti ada kebaikan dan hikmah, sekalipun itu menyakitkan dan berat. Niscaya engkau akan mendapati aku, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Luar biasa jawaban dari seorang anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, telah bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ibrahim alaihi salam sudah menidurkan anaknya di atas pelipisnya, dia tidak melihat secara langsung wajah putranya. Karena khawatir ketika akan menyembelih, ketika dia melihat wajah putranya, dia muncul rasa iba dalam dirinya, sehingga itu mencegah dia atau menghalangi dia untuk melakukan perintah Allah. Ibrahim tidak ingin itu terjadi, sehingga dia palingkan wajah anaknya. Maka ketika benar-benar Ibrahim akan menyembelih putranya, alaihissalam, disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaq ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi, yang itu adalah wahyu. Disinilah letak inti ujiannya, inti cobaannya. Sejauh mana pembenaran dan keyakinan Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS terhadap wahyu yang Allah turunkan. Dan ternyata beliau telah membenarkan apa yang Allah turunkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, demikianlah kami akan memberikan balasan ganjaran kepada setiap mereka yang berbuat ihsan. Kemudian Allah menyebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh, apa yang menimpa Ibrahim AS dan putranya ini adalah ujian yang sangat hebat, luar biasa. Ujian kesabaran yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keyakinan akan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-107 surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bidhibhin adzim. Dan kami gantikan Ismail itu dengan hewan sesembelihan yang besar. Disebutkan hewan tersebut adalah kabsh, domba yang sangat besar, dan konon disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan domba pengganti tersebut dari surga, dan itulah yang kemudian disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, dan itu menjadi sunnah bagi orang-orang beriman setelahnya, termasuk bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah kurban. Teman-teman tahu tidak, orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka mengklaim bahwasanya putra Ibrahim alaihissalam, adz-dzabih yang hendak disembelih tersebut, sebenarnya bukan Ismail, kata mereka. Dia adalah Ishak. Kita tahu Ishak adalah ayahanda dari Yakub, dan Yakub adalah Israel, nenek moyang dari bangsa Yahudi. Dan mereka semua adalah orang-orang saleh, para nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar, adz-dzabih, putra yang hendak disembelih tersebut adalah Ismail alaihissalam, yang kemudian dia digantikan dengan seekor domba yang besar. Nah, apa buktinya? Disinilah kita akan menjawab pertanyaan tadi. Ada sebuah riwayat dari Uthman bin Talha yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas. Apa tugas tersebut?
Rasulullah SAW bersabda, "Inni kuntu ra'aitu qarnail kabsh hina dakhaltul baita." Ketika aku memasuki Ka'bah, aku melihat dua tanduk domba. Yang itu adalah dua tanduk domba yang menjadi pengganti Ismail ketika dia hendak disembelih oleh sang ayah, Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Quraisy menyimpan kedua tanduk domba tersebut karena itu adalah barang yang bersejarah ya, terkait dengan kisah nenek moyang mereka, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyimpannya, mewariskannya dari generasi ke generasi, dan mereka meletakkannya di dalam Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Namun Nabi tidak suka hal tersebut. Nabi mengatakan, "Fanasitu an amuraka an tukhammirahuma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku lupa untuk memerintahkan engkau wahai Utsman ibn Talha untuk menutup kedua tanduk tersebut." Kenapa? "Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghalu al-musalli." Karena tidak layak ada sesuatu di dalam Ka'bah yang mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Dan disebutkan bahwasanya salah seorang perawi dari riwayat ini yaitu Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, "Lam tazal qarnal kabshi fil baiti hatta ihtaraqa al baitu fahtaraqa." Kedua tanduk domba tersebut senantiasa berada di dalam Ka'bah. Dia disimpan oleh orang-orang Quraisy. Sampai suatu ketika Ka'bah di suatu zaman dia pernah mengalami kebakaran. Maka kedua tanduk itu pun ikut terbakar, ya, lenyap terbakar, ya, menjadi abu. Nah, para ulama mengatakan kedua tanduk tersebut adalah bukti bahwasanya yang hendak disembelih dan digantikan dengan domba dari surga tersebut adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Nabi Ismail lah yang berada atau tinggal di tanah Arab ketika itu. Teman-teman, riwayat tentang dua tanduk domba ini disahihkan oleh banyak ahli hadis. Hadis atau riwayat ini dibawakan oleh Abu Daud dalam sunannya nomor hadis 2030 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Daud di nomor yang sama 2030, dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan riwayat ini hasan. Riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibn Kathir. Dan beliau bawakan juga dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ada beberapa pelajaran yang berharga dari kisah yang kita sampaikan. Pertama, pelajaran tentang kesabaran yang agung, kesabaran yang luar biasa. Lihat betapa besar kesabaran Nabi Ismail alaihissalam ketika dia masih remaja. Justru dia yang mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintahkan." Luar biasa. Padahal dia pernah ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Dan itu atas dasar perintah Allah. Mungkin masa kecil dia tidak sebagaimana anak-anak kecil lainnya yang mereka bermain bersama bapaknya dan seterusnya. Nabi Ismail alaihissalam ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun lihat kesabaran Ismail alaihissalam. Demikian pula dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sendiri yang hendak menyembelih putranya, padahal putranya adalah anak semata wayang yang ditunggu selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Di saat anak tersebut tumbuh di masa remajanya, di usia ranumnya, di usia orang tua sedang memetik hasil dari anaknya. Pelajaran berikutnya yang kedua adalah, lihat betapa perintah Allah adalah di atas segalanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tidak protes atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Bertanya pun tidak, apalagi protes. Nabi Ibrahim AS tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau menurunkan perintah yang begitu berat kepadaku? Ini kan kezaliman orang tua kepada anaknya." Nabi Ibrahim tidak membantah Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Karena dia meyakini di balik semua perintah Allah pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap dua tanduk domba yang disimpan di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW justru menginginkan agar kedua tanduk tersebut ditutup, tidak terlihat di dalam Ka'bah, karena bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengagungkan kedua tanduk tersebut, karena yang layak untuk diagungkan, dimuliakan dalam ubudiyah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika kedua tanduk tersebut sekarang masih ada, mungkin orang-orang akan berputan untuk ngalap berkah, mengambil keberkahan kedua tanduk tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat. Karena Rasulullah SAW meyakini dan mengajarkan para sahabat
Keberkahan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya diraih melalui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bersumber dari Al-Qur'an, keberkahan bersumber dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan tersebut didapatkan dengan membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang keempat, kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah millah ajaran Ibrahim alaihi salam, yang dia merupakan agama yang lurus, yang condong kepada tauhid dan sangat jauh dari kesyirikan. Dan sunnah untuk berkurban pada hakikatnya ini adalah napak tilas dari apa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia lulus ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi kita untuk berkurban. Kemudian terkait referensi dari kisah ini, teman-teman bisa membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jilid yang pertama atau juz yang pertama dari halaman 363 sampai dengan halaman yang ke-370. Bisa juga membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-95 sampai ayat yang ke-107. Demikian teman-teman, semoga kisah ini bisa memberikan faedah dan tambahan wawasan yang berharga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentu ayat ini tidak asing di telinga kita. Idzim ba'atha ashqaha. Ya, ayat yang ke-12 dalam surat Asy-Syams. Ketika seorang laki-laki yang paling celaka di antara mereka bangkit. Siapa laki-laki yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai laki-laki yang paling celaka? Nah, teman-teman, ternyata ada kisah yang menakjubkan di balik ayat yang mulia ini. Kisah yang syarat dengan pelajaran berharga, penggugah keimanan, dan insya Allah akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus epic story kita kali ini adalah jawaban dari apa yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak epic story-nya berikut ini.

0: Di dalam Alkitab atau kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada Bani Israel, disebutkan kisah-kisah tentang umat Nabi Nuh, bahkan disebutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, disebutkan tentang kisah Nabi-Nabi Bani Israel banyak sekali. Hanya saja kita tidak menemukan kisah tentang kaum Ad dan kaum Tsamud. Padahal Al-Quran mengabarkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah mengisahkan tentang kaum Ad dan kaum Tsamud kepada Bani Israel. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaum Nuh wa 'ad wa Tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Belumkah sampai kepada kalian kabar tentang umat-umat sebelum kalian, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan orang-orang yang datang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui detail tentang kabar mereka dan kisah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah menceritakan tentang kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Kaum Ad adalah suatu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam dan dia bukan seorang Bani Israel. Adapun kaum Tsamud diutus kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam. Lagi-lagi Nabi Saleh alaihissalam bukanlah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Mungkin ini adalah alasan kenapa kisah tentang Nabi Hud dan kaum Ad dan kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Tsamud tidak ditemukan di dalam Taurat maupun Injil. Gara-gara keduanya bukanlah dari kalangan Bani Israel. Nah teman-teman, epic story kita kali ini akan bertutur tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam bersama kaumnya, kaum Tsamud. Kaum Tsamud tinggal di sebuah tempat yang dikenal dengan Diyar Tsamud dan dikenal juga dengan julukan Madain Saleh. Saat ini, lokasi tersebut berada di kota Al-Ula, di sebelah utara kota Madinah, berjarak sekitar 320 km, dan dia berada di sebelah selatan kota Tabuk, berjarak kurang lebih 360 km. Di sana, kita akan menemukan sisa-sisa peninggalan sejarah kaum Tsamud. Di sana kita akan melihat bukti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-9, "Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad", dan kaum Tsamud yang mereka memotong dan memahat batu-batu yang besar di lembah. Sisa-sisa peninggalan mereka bisa kita lihat sampai dengan hari ini. Namun, kemana mereka saat ini kaum Tsamud? Mereka telah punah dan mereka telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan mereka? Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum Tsamud sebagai orang-orang yang menduduki kota Al-Hijr. "Wa laqad kadzdzaba ashabul hijr al-mursalin." Sungguh, orang-orang yang tinggal di kota Al-Hijr, mereka telah mendustakan para rasul. Padahal yang mereka dustakan adalah seorang rasul, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Namun, mendustakan satu orang rasul itu sama saja dengan mendustakan rasul-rasul yang lain, karena mereka diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya kaum Tsamud, mereka datang setelah kaum Ad. Dan keduanya, baik kaum Ad maupun kaum Tsamud, para ulama sepakat, keduanya adalah keturunan Iram. Dan Iram, Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, Iram Dzatil Imad. Penduduk kota Iram yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Inilah nenek moyang kaum Ad dan kaum Tsamud. Nah teman-teman, kepada kaum Tsamud ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi, yaitu Saleh alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabi kepada mereka? Karena setelah Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kaum Ad karena dosa dan kekufuran mereka, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya ini kemudian dari generasi ke generasi, turun-temurun, melahirkan orang-orang yang beriman. Sampai pada generasi ke-6 atau generasi ke-7 setelahnya, muncullah kaum Tsamud. Kembali di situ, mereka melakukan kekufuran, kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, kezaliman, dan dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi dan rasul, Saleh alaihissalam, yang berdakwah kepada mereka, menasihati mereka agar mereka mau kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak ditimpa oleh azab yang dulu pernah menimpa nenek moyang mereka. Wa ila Tsamud akhahum Shalih, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Tsamud Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam menyerukan kepada mereka, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi oleh kalian kecuali hanya Dia semata. Mulailah Nabi Saleh alaihissalam menasihati mereka, membujuk mereka untuk kembali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan mereka, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka, meninggalkan semua kezaliman mereka. Dan ada banyak cara yang ditempuh oleh Nabi Saleh alaihissalam agar mereka mau kembali. Nabi Saleh alaihissalam disebutkan mengingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah telah berikan kepada mereka, agar mereka mau berterima kasih, bersyukur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerah tersebut. Nabi Shalih alaihi salam mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka istimewa, menjadikan mereka pemakmur dunia ketika itu. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-61. Kemudian Nabi Shalih alaihi salam juga mengingatkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, mereka telah dijadikan orang-orang yang berkuasa di muka bumi setelah kaum 'Ad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kemampuan untuk membuat istana yang megah di lembah-lembah dan kemampuan untuk memahat gunung sebagai tempat tinggal. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya kaum Tsamud diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki usia yang sangat panjang. Saking panjangnya usia mereka, rumah-rumah mereka yang mereka buat di lembah-lembah lebih dulu rusak dan lapuk sementara mereka belum wafat. Maka mereka memahat gunung, memahat bebatuan di gunung untuk mereka jadikan rumah agar mereka bisa tinggal lama di sana. Nah, nikmat yang besar ini seharusnya mereka syukuri dengan beribadahnya kepada Allah semata dan mengikuti seruan Nabi mereka, Nabi Shalih alaihi salam. Namun masih saja mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi mereka. Maka Shalih alaihi salam memberikan peringatan, mengingatkan bahwasanya dosa dan kekufuran yang mereka lakukan jika mereka tidak segera bertobat itu bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya sebagaimana yang telah menimpa umat terdahulu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini peringatan Nabi Shalih kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat kemaksiatan, kezaliman, dan kemaksiatan yang terbesar, kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakannya dalam ibadah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Di antara peringatan yang diberikan oleh Nabi Shalih alaihi salam kepada mereka adalah Nabi Shalih alaihi salam memperingatkan bahwasanya nikmat Allah yang sedang mereka rasakan ini itu sewaktu-waktu bisa Allah cabut kapan Allah kehendaki jika mereka tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-141 sampai dengan 152. Namun bagaimana sikap kaum Tsamud? Allah mengabarkan kadzdzabat tsamud bin nuzur. Sungguh kaum Tsamud mereka telah mendustakan peringatan. Hei, bukannya insaf dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut ajakan Nabi mereka, justru mereka menuduh Nabi Shalih alaihi salam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mereka mengatakan Nabi Shalih alaihi salam terkena sihir. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-153. Innama anta minal musahhirin. Mereka juga menuduh Nabi Shalih alaihi salam sebagai seorang pendusta. Bal huwa kadzdzabun ashir. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-26. Demikianlah Nabi Shalih alaihi salam tidak henti-hentinya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang menasihati mereka, mengajak mereka untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan siang dan malam. Justru merekalah yang bosan mendengarkan nasihat dari Nabi mereka. Maka mereka meminta mukjizat. Mereka menantang Nabi Shalih alaihi salam untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa yang mustahil untuk didatangkan. Tujuannya bukan untuk beriman, tujuannya untuk menghentikan dakwah Nabi Shalih alaihi salam, untuk membungkam Nabi mereka. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta, seekor unta besar, berwarna putih, bahkan sudah hamil 10 bulan, tiba-tiba keluar dari batu. Dan mereka berjanji, jika Nabi Shalih alaihi salam bisa mewujudkannya, mereka akan beriman. Jadi sekali lagi, permintaan mereka ini sebenarnya bukan dalam rangka ingin membenarkan atau beriman kepada Nabi Shalih alaihi salam, semata-mata untuk membungkam dan menolak Nabi Shalih alaihi salam. Karena menurut mereka, mustahil Nabi Shalih alaihi salam bisa mewujudkan hal tersebut. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Shalih alaihi salam kepada mereka. Dan ternyata Nabi Shalih alaihi salam dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala menyambut tantangan tersebut karena beliau yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Nabi Shalih alaihi salam mengambil janji dan sumpah mereka. Kalian berjanji ya, bersumpah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kalian inginkan tersebut, kalian akan beriman. Ya, kami akan beriman, kata kaum Tsamud. Maka Nabi Shalih alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang menjadi permintaan mereka. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Shalih alaihi salam. Benar-benar seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan, bertubuh besar, berwarna putih, tiba-tiba keluar dari sebungkah batu yang besar. Dan itu semua disaksikan oleh kaum Tsamud dengan mata kepala mereka sendiri. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shalih alaihi salam tidak terbantahkan lagi. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dan mereka sesuai dengan janji dan sumpah mereka, mereka harus beriman dan membenarkan Nabi Shalih alaihi salam. Namun apakah mereka benar-benar beriman? Ternyata tidak. Walaupun iya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebagian kecil di antara mereka ada yang beriman. Tentang unta yang ajaib ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala yang Allah munculkan sebagai mukjizat, sebagai bukti atas kalian akan kebenaran Nabi Shalih alaihi salam. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut unta ini sebagai naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya unta ini memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan unta ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, dia keluar dari batu dan batu adalah benda mati. Berbeda misalkan jika unta ini keluar dari laut. Di dalam laut itu ada makhluk hidup. Mungkin kaum Tsamud semuanya tidak akan beriman jika unta ini keluar dari laut. Namun mereka meminta sesuatu yang benar-benar mustahil, sesuatu yang hidup keluar dari yang mati. Yang kedua, unta tersebut muncul tanpa induk. Dia keluar begitu saja dari batu dalam keadaan sudah dewasa. Dia tidak lahir dari induk jantan dan betina. Keistimewaan yang ketiga, unta tersebut keluar dalam keadaan sudah besar, tidak melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan keistimewaan yang keempat, unta tersebut keluar dalam keadaan sudah hamil besar, sementara tidak ada unta jantan yang pernah mengawininya. Dan yang kelima, unta ini menghasilkan air susu yang sangat banyak sekali, bahkan bisa mencukupi untuk dikonsumsi oleh semua penduduk Tsamud. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan unta ini juga sebagai ujian kepada mereka. Nabi Shalih alaihissalam mengingatkan mereka untuk memegang teguh tiga aturan terkait unta ini. Dan ketiga aturan ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-73 dan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-155 dan surat Al-Qamar ayat yang ke-28. Aturan yang pertama adalah kaum Tsamud tidak boleh sama sekali mengganggu unta tersebut. Tidak boleh. Apalagi sampai memukulnya, menyakitinya, apalagi sampai membunuhnya. Aturan yang kedua, unta ini boleh makan di mana saja, di lembah mana saja. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh diusir untuk makan di suatu tempat. Karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan unta ini adalah naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak untuk makan di mana saja. Kemudian aturan yang ketiga adalah kaum Tsamud wajib membiarkan unta ini untuk minum sepuasnya, bergiliran bersama mereka di sebuah sumur. Sebagai kompensasi, ketika unta ini minum di suatu hari di sumur tersebut dan mereka tidak boleh mengambil air di sumur tersebut, saat unta ini minum, maka mereka di sore hari boleh sepuasnya memerah susu dari unta ini. Dan subhanallah, unta ini mengeluarkan air susu yang sangat melimpah, cukup untuk dikonsumsi oleh semua kaum Tsamud. Inilah tiga aturan yang menjadi ujian bagi mereka. Dan ternyata banyak di antara mereka tidak lulus ujian ini. Lama-kelamaan mereka merasa bosan, mereka merasa geram dengan aturan ini. Mereka mengatakan, kenapa kita harus mengalah kepada seekor unta? Air susunya kita bosan. Kita lebih memilih air yang ada di sumur tersebut daripada susu unta tersebut. Ini kata mereka. Benar-benar mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meminta mukjizat tersebut, setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa yang mereka minta, ternyata mereka juga yang merasa bosan dan ingin ingkar serta kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ada kejadian unik terkait unta ini dan inilah yang menjadikan mereka geram. Padahal ini adalah ujian bagi mereka. Jadi ketika musim panas, unta ini makan di bagian tengah lembah. Yang di situ tumbuhan begitu banyak ya, sumber makanan begitu banyak. Karena unta ini besar, menjadikan hewan-hewan ternak mereka yang makan di tengah lembah juga ketakutan. Akibatnya, hewan-hewan ternak mereka ini harus mencari tempat lain untuk mencari makan. Yang sumber makanan di situ tidak lebih banyak daripada sumber makanan di tengah lembah. Sebaliknya ketika musim dingin, unta ini berpindah ke pinggiran lembah. Karena di musim dingin, persediaan makanan, sumber-sumber makanan di pinggir lembah itu lebih banyak. Memaksa hewan-hewan ternak mereka untuk mencari makanan ke tengah lembah. Yang ketika musim dingin, sumber-sumber makanan di tengah lembah itu lebih sedikit. Inilah yang menjadikan mereka marah dan geram kepada unta ini. Padahal sekali lagi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Pada akhirnya mereka ingin membunuh unta tersebut. Padahal jangankan membunuh, melukai unta tersebut saja nggak boleh. Menghalang-halanginya makan saja tidak boleh. Dan mereka telah diwanti-wanti, siapa yang mengganggu dan menyakiti unta ini, apalagi sampai membunuhnya, maka mereka akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Mereka sudah tahu akan hal tersebut. Namun dasar orang-orang yang tidak beriman, peringatan tersebut mereka lupakan, mereka tidak indahkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan ada seorang wanita tua yang kafir. Dia sangat benci sekali kepada Nabi Shalih alaihi salam dan sangat benci kepada unta ini. Wanita tersebut bernama Unaizah bintu Ghanam bin Mijlas. Dia dikenal dengan Ummu Ghanam. Dialah yang memprovokasi agar unta ini dibunuh. Kebetulan dia orang yang kaya raya dan memiliki putri-putri yang sangat cantik sekali. Maka dia mengumumkan, siapa yang sanggup membunuh unta tersebut, maka dia akan dinikahkan dengan salah seorang putrinya yang cantik jelita. Sebenarnya kaum Tsamud benar ingin membunuh unta tersebut, namun mereka tidak ada yang berani, karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Akhirnya, Ummu Ghanam ini meminta seorang laki-laki. Dia meminta seorang laki-laki yang bernama Qidar bin Salif bin Junda, agar dia mau membunuh unta tersebut. Disebutkan bahwasanya Qidar bin Salif ini adalah anak hasil zina. Dia seorang laki-laki yang berwatak zalim dan fasik. Dia menyambut penawaran Ummu Ghanam karena dia benar-benar tertarik dengan salah seorang putri dari Ummu Ghanam. Ummu Qadam ini sampai-sampai berkata kepada Kidar bin Salif, aku akan berikan putriku yang mana saja yang engkau sukai dari putri-putriku, asalkan engkau benar-benar mau membunuh unta tersebut. Bahkan untuk memotivasi Kidar, Ummu Qadam tidak sungkan-sungkan menyuruh putrinya yang paling cantik untuk menyingkap wajahnya, memperlihatkan wajahnya kepada Kidar. Dan itulah yang semakin menjadikan Kidar bersemangat. Dan benar-benar dia bangkit membunuh unta tersebut. Inilah yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, ayat yang ke-12 dalam surat Asy-Syams, idzin ba'atha ashqaha, ketika salah seorang yang paling celaka di antara mereka bangkit. Bangkit untuk membunuh unta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha, lantas mereka mendustakan Nabi Shalih alaihi salam. Mereka membunuh unta tersebut. Perhatikan di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya yang membunuh unta tersebut adalah mereka, kaum Tsamud. Padahal para ulama menyebutkan yang bangkit membunuh adalah satu orang, yaitu Kidar bin Salif. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kaum Tsamud menyetujui pembunuhan tersebut. Bahkan mereka menyokong, mendukung pembunuhan tersebut. Sekalipun tidak semua mereka yang melakukan aksi pembunuhan. Lantas teman-teman, apa yang terjadi setelah unta tersebut terbunuh? Disebutkan bahwasanya mereka menyesal. Kaum Tsamud menyesal. فَحَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. Mereka menyembelihnya, lantas mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka tahu, mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Mereka meyakini bahwasanya benar-benar azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Karena sebelumnya mereka telah melihat mukjizat. Apa yang menjadi permintaan mereka benar-benar bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah mengetahui konsekuensi jika mengganggu unta tersebut, apalagi sampai membunuhnya. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa mereka. Itulah yang membuat mereka menyesal. Namun ternyata penyesalan mereka ini tidak berujung kepada taubat mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub." Silakan kalian bersenang-senang di tempat tinggal kalian 3 hari. Itu adalah janji yang tidak didustakan. Bahwasanya azab pasti akan menimpa kalian setelah 3 hari. Selama 3 hari ini, sebenarnya masih ada kesempatan buat mereka untuk bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa sudah kepalang tanggung. Mereka merasa sudah terlanjur basah. Ya sudah, daripada hanya kita yang akan diadab oleh Allah sekalian saja, kata mereka, kita bunuh Saleh. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-49, ada 9 orang laki-laki yang fasik, yang zalim, yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka bersumpah, berjanji setia untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam beserta keluarganya. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun." Dan mereka merencanakan makar. Kami pun akan membalas makar mereka sementara mereka tidak menyadari. Sebelum mereka merealisasikan rencana mereka untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu membunuh 9 orang ini. Lantas bagaimana dengan kaum Tsamud yang lain? Selama 3 hari tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di hari yang pertama, wajah mereka tiba-tiba menguning, mereka ketakutan. Mereka yakin bahwasanya 2 hari lagi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi mereka. Di hari yang kedua, wajah mereka putih pucat, dan di hari yang ketiga mereka bertanya satu sama lain, adab apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kepada mereka? Dan ternyata tidak tanggung-tanggung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan 3 adab sekaligus kepada mereka. Yang pertama, Allah timpakan kepada mereka gempa yang sangat dahsyat sekali. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Mereka ditimpa oleh gempa yang sangat dahsyat sekali yang menjadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian azab yang kedua, Allah mengirimkan petir yang menyambar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Maka mereka semua disambar petir dan mereka melihat petir tersebut. Kemudian azab yang ketiga, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara guntur yang sangat dahsyat dan mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Kemudian suara yang mengguntur dahsyat menimpa orang-orang yang zalim tersebut, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Teman-teman, kita tidak bisa membayangkan suara guntur yang begitu dahsyat menimpa kaum Tsamud, yang dengan suara itu saja mereka binasa. Bayangkan kita mendengar suara petir yang begitu dekat sekali jaraknya, kita sudah terkejut luar biasa. Jantung serasa akan copot. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana suara guntur yang membinasakan manusia begitu banyaknya seketika. Belum lagi petirnya, belum lagi gempanya. Lengkap sudah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyat dan mengerikan menimpa kaum Tsamud. Azab dari bawah berupa gempa yang menenggelamkan mereka, dan azab dari atas berupa petir dan suara guntur yang membinasakan mereka seketika. Namun ajaibnya, orang-orang yang beriman, yang disebutkan jumlah mereka kurang lebih 2.800 orang, justru mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka berada di lokasi dan tempat yang sama dengan kaum Tsamud yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shalih alaihi salam berucap setelah kaumnya diadab, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun an-nasihin." Melihat kaumnya berkelimpangan diadab, Nabi Shalih alaihi salam berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat dari Rabbku dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian, hanya saja kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat." Teman-teman, demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Shalih alaihi salam dan kaumnya, kaum Tsamud. Ada banyak sekali pelajaran yang berharga dari kisah ini. Di antaranya, yang pertama adalah hidayah berupa ilmu dan keterangan. Sebenarnya kaum Tsamud sudah mendapatkannya. Hanya saja mereka lebih mencintai ketersesatan daripada mengikuti petunjuk ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Wa amma thamud fa hadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum as-sa'iqatul 'adhabil hun bima kanu yaksibun. Adapun kaum Tsamud, sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah berikan mereka hidayah berupa petunjuk ilmu dan keterangan yang nyata. Namun mereka lebih mencintai ketersesatan daripada petunjuk tersebut. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepada mereka sehingga mereka tidak mau beriman padahal mereka sudah melihat bukti mukjizat yang nyata. Maka mereka disambar petir sebagai adab yang menghinakan akibat dosa-dosa mereka. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik bahwasanya fitnah wanita sangatlah berbahaya. Hidar bin Salik, laki-laki yang celaka yang disebutkan dalam ayat Asy-Syams ayat yang ke-12. Dia berani melakukan kejahatan yang sangat besar, membunuh Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala, gara-gara fitnah wanita. Dia memperturutkan hawa nafsunya terkait seorang wanita dan bermula dari fitnah wanita tersebut, dia melakukan dosa besar yang berdampak kepada turunnya azab yang membinasakan suatu kaum. Pelajaran yang ketiga, awas, hati-hati, jangan sampai kita menyetujui suatu kemaksiatan, apalagi mendukungnya sekalipun bukan kita yang berbuat, karena kita akan terhitung terlibat melakukan kemaksiatan tersebut. Dan inilah yang terjadi pada kaum Tsamud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka ikut terlibat dalam dosa pembunuhan unta tersebut, sekalipun yang melakukan pembunuhan hanya satu orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqarun naqata wa'atau 'an amri rabbihim. Mereka menyembelih unta tersebut dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Rabb mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang melakukan dosa penyembelihan tersebut adalah mereka, kaum Tsamud, padahal yang melakukan aksi pembunuhan adalah satu orang, Kidar bin Salib. Pelajaran yang keempat, hati-hati dari perbuatan dosa sekecil apapun itu, karena perbuatan dosa akan mengundang dosa yang lain. Inilah yang terjadi pada kaum Tsamud. Awalnya mereka membenci unta tersebut. Kebencian ini berlanjut kepada dosa berikutnya. Mereka ingin membunuh unta tersebut. Keinginan ini melahirkan dosa berikutnya. Benar-benar mereka membunuh unta tersebut. Dosa ini menarik dosa yang lebih besar lagi. Mereka berencana untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam. Jangan remehkan sekecil apapun dosa, karena dia bisa melahirkan dosa yang lain. Pelajaran yang kelima, adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang berdosa sebanding dengan besar dosa tersebut. Ya, semakin besar suatu dosa, maka semakin dahsyat dan besar pula adab yang menimpa. Begitu besar dosa yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Mereka mendustakan Nabi Shalih. Mereka melanggar perjanjian dengan Nabi Shalih alaihi salam. Mereka bahkan berencana untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam setelah mereka membunuh unta Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang menimpa mereka juga adalah adab yang berlipat ganda. Gempa, tersambar petir, dan binasa oleh suara gunung. La ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang keenam, selalulah berada di gerbong orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Tsamud dengan gempa, dengan petir dan suara guntur, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Shalih alaihi salam padahal mereka berada di lokasi yang sama. Pelajaran yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum Tsamud sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya tempat-tempat tinggal mereka yang itu sekarang jadi peninggalan sejarah. Hanya tinggal sejarah. Pertanyaannya, apa hukum kita berkunjung ke tempat seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, "La tadkhulu 'ala ha'ula'il mu'adzabin illa an takunu bakin." Janganlah kalian memasuki negeri orang-orang yang diadab tersebut kecuali jika kalian memasukinya dalam keadaan menangis. "Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim." Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan kalian memasuki bekas-bekas tempat mereka diadab. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai adab yang telah menimpa mereka menimpa kalian. Kemudian teman-teman, pelajaran yang terakhir yang ke-8, berusahalah untuk mencintai orang-orang yang menasihati kita, yang menjelaskan kepada kita kebenaran, yang menuntun kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali membenci mereka. Karena dikhawatirkan jika kita membenci orang-orang yang tulus memberikan nasihat, kita akan ditimpa oleh apa yang menimpa kaum Tsamud. Walakin la tuhibbun an-nasihin. Namun kalian, wahai kaum Tsamud, tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Teman-teman, demikianlah epic story kita tentang Nabi Saleh dan kaum Tsamud, penuh dengan pelajaran yang berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meresapi pelajaran-pelajaran tersebut untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dilindungi dari apa-apa yang menimpa umat-umat terdahulu akibat dosa dan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di epic story berikutnya, dan jangan lupa silakan ditulis usul-usul teman-teman di kolom komentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya laisani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting bagi kita semua dan juga perlu bagi kita untuk diulang-ulang, diingat-ingatkan, yaitu tentang sabrun jamil, itu sabar yang indah. Ya. Sabrun jamil, sabar yang indah. Yang ditafsirkan oleh para ulama, sabar yang indah adalah sabar yang khusus, spesifik, yaitu sabar yang tidak disertai dengan keluh, mengeluh. Tidak mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada makhluk sama sekali. Sehingga sabar tersebut menjadi sabar yang indah. Yang sabar yang indah ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ma'arij, ya. Ayat 5 kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabron jamila. Sabarlah wahai engkau Muhammad. Ini perintah kepada Nabi. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dengan sabar yang indah. Jamil maksudnya indah. Sabarlah dengan sabar yang indah. Kemudian juga diucapkan oleh Nabi Ya'qub di dalam dua ayat oleh Nabi Ya'qub, Ya'qub alaihissalam, dalam surat Yusuf ayat 18 dan surat Yusuf 83, kata Nabi Ya'qub alaihissalam, fasabrun jamil, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun, wallahul musta'an ala ma tasifun. Jadi kata beliau, maka sabar yang indah, Allah lah tempat minta pertolongan. Dalam ayat yang lain, beliau juga mengulangi dengan berkata, fasabrun jamil, asallahu ayatiyani bihim jami'an. Dalam surat Yusuf ayat 83. Ya. Maka inilah sabar indah yang mau akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud dengan sabar indah dan bagaimana kita bisa, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan akhlak yang sangat mulia, sabar yang indah. Sebelum kita bahas, ada mukaddimah yang saya sampaikan. Ya. Pertama adalah urgensi kita belajar sabar. Kenapa kita harus belajar sabar? Karena banyak hal. Yang pertama, memang kita hidup untuk diuji. Ya. Kita hidup untuk diuji. Allah ciptakan kita hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang terbaik amalnya? Bahkan Allah ciptakan alam semesta untuk menguji manusia. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum. Dan Dia yang menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah memang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, bumi ini sebagai sarana ujian. Makanya bumi dikenal dengan darul ibtila. Dunia dikenal dengan darul ibtila. Itu medan ujian. Dan namanya kita diuji, pasti diuji dengan hal yang tidak kita sukai, ya, yang tidak kita sukai. Oleh karenanya kita harus senantiasa siap untuk bersabar, karena ujian akan terus datang silih berganti. Hakikatnya manusia hidup dalam ujian, ya. Saya rasa kita semua sekarang sedang diuji, benar atau tidak? Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan bosnya, ada yang diuji dengan anak buahnya, ada yang diuji dengan temannya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ujian semua diuji. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya sendiri. Setiap kita pasti sedang diuji, karena memang kita dicipta untuk diuji. Kalaupun kita sudah lolos dari suatu ujian, lantas kita tersenyum, berarti kita sedang menanti ujian berikutnya. Sedang menanti ujian berikutnya. Oleh karenanya, belajar tentang sabar selalu urgen dalam hidup ini. Ini urgensinya, karena kita senantiasa diuji, ya. Betapa sering kita bercita-cita, ternyata kandas, atau hasilnya malah berlawanan, ya. Yang kedua di antara urgensinya, bahwasanya Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah berulang-ulang untuk sabar. Nabi SAW saja diperintahkan Allah berulang-ulang untuk sabar. Untuk sabar. Kalau kita lihat di Al-Quran, perintah kepada Nabi untuk sabar sangat banyak. Seperti fasbir sabran jamila, sabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Allah berfirman, wali rabbika fasbir, demi Rabbmu maka bersabarlah. Allah berfirman, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan kepadamu, itu hinaan-hinaan. Bersabarlah wahai Muhammad. Allah juga berfirman, wasbir wama sabruka illa billah, bersabarlah dan kau tidak bersabar kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga berfirman, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana para rasul dari kalangan ulul azmi bersabar. Nabi saja berulang-ulang, bukan sekali Allah suruh sabar, apalagi kita yang kayak begini. Oleh karenanya kita semua butuh dinasihati untuk sabar. Jangan bilang, saya enggak butuh sabar, jangan. Pernah ada orang kasih pertanyaan sama saya, Ustaz, tolong nasihati saya sedang diuji, tapi jangan bilang sabar. Nabi saja disuruh sabar, kamu enggak mau disuruh sabar, gimana? Ya, kita hidup ujian, ya. Walaisa kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu, kata Al-Mutanabbi, ya. Tidak semua yang diinginkan oleh seorang hamba terpenuhi, betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan nahkoda kapal. Hidup ini betapa sering, ya, ada yang kita suka cita-cita dapatkan, tapi banyak yang tidak sesuai. Karena memang Allah ciptakan kita untuk dipuji, sehingga kita memposisikan diri kita untuk siap dipuji, diuji. Oleh karenanya, saya bilang di antara urgensinya kita belajar, karena kita harus sering dinasihati tentang sabar. Kemudian di antaranya, sabar ini adalah banyak disebut dalam Al-Quran, ya. sekitar 90 kali sabar disebutkan dalam Al-Quran. Dan seandainya disebut sekali saja, maka sudah urgen. Ada amal soleh cuma disebut seperti tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Ya. Disebut berapa kali saja. Ya. Bertahajudlah di malam hari. Kumil laila illa qalila. Ya. Beberapa kali disebut solat malam sudah menunjukkan tentang agungnya solat malam. Bagaimana lagi 90 kali disebut tentang sabar. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Banyak sekali. Karena itu kita berusaha untuk bersabar, mengaji tentang sabar agar kita bisa mengamalkan ibadah yang sangat agung yang Allah sebut dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Kata Imam Ahmad, "Dzukira sabar fi nahwi 90 mawdhi'an min Al-Quran." Sekitar 90 tempat di Al-Quran disebut tentang sabar. Tapi ini yang pertama, kita belajar tentang sabar. Apalagi mungkin kita melewati hari-hari sulit, seorang diuji dalam kehidupannya, maka jika dia bersabar maka dia akan bahagia. Yang kedua, mukadimah tentang makna sabar. Makna sabar. Sabar secara bahasa, secara etimologi berasal dari sabara, ya. Maknanya adalah al-habsu. Al-habsu maksudnya menahan. Menahan. Ini ada yang nafsi, maknanya juga dhom, menggabungkan, ada namanya syiddah, juga keras, tetapi makna dasar adalah menahan. Al-habsu. Oleh karenanya makna sabar secara istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Yaitu al-habsu nafsi anil jaza. Menahan diri dari hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Apa yang perlu ditahan? Badan misalnya, tangan, banting sana, banting sini. Siapa yang ketika dikena musibah, kemudian dia lempar sana, lempar sini, berarti dia tidak sabar. Kenapa dia tidak bisa menahan tangannya? Terus menahan lisan, jangan sampai kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Seperti orang an-na'ihah. Kata Nabi SAW, an-na'ihatu illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbalun wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi, wanita na'iha yang meratapi kematian, anaknya meninggal kemudian dia meratapi, dia mengatakan, kenapa kau pergi wahai anakku, ya Allah kenapa kau ambil anakku, ya Allah anakku sangat soleh, kenapa diambil, ya Allah. Dia meratapi, nangis-nangis, angkat-angkat suara, namanya na'iha, yaitu kesedihan yang disertai dengan teriakan angkat suara. Ini tidak sabar dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita yang na'iha meninggal, kemudian tidak sebelum bertobat, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari cairan logam yang panas, dan juga digunakan mantel yang membuat kudis tubuhnya. Itu disiksa. Kenapa dia tidak bisa menahan diri? Jadi sabar itu menahan badan, menahan lisan, juga menahan hati. Menahan hati. Jangan sampai kemudian marah-marah sama Allah dalam hati. Ya Allah, kenapa kau ginikan aku? Ya Allah, ini namanya dia tidak tahan apa? Hatinya. Jadi makna sabar itu menahan apa yang ditahan? Anggota tubuh. Teman apa tadi? Lisan, apalagi ya? Hah? Hati. Dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'ah wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya, dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini orang tidak sabar. Dia pukul-pukulkan kepalanya di tembok, dia jambak-jambak rambutnya. Ini orang tidak sabar. Maka orang ini berdosa karena tidak sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mukaddimah. Sekarang kita akan bahas tentang sabar itu sendiri, ya. Baik, paham? Paham insyaallah. Kita lanjut. Jenis-jenis sabar. Sabar ditinjau dari ada berapa tinjauan ya. Tinjauan pertama itu tergantung amalnya, tergantung model amal. Maka sabar ada tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dengan musibah. Maka ini diantara jenis-jenis sabar. Kebanyakan kita hanya fokus pada jenis sabar yang ketiga, ya. Padahal sabar ada yang lain. Diantara sabar, sabar sholat berjamaah di masjid, sabar untuk bangun sholat malam, sabar untuk puasa sunnah, sabar untuk bersedekah, sabar untuk menyambung silaturahmi, sabar untuk ngurus anak istri, sabar berbakti sama orang tua, banyak sabar. Ini sabar dalam jalan ketaatan, dia butuh kesabaran. Kemudian juga sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar untuk tidak mendengar musik-musik, sabar untuk tidak nonton film Korea, sabar untuk tidak melihat yang haram, sabar tidak minum khamar, banyak. Kalau ibu-ibu sabar untuk tidak mengangkat suara di hadapan suami, ya ini butuh kesabaran, karena itu maksiat. Banyak hal ya. Dan yang biasanya kita bahas tentang ini, sabar ya dalam menghadapi musibah-musibah. Jadi ternyata sabar ditinjau amal, ada tiga amal. Ada amal meninggalkan maksiat, ada amal menjalankan ketaatan, ada amalan dalam menghadapi musibah. Ini pembagian pertama, tinjauan pertama. Tinjauan kedua, keterkaitan sabar dengan Allah. Jadi sabar itu sendiri bisa dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru billah, sabar dengan Allah. Maksudnya apa?

dalam surat An-Nahl 127. An-Nahl 127. Perhatikan, banyak orang sabarnya tidak berkepanjangan. Kenapa? Karena dia ketika sabar, dia mengandalkan kecerdasannya. Dia mengandalkan kekuatan tubuhnya. Dia mengandalkan pengalamannya. Ini sabarnya tidak lama. Suatu saat dia akan jatuh terjungkal. Kenapa? Dia tidak bersandar kepada Allah. Seorang bersabar tentunya dia mengerahkan pikirannya, dia berpikir, dia merenungkan ayat-ayat Allah, dia tahan dirinya. Tapi dia harus bersandar kepada Allah. Kalau tidak, dia tidak bakalan bisa bertahan lama. Makanya Allah mengatakan, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Itu namanya asabru billah. Asabru billah. Mungkin dia bertahan setahun, tahun kedua dia enggak sabar. Bagaimana Nabi Ayub bisa sakit 7 tahun bisa sabar? Karena dia sabar karena Allah. Bagaimana Nabi bersabar diintimidasi oleh kaum musyrikin sekian lama? Karena dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh bisa bersabar 950 tahun? Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan kaum yang kurang ajar sampai 950 tahun. Namanya sabru billah. Yang kedua namanya as-sabru ma'allah atau as-sabru lillah, itu bersabar karena Allah. Bersabar karena Allah. Kata Allah, wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Dalam surat Al-Mudathir. Demi Rabbmu maka bersabarlah. Demi Rabbmu bersabarlah. Ini lebih penting daripada yang pertama. Jenis yang kedua lebih penting daripada yang pertama. Yang pertama, itulah yang dikatakan oleh Nabi Yakub, Wallahul Musta'an. Kepada Allah tempat kami bertolong. Agar bisa sabar. Yang kedua, mengenai tauhid. Ibadah ini tauhid. Ibadah hanya untuk Allah. Yaitu ketika kau bersabar bukan cari muka, bukan riya. Kenapa ada orang yang sabar dia tapi dia posting sabarnya? Dia ingin cari pujian manusia. Ini sabarnya enggak dapat pahala. Karena sabar adalah ibadah, harus dilakukan karena Allah. Tidak usah dia cerita-cerita pamer, saya sabar terhadap suami saya. Saya sabar terhadap istri-istri saya. Saya bersabar terhadap anak buah saya. Saya bersabar terhadap kawan-kawan saya, tidak usah cerita. Kecuali memang urgent, mungkin ada yang perlu disampaikan. Karena itu ibadah kepada Allah. Saya bersabar karena ngurusi orang tua saya. Ngapain cerita-cerita orang? Berbakti sama orang tua ibadah yang sangat agung, bukan untuk kau pamerkan. Maka sabarmu karena Allah, bukan karena selain Allah. Nah, sebagian orang dia sabar, tapi bukan karena Allah. Dia sabar karena enggak enak omongan orang. Itu bukan karena Allah. Sabar ya daripada diomongin orang. Sabar ya daripada dihina orang. Sabar ya. Itu namanya karena manusia, karena dunia. Yang kita inginkan seorang sabar karena Allah. Itu namanya as-sabru lillah. Kata Ibnu Qayyim ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dua-duanya ibadah. Yang pertama terkait dengan tauhid. As-sabru billah terkait dengan tauhid rububiyah. As-sabru lillah terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Dan tujuan kita dalam perintah Al-Quran, fasfir, basfir, fasfir, bersabar, bersabar adalah ibadah. Dan ibadah hanya untuk Allah, bukan riya, bukan untuk pamer, untuk bukan cari muka, untuk cari followers, bukan. Apalagi untuk mencari belas kasih manusia, ngemis kepada manusia, enggak. Kita sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sabru lillah. Yang ketiga, ada istilah yang ketiga namanya as-sabru ma'allah. Yaitu seorang berputar sesuai dengan takdir Allah. Dia jalani sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ridha dengan keputusan Allah. Dia bersama Allah, mengikuti kehendak Allah. Allah takdirkan gitu, dia ridha. Allah takdirkan dia gini, dia ridha. Dia tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Namanya as-sabru ma'allah. Sabru ma'allah. Ini diantara jenis-jenis sabar. Faham?

0: Yang berikutnya, yang ketiga, tingkatan sabar. Tuh. Tingkatan sabar. Yang pertama haram, yaitu tidak sabar. Atau disebut dengan al-jaza kalau bahasa Arab. Jaza, tidak sabar. Ciri-cirinya dengan lisan, anggota tubuh, atau dengan hati. Marah sama Allah. Ya Allah, marah sama Allah. Allah takdirin dia marah sama Allah. Ini namanya tidak sabar. Atau dengan lisan dia, dia protes. Atau dengan badan dia, dia banting sana, banting sini. Ini namanya tidak sabar. Yang kedua, sabar. Menahan diri. Menahan diri. Meskipun berat. Meskipun ada dia apa namanya? Berat. Dia tidak suka. Dan dia tidak suka. Dan tidak suka kondisinya. Ini kebanyakan kita seperti itu. Namun ini derajat yang paling rendah. Ini wajib. Wajib. Ini haram. Yang pertama haram. Meskipun kita enggak suka, kita sabar. Karena Allah. Kita tahu enggak suka. Siapa yang suka? Suaminya ternyata kurang ajar. Siapa yang suka? Suaminya ternyata suka mukul. Enggak suka, tapi dia sabar. Siapa yang suka? Suaminya tidak kasih nafkah. Enggak suka. Siapa yang suka? Istrinya suka ngomel. Enggak ada, tapi dia apa? Sabar. Dia enggak suka, tapi dia sabar. Siapa yang suka orang tuanya suka ngomel, dia enggak suka. Siapa yang suka anaknya nakal, dia enggak suka, tapi dia sabar. Dia enggak suka, tapi sabar. Ini derajat wajib. Berikutnya lebih tinggi ridho. Ridho. Ridho itu apa maksudnya? Ridho dengan keputusan Allah. Dia tahu memang tidak baik, tapi ini terbaik buat dia. Ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridho dengan pilihan Allah kepada dia. Dia ridho. Ini derajat lebih tinggi daripada sekedar bersabar. Sehingga dia tidak benci kondisinya. Dia tidak benci kondisinya. Bedanya dia tidak benci dengan kondisinya. Dengan kondisinya. Dia tetap berusaha, tapi ya sudahlah. Apa yang Allah, ya sudah, ini sudah Allah. Saya jalani. Dia jalani dengan ridho. Ini tingkatan lebih tinggi, maka ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Kita yang penting sabar. Meskipun tidak suka, itulah sabar, itulah pahala. Coba lihat sampai dengan ridho. Di antara bedanya ridho dengan sabar, dia tidak harus berubah kondisi. Dia tidak harus berubah kondisi, dia sabar, santai aja. Dia tahu ini ujian hidup dan dia jalani aja. Tapi tidak semua orang bisa mencapai derajat ridho. Ini tingkatan-tingkatan sabar. Baik. Kita lanjutkan, ikhwan. Paham? Berikutnya, sabar yang sedang kita bahas adalah sabrun jamil. Sabrun jamil. Sabar indah. Atau sabrun jamil. Apa sabrun jamil? Adalah sabar yang tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh hanya kepada Allah. Kepada Allah. Mengeluh bukan protes, tapi mengeluh untuk mencari solusi. Bukan protes, tapi cari solusi. Oleh karenanya dipraktekkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dua kali dia berkata, fasabrun jamil. Pertama ketika kakak-kakaknya Yusuf lapor, mengatakan, inna apa namanya tarokna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimumin illa walau kunna sadiqin wa ja'u ala qamisi bidamin kadhib qala bal sawwaltukum anfusukum amra fa sabrun jamil. Jadi kakaknya bawa Yusuf, kemudian Yusuf dibilang dimakan oleh serigala. Padahal Yusuf dijual jadi budak. Uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilaporkan kepada ayahnya, Nabi Yakub. Sungguhnya Yusuf dimakan serigala. Dan mereka menangis. Mereka berbohong, bersandiwara. Akhirnya ayahnya berkata, "Fasabrun jamil. Wallahu wallahul musta'anu ala ma tasifun." Saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allah menjadi penolongku atas apa yang kalian ceritakan. Itu dia tidak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf, tapi dia hanya bisa bersabar. Makanya dia tidak maki-maki kakak-kakaknya. Dia hanya sabar. Tapi dia mengatakan, "Wallahul musta'an, Allah penolongku." Ini lihat bagaimana Yakub alaihissalam mengatakan, "Saya sabar yang indah dan Allah yang menolongku." Kemudian kejadian ujian berikutnya, Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga dituduh mencuri sehingga ditangkap, tidak pulang lagi. Ujian berikutnya, anak yang dia cintai kedua juga ditahan di Mesir. Saat itu dilaporkan kepadanya. Kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang karena malu kepada ayahnya. Tiga anaknya tertahan. Maka dia berkata, "Fasabrun jamil." Sabar yang indah. "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Minta tolong lagi kepada Allah. Semoga Allah mendatangkan ketiga anakku kembali kepadaku. Jadi dia menyertakan sabar yang indah dengan minta tolong kepada Allah. Pada ayat pertama, ayat 18, dia mengatakan Allahul musta'an, Allah tempat mohon pertolongan. Pada ayat kedua dia mengatakan, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'an." Semoga Allah mendatangkan mereka bagiku. Dan Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Dia mengatakan, "Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundah gulanaku hanya kepada Allah." Ini sabrun jamil. Tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluh kepada Allah bukan mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau ginikan aku?" Protes enggak? "Ya Allah, angkat penderitaanku. Ya Allah, hilangkan penderitaanku." Tidak merendahkan diri kepada manusia. Kata seorang penyair, "Wa idha taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu." Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka bersabarlah. Dengan sabarnya orang yang mulia, sungguhnya Allah lebih baik bagimu. "Wa idza syaukauta ila ibni Adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu." Sebaliknya, jika engkau mengeluh kepada anak Adam tentang kesulitanmu, hakikatnya engkau adalah mengeluhkan Allah kepada anak Adam tersebut. Kau mengeluhkan Allah yang maha penyayang kepada orang yang tidak sayang padamu. Perkataan indah. Ya. Saya ulangi. Penyair berkata, "Wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu." Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka bersabarlah atas musibah tersebut. Sungguhnya dengan cara sabar yang mulia, maka Allah lebih mulia untuk engkau. Allah lebih baik untuk engkau. Itu hasilnya akan indah kalau kau bersabar karena Allah. Sebaliknya, "Wa idza syakauta ila bani Adam fa innama." Kalau kau mengeluh kepada anak Adam, curhat sedikit-sedikit, curhat sama orang, sampai orang kasihan lihat kita dan atau bosan dengar curhatan kita. "Fa innama," sungguhnya apa? "Tashkur rahim ila alladhi la yarhamu." Sungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah kepada yang maha penyayang kepadamu, kepada zat yang tidak sayang kepadamu. Kenapa kalau kita mengeluh, kita hakikatnya sedang mengeluhkan takdir. Fulan, saya begini, seakan-akan, kenapa sih Allah ginikan saya? Bisa bantu saya enggak? Sebaliknya, keluhkan manusia kepada Allah, bukan keluhkan Allah kepada manusia. Sabrun jamil, itu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Sabar tanpa keluhan. Dan itu memang susah. Siapa sih? Ustadz kadang sabrun jamil, kadang sabrun amburadul. Kadang dia, kadang ngamuk sana, lempar sana. Anak jadi korban, istri jadi korban. Datang ke rumah banting sana, banting sini. Pembantu diomel-omelin. Semua jadi korban. HP yang gak punya salah dibanting. Istri kalau bisa dibanting, dibanting juga. Ada ngamuk, semuanya dimarahin. Ini bukan sabar namanya. Sabrun jamil tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Ini pahalanya besar. Oleh karenanya, inilah hakikat sabrun jamil. Maka di penghujung kajian ini sudah penghujung sekarang. Saya akan menyampaikan sekitar 10 poin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain tentang bagaimana cara engkau bersabar. Kita baca, boleh? Boleh tidak? Boleh. Baik, sekarang kita bahas kiat-kiat bisa sabrun jamil. Nasihat Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Wasabru 'alal bala yansha'u min asbabin 'adidah." Sabar atas musibah bisa muncul dari beberapa sebab-sebab berikut ini. Yang pertama kata beliau, "Syuhudu jazaiha wa thawabiha." Ingat pahalanya yang sangat besar. Antum mau banting HP, pahala hilang. Enggak. Udah telepon istri. Kenapa? Enggak, I love you. Kita marah-marah, pahala hilang. Repot. Pahala hilang. Apalagi hantaman pertama. Innama sabru inda sodomatil ula. Sabar yang sungguhnya ketika hantaman pertama. Sampai Nabi namakan dengan sodma, hantaman. Kayak kita dihantam terus kita suruh sabar. Ini yang berat. Kalau sabar setelah setahun ya semua orang bisa. Hantaman pertama itu yang sama. Karena di situ pahalanya sangat besar. Justru yang pertama kali ketika kita dihantam. Situ yang paling berat. Dan kaidah mengatakan semakin pilu semakin besar pahala. Ingat ibu-ibu, semakin pilu semakin besar apa? Pahala. Bapak-bapak juga. Semakin pilu semakin apa besar? Pahala. Sampai Allah mengatakan innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar. Sungguhnya pahala orang sabar tanpa hitungan. Pahala orang sabar tanpa hitungan. Yaitu keluar dari kaedah bahwasanya satu amal 10 kali lipat. Keluar dari kaedah itu. Keluar dari kaedah itu. Apalagi seorang diuji dengan berbagai macam ujian. Dalam satu waktu. Diuji dengan berbagai macam ujian. Betapa banyak pahala dia dapatkan. Diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan bosnya, diuji dengan kawannya. Fisiknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu diuji dengan sekian ujian dan dia sabar, masya Allah. Oleh karenanya, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Di antara dalil juga akan hal ini, di antara praktek sabar adalah memaafkan. Memaafkan itu sabar plus, sabar plus. Allah mengatakan apa tentang orang yang maafkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslafa wa aslaha fa wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul dzalimin." Kata Allah, kalau kau ingin balas boleh balas, tapi setimpal. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, ajruhu 'ala Allah, yaitu pahalanya di sisi Allah. Allah siapkan pahala spesial bagi orang yang sabar dan memaafkan. Kita kalau marah rugi, pahala kita hilang. Kita marah udah, aduh enggak, janganlah. Saya sabar. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Ini sekarang Allah kasih kesempatan saya itu pahala. Tinggal saya dapat pahala atau tidak, mau diraih atau tidak. Kalau mau diraih jangan marah. Maafkan. Kalau kita begitu ngomel, selesai, tidak ada sobrun jamil, hilang. Gitu ngomel, pahala hilang, rugi. Antum kalau itu, gitu aja cukup. Sabar. Tapi antum ngomel marah-marah, selesai. Maka yang pertama kata Ibnul Qayyim, agar kamu bisa sabar, ingat pahalanya yang sangat besar. Bahkan saya pernah ada ceramah, saya mengatakan Sabar adalah ibadah yang teragung. Sabar adalah ibadah yang teragung. Oleh karenanya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling banyak ujiannya, kemudian dijadikan sabar oleh Allah. Allah pilihkan ibadah yang terbaik bagi seorang, ibadah sabar. Maka Rasulullah pernah bersabda, wa ma utiya ahadun ato'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidak ada seorang pun diberi karunia oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau ada orang diberi sifat sabar, wow, dia panen pahala sebanyak-banyaknya. Tapi itu susah. Kalau teori gampang. Praktek sangat berat. Yang penting kan kita teori dulu. Ini sekarang lagi teori. Nanti diingat-ingat. Dan ini perlu latihan-latihan sampai kita sabar. Sampai biasa. Sudah terbiasa. Qadarullah. Sedikit-sedikit qadarullah. Ini yang pertama. Agar kita sabar. Yang kedua. Syuhudu takfiriha lisayiat wa mahwiha laha. Ingat. Bahwasanya jika sabar terhadap musibah akan menghapus dosa-dosa. Sejauh mana kita sabar, sejauh itu dosa-dosa akan diampuni. Kata Nabi SAW, ma asobal muslim min wasobin, wala nasobin, wala hammin, wala hazanin, wala adhan, hatta syauka yushakuha, illa kafarallahu bi khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim apapun yang tidak dia sukai. Keletihan, sakit, gelisah, kesedihan, kekhawatiran, dizolimi orang, sampai duri yang mengenainya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kita ingat itu, ya Allah, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Betapa banyak dosa dihapuskan. Kita dizolimi orang, ya Allah, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Uang kita diambil orang, betapa banyak dosa kita dihapuskan. Bukannya, kita boleh berusaha ngelapor, tapi kita sabar. Sabar, ingat, sabar itu bukan berarti pasrah, tidak berbuat. Berbuat, tapi sabar. Ada orang pencuri, Pak, lepaskan saya. Sabar, pahalanya besar. Enggak, saya sabar, tapi saya tangkap kau. Sabar bukan berarti pasrah, enggak. Tapi sabar, pahalanya besar. Dosa-dosa diampuni. Bahkan seorang, terkadang Allah kasih gelisah dia, kasih sedih dia, kasih gundah gulana, kasih khawatir, ternyata dosa-dosanya berguguran. Dosanya berguguran. Sampai Rasulullah bersabda, wala yazalul bala bi ahadikum fi malihi wa nafsihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa Allah berikan musibah kepada seorang terus-menerus mengenai jasadnya, mengenai hartanya, mengenai anaknya, sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Kenapa dia ditimpa dengan musibah? Kenapa ikhwan dan akhwat? Karena kita ini sering bertobat, tobatnya tobat enggak benar, tobat sambal kata orang. Kita istighfar tapi kita tidak meresapi istighfar kita. Dan masih banyak dosa-dosa yang kita tidak sadari kalau itu dosa sehingga kita tidak istighfar. Contoh satu saja saya bilang dosa, melihat aurat wanita terbuka. Kita sering lihat di medsos ada pembawa berita wanita terbuka auratnya. Banyak, tapi kita tidak istighfar karena kita anggap biasa. Nah ada cara Allah agar dosa kita diampuni. Di antaranya dikasih apa? Musibah. Jika seorang bersabar, selain diampuni dosa-dosa, diangkat derajat. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kedua. Yang ketiga, agar kita bersabar, kata Ibnu Qayyim, syuhudul qadaris sabiqil jari biha wa annaha muqaddaratun fi ummil kitabi qabla an tukhlaq fala budda minha fajaza'uhu la yaziduhu illa bala'an. Ingat ini semua takdir. Semua takdir tidak bisa dihindari. Jika tidak sabar, semakin parah. Kita sudah tahu semua yang terjadi. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah wujudkan, sebelum Allah eksekusi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Buat apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan kesuksesan yang kalian dapatkan, karena semua sudah ditakdirkan. Kita kalau terkena musibah, kita enggak bakalan menghindar. Makanya dia mengatakan, ma asabaka lam yakun li khuti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Apa yang ditakdirkan menimpamu kau tidak bisa menghindar, dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Ini keyakinan seorang mukmin. Ketika terkena musibah, ya sudah, ini sudah ditakdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qablanya khuqas samawati wal-ard bi khamsina alfasana. Semua takdir kita sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan kapan? Wallahu alam. Sebelumnya 50 ribu tahun, Allah catat. Semuanya sudah tercatat. Makanya sering bilang, kalau ada istri ngomel suami, kita bilang, sayang, omelanmu telah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tercatat. Dan ingat, kalau sudah dicatat di takdir, sudah terjadi, berarti jatah musibah kita berkurang. Seandainya engkau hidup sama seorang istri, ditakdirkan seumur hidup kau akan diomelin 2000 kali, ketika hari itu kau diomelin 2 kali, berarti tinggal berapa? Tinggal 1998. Alhamdulillah jatah udah berkurang. Jatah udah berkurang. Kalau kita sakit, sakit ini, sakit ini. Alhamdulillah berarti jatah sudah berkurang. Ada jatahnya, Allah catat, sudah mulai berkurang. Dan kita tidak bisa menghindar. Mau kemana pun tidak bisa menghindar. La hadara ma'al qadar. Meskipun berusaha, waspada, kalau sudah takdir enggak bisa. Kullayyusibana illa ma katabahullahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah Allah catat. Maka orang kalau ingat ini sudah takdir, dia akan lega, dia tenteram, sudah takdir, enggak bisa saya hindari. Sekarang tinggal saya sabar. Enggak bisa menghindar. Anak meninggal, ditakdirkan. Kita sakit akan kena sakit, kita dipecat akan dipecat, dihina orang akan sudah tercatat. Semua sudah takdir. Baik, berikutnya. Sekarang keberapa? Keempat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syuhuduhu haqqallahi alaihi fitilkal balwa. Dia ingat tentang apa yang wajib dia lakukan kepada Allah dalam musibah tersebut. Wa wajibuhu fiha, apa kewajiban yang dia lakukan menghadapi musibah ini? Wa huwa sabru bila khilaf, wajibnya adalah sabar. Dia ingat kewajibannya, ingat kewajiban yang harus dia lakukan, yang diwajibkan Allah atasnya, kepadanya, dalam menghadapi musibah. Apa kewajibannya? Kewajibannya sabar. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada yang mengatakan ridho, tapi yang benar ini wajib, ini sunnah. Maka dia ingat, bila khilafin bainal ummah, wajib sabar, tidak ada khilaf di antara para kaum muslimin, awi sabru wa ridha, atau disertai dengan ridha ala ahadil qawlain, menurut salah satu dari pendapat ulama. Fahuwa ma'murun bi adai haqqillahi wa ubudiyati, dia diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah ketika sedang diuji. Fitil kalbawa, dalam ujian tersebut, falabudalahu minhu, maka dia harus melakukan kewajiban tersebut. Wa illa tada'afat alaihi, jika tidak semakin parah. Jika tidak sabar, tidak menjalankan kewajiban, semakin bertambah. Semakin bertambah. Ini yang keempat. Maka wajib saya bersabar. Ya Allah, saya dikasih ujian, saya wajib bersabar. Ingat, ini kewajiban, bukan anjuran, ini kewajiban. Kalau kau tidak sabar, semakin parah, semakin tersiksa dirimu. Tapi kalau kau sabar, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, ini sudah? Masih ada enam. Ini sudah? Kita lanjut. Yang keenam. Kelima. Kata Ibnu Qayyim, syuhudu tarattubiha alaihi bidzambihi. Ingat musibah akibat dosamu. Akibat dosamu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Kita ini kena musibah karena ulah perbuatan kita. Allah berfirman, "Famin nafsik, wa ma asabaka min sayyi'atin," dan keburukan yang menimpa engkau, "famin nafsik," dari dirimu sendiri karena akibat perbuatanmu. Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Dan kita lihat orang Allah kasih musibah. Mungkin dikasih musibah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kalau Allah tidak kasih musibah, berarti Allah tunda nanti hari kiamat lebih parah lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka Allah lalai dari orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tunda siksaan mereka sampai hari kiamat, di mana ketika mereka dibangkitkan mata mereka terbelalak. Oleh karenanya ketika kita terkena musibah, banyak istighfar. Banyak istighfar. Wa hadza amun fi kulli musibatin daqiqatin wa jalilatin. Dan ini mencakup seluruh musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Fayushghiluhu shuhudu hadza sabab bil istighfar. Karena dia ingat ini akibat dosaku, maka dia sibuk beristighfar. Alladhi wa a'dhamul asbab fi raf'i tilkal musibah. Yang istighfar ini adalah sebab paling besar untuk menghilangkan musibah tersebut. Qala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidak datang musibah kecuali akibat dosa. "Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan bertaubat. Maka ketika terkena musibah, banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bertaubat. Sampai ada yang bilang, kalau suami memarah, pergi dari rumah, wahai sang istri, duduk kau istighfar. Astagfirullah. Sampai dia balik lagi. Dia balik sendiri nanti. Dengan kekuatan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau pas dia balik, jangan bilang, kenapa pulang? Langsung disambut. Kenapa? Akibat dosa yang kita lakukan. Dosa kita banyak. Mungkin salah lihat, mungkin salah dengar, mungkin salah hati, sombong, angkuh, malas ibadah, meremehkan orang. Banyak dosa kita. Makan yang gak benar, ambil harta haram, majakin orang, nipu orang, riya, banyak. Hasad, banyak. Bilang saya gak ada dosa, dosa banyak sekali. Siapa yang tidak riya? Siapa yang tidak hasad? Siapa yang tidak sombong? Siapa yang tidak angkuh? Siapa yang tidak meremehkan orang lain? Siapa yang tidak melihat yang haram? Siapa yang dagangannya 100% murni? Siapa? Taib, ini yang kelima. Yang keenam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "An ya'lama anna allaha qadir tadaha lahu wa akhtaraha wa qasamaha." Dia ingat bahwasanya ini pilihan Allah. Ini adalah pilihan Allah untuknya. Subhanallah. Ketika terkena musibah, yakin Allah pilih ini untuk dia. Maka dia ridha. Maka dia ridha. Wa anna al-ubudiyyata taqtadi ridhaha bima radiyallahu bihi sayyiduhu maulahu. Dan sebagai seorang hamba, harusnya dia ridha dengan pilihan Tuhannya untuknya. Fa illam yufi hadzal maqam haqqahu fa huwa ridha fihi. Kalau ternyata dia tidak bisa ridha, berarti lemah imannya. Fal yanzil ila maqami sabri alaiha. Maka tidak ridha masih oke, tapi penting sabar. Tapi kalau kau bisa ridha, maka derajatmu tinggi. Fa in nazala anhu nazala ila maqami dhulmi wa ta'addil haq. Kalau dia tidak sabar lagi, maka dia dosa. Di antara yang buat dia sabar, ini pilihan Allah buat saya. Pilihan Allah yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik. Maka ada salaf mengatakan, kalau doa saya dikabulkan, saya gembira sekali. Tapi kalau saya doa saya tidak dikabulkan, saya gembira dua kali. Pertama, gembira itu pilihan Allah. Yang kedua, gembira pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini teorinya begitu. Tapi prakteknya berat. Tapi siapa yang melatih diri, dia akan terbiasa. Oh iya. Dia minta-minta ternyata Allah tidak boleh. Pasti yang Allah takdir yang terbaik. Dengan syarat dia prosedural. Apa itu prosedural? Dia berdoa, dia berusaha. Allah takdirkan tidak sesuai keinginannya, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, bukan tidak pasti. Pasti dengan syarat prosedural. Dengan syarat sabar. Kalau dia tidak sabar, bukan pilihan terbaik bagi dia. Hanya pilihan menjadi terbaik bagi dia jika dia sabar menghadapi ujian tersebut. Maka itu pilihan terbaik. Tapi kalau dia tidak sabar, dia ngamuk-ngamuk, itu bukan pilihan terbaik. Betapa banyak Allah pilihkan yang buruk bagi pelaku maksiat. Betapa banyak orang pilihkan yang buruk bagi orang-orang kafir. Banyak. Syaratnya harus sabar. Ya. Pilihan terbaik, perhatikan. Terbaik jika sabar. Baik. Sekarang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ibnu Qayyim berkata, ayya'lam anna hadhil musibata hiya dawa'un nafi'un saqahu ilaihi at-tabibul 'alimu bimaslahatihi. Ingat bahwa musibah ini adalah obat yang dibawa oleh tabib yang maha mengetahui, yaitu Allah maksudnya. Mengetahui yang terbaik bagi penyakitnya. Ini salah satu poin yang sangat penting. Yang paling tahu tentang kemaslahatan dia, Ar-Rahim bihi, yang sangat sayang kepadanya. Falyasbir ala tajarruihi, maka sabarlah untuk makan obat tersebut. Wala yataqayyahu, jangan dia muntahkan obat tersebut. Bitasakhutihi wa syakwahu, dengan dia marah-marah dan mengeluh sana kemari. Falyadhhaba naf'uhu batilan, kalau dia ngeluh-ngeluh marah-marah, manfaat obatnya hilang. Ya, ini benar. Ibnu Qayyim dalam bukunya yang lain menyebutkan, terkadang seorang punya penyakit seperti penyakit sombong, penyakit angkuh, dikasih musibah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Saya bilang kalau ada seorang dagang selalu untung, dia bisa sombong. Tapi kalau Allah kasih dia rugi sesekali, maka sombongnya hilang. Maka sombongnya hilang. Maka hilanglah sifat kesombongannya, sifat ujubnya, sifat semena-menanya ketika Allah kasih teguran-teguran. Betapa banyak orang ditegur sadar. Banyak atau tidak? Banyak. Saya punya kawan hancur-hancuran, narkoba, dunia gelap malam, kecelakaan. Habis kecelakaan, sadar, sholat, ngaji. Terus berapa tahun kemudian meninggal dunia, subhanallah. Kalau tidak dikasih celaka, mungkin dia gak sadar. Oleh karenanya, apa musibah yang menimpa kita? Obat. Ada penyakit yang kita tidak tahu caranya dikasih musibah tersebut. Allah kasih musibah tersebut. Sehingga penyakit tersebut hilang. Maka kata Ibnu Qayyim, sabarlah untuk makan obat tersebut. Jangan dimuntahin. Sabar. Sehari 3 kali. Jangan dimuntahin. Kalau dimuntahin dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngeluh sana, ngeluh sini, itu fungsi obat hilang. Fungsi obat hilang. Sombong tambah sombong. Angkuh tambah angkuh. Seperti Fir'aun dan teman-temannya. Dikasih musibah tambah angkuh. Tapi ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kata Ibnu Qayyim, ayya'lama anna fi uqba hadha dawa'i minasyifa'i wal afi wa sihati wa zawalil alam ma la yahsul bidunihi. Dia, agar dia ingat bahwasanya dia tidak akan mencapai kesembuhan, hilangnya sakit, kecuali dengan obat ini. Seandainya tidak ada obat ini, dia tidak akan meraih. Fa idza tala'at nafsuhu karahiyat hadza dawa. Jika ternyata jiwanya benci dengan obat ini, wa mararatahu, dan dia rasa pahitnya obat tersebut, falyanzur ila akibatihi wa husni ta'thirihi, maka ingat tentang dampak belakangnya. Akibatnya kalau dia sabar minum obat tersebut, maka akibatnya indah. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata di balik itu banyak kebaikan yang banyak. Wa fi mithli hadza qala al-qa'ilu al-mutanabbi Abu Thayyib pernah bersyair dengan berkata, la'alla utbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahatil ajzamu bil ilali. Kata dia, bisa jadi orang-orang mencelamu ujungnya adalah kebaikan yang indah gara-gara mereka mencelamu. Sebagaimana jasad menjadi sehat ketika terkena penyakit-penyakit tertentu, ternyata untuk pengobatan-pengobatan tertentu sehingga menjadi jasad menjadi sehat. Ini contoh sederhana seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak mungkin menjadi bangsawan kecuali setelah menempuh obat yang bermacam-macam. Dimusuhi kakaknya. Kalau tidak dimusuhi kakaknya, dia enggak bisa jadi bangsawan. Dijual jadi budak. Kalau tidak dijual jadi budak, dia enggak bisa jadi bangsawan. Dituduh mencuri, dituduh ingin berzina. Kalau tidak dituduh berzina, dia tidak akan jadi bangsawan. Dipenjara, kalau tidak dipenjara, dia tidak jadi bangsawan. Ternyata dia minum obat banyak sekali bertahun-tahun. Ujungnya jadi bangsawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diusir-usir oleh orang Mekah, tidak akan pergi ke Madinah. Kalau sudah pergi ke Madinah, baru kemudian Islam berkembang dengan luar biasa. Dimusuhi, pingin dibunuh. Musibah-musibah ternyata mengantarkan kepada kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama. Kapan? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, maka kedudukan tinggi diraih dalam agama. Maksud saya, betapa banyak orang sabar, ujungnya indah. Maka orang ketika merasakan pahit, hasilnya indah, ujungnya pasti indah. Di dunia apalagi di akhirat. Makanya Nabi Yusuf kasih kaedah ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia mengatakan, innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yang kesembilan, an ya'lama annal musibata ma ja'at lituhlika wa taqtulahu. Tadi kata Abu Thayyib atau Nabi, wa rubbama sahatil ajsam bil ilali. Terkadang tubuh jadi sakit setelah dikasih sakit lagi, seperti dikai atau ada yang harus diamputasi supaya menyelamatkan tubuh tersebut. Seandainya tidak dikasih sakit, mungkin tidak selamat. Maka demikianlah musibah, dikasih untuk agar lebih baik, lebih sukses dan seterusnya. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya yang kesembilan, bahwasanya musibah tidak datang untuk membinasakan dia. Wa inna ma ja'at litamtahina sabrahu wa tabtaliyahu, tetapi untuk menguji sabarnya dan untuk kasih ujian kepadanya. Fa tabayyana hina idzin hal yasluhu listikhdamihi wa ja'lihi min awliyaihi wa hizbi amla. Agar Allah tahu dia pantas enggak menjadi wali Allah, menjadi pasukan Allah atau tidak, dikasih ujian. Kalau pantas dijadikan wali, kalau enggak pantas enggak usah. Fa in thabata istofa wajtabahu, kalau dia sabar maka Allah pilih dia, Allah akan angkat derajatnya. Wa la khala'a alaihi khila'al ikram, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kemuliaan. Wa albasa umalabisal fadl, Allah akan berikan kepada dia gaun keutamaan karunia. Wa ja'ala awliya'ahu wa hizbahu khadaman lahu, bahkan Allah menjadikan wali-walinya berkhidmat kepadanya. Wa aunan lahu, dan akan membantunya. Wa in qalaba ala wajhi wa nakasa ala aqibahi turid, kalau ternyata dikasih musibah dia berbalik, dia tidak sabar, dia akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufi aqfahu, maka dia ditampar tungkuknya. wa uksiya wa tada'afat 'alal musibah, dan musibah semakin bertumpuk kepadanya, wa huwa la yash'ur fil hal bi tada'ufiha, sementara tidak sadar ternyata musibah semakin bertumpuk-tumpuk gara-gara dia tidak sadar, wa ziyadatiha, dia tidak sadar ternyata musibah semakin bertambah menimpanya kalau tidak sabar. Benar, orang kalau dikasih musibah tidak sabar tambah musibahnya, dia ngomel sana, ngambuk sana, sengsara bertumpuk-tumpuk. Walakin saya alamu ba'da dzalika bi annal musibata fi haqqihi sarat masa'ib. Namun dia akan tahu ternyata kalau dia tidak sabar musibah akan menjadi double dan double-double. Kama ya'lamu sabiru annal musibata fi haqqi sarat ni'aman adida. Sebagaimana orang yang sabar akan tahu di kemudian hari ternyata kesabarannya tersebut adalah nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Nikmat yang bertubi-tubi Allah berikan pada dia. Dan banyak kejadian. Kita dikasih musibah ternyata Allah mau kasih nikmat. Wa ma baina hatainil manzilatainil mutabayyinataini ila sabru sa'ah. Antara dua manzilah ini, jadi wali Allah atau diusir, kuncinya cuma sabar sebentar. Sabar jadi wali, enggak sabar jadi diusir. Wa tasyji'ul qalbi fi tilkal sa'ah, dan juga memotivasi hati untuk sabar ketika waktu tersebut. Wal musibatu labud an tuqla'u an hadha wa hadha. Namanya musibah akan sirna, kata Ibnu Taimiyah, musibah seperti cuaca, musim panas, musim hujan akan lewat. Yang jadi masalah bukan lewatnya, bagaimana kau menghadapi musim tersebut. Setelah lewat kau jadi apa, itu yang penting. Kalau lewat akan lewat, mau ngamuk mau enggak ngamuk lewat. Tapi bagaimana sikapmu menghadapi musibah tersebut akan menentukan masa depanmu setelah lewat musibah tersebut. Walakin tuqla'u an hadha bi anwa'il karamat wal khairat, akan tapi musibah dicabut dari orang yang sabar dengan berbagai macam karamah dari Allah dan kebaikan, wa in akhal bil hirman wal khizlan, adapun musibah lewat dari orang yang tidak sabar dengan terhalangi dari banyak kebaikan. Dzalika taqdirul azizil alim, inilah aturannya Allah yang maha mengetahui dan maha perkasa. Wa fadlullahi yu'tihi may yasha, karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah maha pemberi karunia. Benar, betapa banyak orang diuji maka menjadi sangat mulia, seandainya tidak diuji tidak akan jadi mulia. Makanya orang ada yang mengatakan seandainya Nabi Yusuf cuma di rumah saja disayang oleh ayahnya ya enggak jadi apa-apa, cuma dimanja oleh ayahnya enggak jadi apa-apa, tapi karena dia dikasih musibah maka jadi bangsawan, punya peran dalam dan punya pahala yang banyak, jadi mulia, sampai diceritakan dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, X10. Sabar, dengar pengajian. Wal ashir, 10. An ya'lama anna Allah subhanahu. Ini 9 tadi panjangnya. An ya'lam. Ini 9 apa? Lulus ujian. Jadi apa? Jadi wali. Enggak perlu pakai stempel. Allah tahu ini wali. Setiap diuji sabar, wali. Enggak perlu stempel orang. Enggak perlu pakai sorban. Enggak perlu pakai tongkat. Enggak perlu terbang. Sabar jadi wali Allah. Yang ke-10, an ya'lam anna Allah subhanahu yurabbi abdahu ala sarra'i wa dhara. Dia ingat bahwasanya Allah mentarbiyah hambanya, mendidik hambanya dengan kesenangan dan kesusahan. Wa ni'mah wal bala, dengan karunia dan ujian. Fayastakhriju minhu ubudiyatuhu fi jamil ahwal. Allah ingin keluarkan hamba itu beribadah dengan berbagai macam kondisi. Ketika dikasih nikmat dia syukur, dikasih ujian dia bersabar. Fa innal abda 'alal haqiqati man qama bi 'ubudiyatillahi 'ala ikhtilafil ahwal. Hamba yang sesungguhnya tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam suka duka tetap beribadah kepada Allah. Itu hamba yang sesungguhnya. Wa amma 'abdu sarra wal afiya alladhi ya'budullaha 'ala harfin. Adapun hamba kesenangan, dia hanya beribadah kepada Allah ketika dalam kondisi nyaman. Fa in asabahu khairatun ma'an nabiy, kalau ditimpa dengan didapat kesenangan dia tentram. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, tapi kalau dikasih musibah dia terbalik. Khasirat dunia wal akhirah, rugi di akhirat. Falaisa min abidihi alladhina ikhtarahum li'ubudiyati. Seperti ini bukan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna al-iman alladhi yathbutu ala mahaqqil ibtila wal afiyah huwa al-imanu nafi' waqtal hajah. Dan tidak diragukan bahwasanya iman yang tetap tegar ketika dapat dalam suka dan duka, itulah iman yang bermanfaat ketika dibutuhkan. Wa amma imanul afiyah fala yakadu yashabul abda wa yuballighu manazilal mu'minin. Adapun imannya orang kalau senang saja tidak akan kokoh dan tidak akan menemani seorang mukmin, tidak mengantarkan seorang mukmin menjadi meraih tempat yang tinggi. Innama yashabu imanun yasbutu alal bala wal afiyah. Iman yang bisa menemani seorang mukmin sehingga mencapai derajat yang tinggi, iman dalam suka dan duka. Suka dia bersyukur, duka dia sabar. Ini yang terakhir. Kesimpulannya. 10 tadi apa? Ingat agar menjadi hamba yang sesungguhnya. Menjadi hamba yang sesungguhnya. Hamba Allah yang sesungguhnya. Yang sejati. Apa tadi hamba Allah yang sejati? Beribadah kepada Allah dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Baik. Kesimpulannya saya bacakan. Apa kesimpulan? Fal ibtila'u kirul abdi wa mahakku imanihi. Ujian adalah alat yang digunakan oleh pandai besi untuk membakar emas atau membakar besi untuk menghilangkan dari karatan besi. Fa imma an yakhruja tibran ahmar wa imma an yakhruja zagolan mahdhan. Setelah dibakar maka akan keluar lempengan emas yang murni atau ternyata karatan atau palsu. Kapan ketahuan? Kalau dibakar. Wa imma an yakhruju fihi maddatani dhahabiyyah wa nahasiyah. Atau keluar ternyata emas tapi masih tercampur dengan perunggu. Fala yazalu bihil bala, maka Allah kasih ujian hatta yakhrujal maddatun nahasiyah min dhahabihi, sampai akhirnya keluar perunggunya hilang tinggal emasnya. Kasih ujian terus, ujian terus. Wa yabqa dhahaban khalisan, yang tersisa adalah emas yang murni. Falau alimal abdu anna ni'matallahi alaihi fil bala laysat bidun ni'matihi alaihi fil afiyah. Seandainya hamba sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia akibat musibah itu tidak dibawa daripada nikmat yang datang sebagai nikmat murni. Itu Ibnu Qayyim ingin bilang, kau dapat nikmat dengan dua cara. Cara pertama Allah kasih karunia langsung, dapat duit, dapat ini. Cara kedua Allah kasih musibah. Ternyata di balik musibah ini ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang diberikan langsung. Ini butuh keyakinannya. Seandainya seorang hamba tahu akan hal tersebut, la syaghala qalbuhu bi syukrihi, maka dia akan sibuk bersyukur kepada Allah dengan hatinya dan lisannya, dan dia berkata, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa kaifa la yashkuru man qayyada lahu ma yastakhraju bihi khabathahu wa nahasahu wa nuhasahu. Bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan dia musibah, ujian, sehingga mengeluarkan kotoran dan perunggu dari emas imannya. Tibran khalisan yasruh li mujawarati wa nadhar ilaihi fi darihi, yang membuat dia bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak di surganya dan bisa menempati surga dengan kedudukan yang tinggi. Fahadhil asbabu wa nahwuha tuthmiru sabra alal bala, insyaallah sebab-sebab ini dan yang semisalnya membuat seorang sabar ketika menghadapi musibah. Fa in qawiyat athmanat ridha wa syukur, kalau sebab ini kuat bukan cuma sabar, bisa jadi ridha bahkan syukur dengan musibah tersebut. Fanas'alullaha an yasturana bi afiyatihi, kita mohon kepada Allah semoga Allah menutupi kita dengan keselamatannya. Wala yafdahuna bi ibtilaihi bi mannihi wa karidan, jangan Allah membongkar keburukan kita dengan ujiannya. Demikian nasihat dari Ibnu Qayyim dan demikian pengajian kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar, jika diberi ujian maka melakukan sabrun jamil. Wallahul musta'an. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwat nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal: jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qaal: ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qaala: ummuk. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi, kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz enggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita enggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa Ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahalah." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Wah, masa kami enggak pernah, Ustaz. Kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, "Fal'ainu zinahan nazar." Kemudian kata beliau, "Wal yadu zinahan lams." Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجِ. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa Ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wala in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid," ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, wal-durus al-ilmiyah, wal-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Sahabat hidayah, semoga rahmatan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kami menyapa ruang dengar antum semuanya di kesempatan hari ini dalam edisi Sabtu tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 Agustus 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesuai dengan agenda kita di hari ini akan kita dengarkan kajian kembali bersama guru kita Ustadz Abu Hatim Sigit LC Hafidhullah Ta'ala, yang akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kajian yang kita dengarkan nantinya menjadi tambahan ilmu yang semoga dapat kita amalkan dari setiap ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mudahkan kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yang berkama. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustadz langsung dari kota Madinah, Saudi Arabia, tempat Ustadz berada saat ini. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa hal Ustaz? Saya Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik.
2: Wa fiik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, untuk pembahasan hari ini di bab tentang dosa besar ke-8, tentang makan harta anak yatim secara zalim, dan dosa besar ke-9 berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 0811 753 30 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 754 54. Teman-teman, kajian ini juga kami sharekan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, melalui channel-channel kami lainnya, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nanti. Kita langsung silakan kepada Ustaz Nafal, tafadhal maskura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga selawat serta salam semoga tercurah pada suri teladan kita dan junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Kita sudah sampai pada Al-Kabiratu Thaminah, Aklu Malil Yatim Dhulman. dosa besar yang ke-8, yaitu makan harta anak yatim secara zalim. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan yatim yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah man mata abuhu wa huwa dunal buluq. Jadi yatim itu adalah istilah syariat, maknanya adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum anak tersebut balig. Maka siapa saja yang ayahnya meninggal sebelum ia balig, ia adalah anak yatim. Ini definisi yatim menurut syariat. Dan definisi ini harus kita pahami dengan baik, karena di sana ada hal-hal yang berkaitan dengan yatim ini. Ada hak-hak yang berkaitan dengan anak yatim. Dengan memahami definisinya yang benar, maka kita bisa menjaga hak-hak anak yatim tersebut, sehingga tidak tercampur dengan yang lain. Jadi yatim secara syariat adalah anak yang ditinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia balig. Maka definisi ini mengecualikan beberapa kondisi. Yang pertama, anak yang ditinggal mati oleh ibunya, namun ayahnya masih hidup. Maka ini tidak dinamakan yatim dan tidak berlaku baginya hukum yatim secara syariat. Karena ayahnya masih ada, ayahnya masih hidup. Masih bisa merawat dia, mengurusi kemaslahatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, namun dia telah balig, anak tersebut telah balig. Maka ini secara syariat juga tidak disebut sebagai anak yatim. Ya, karena dia sudah balig. Kemudian yang ketiga adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sewaktu kecil, ya, sewaktu belum balig. Lalu anak tersebut balig. Ya. Maka status keyatimannya telah gugur sejak ia balig. Ya, dia awalnya yatim karena masih belum balig ketika ditinggal mati ayahnya, namun setelah balig statusnya sudah tidak menjadi anak yatim lagi. Jadi misalnya dia sebelum itu mendapatkan bantuan yang khusus diberikan oleh anak kepada anak yatim, maka di sebelum dia balig dia masih berhak mendapatkan bantuan tersebut. Ketika dia telah balik, maka bantuan yang dikhususkan untuk anak yatim, dia sudah tidak berhak lagi untuk menerimanya, karena dia sudah tidak balik lagi secara syariat. Maka pengertian yatim secara syariat adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum anak tersebut balik. Ini pengertian yatim secara syariat. Kemudian, di sini Imam Az-Zahabi mengatakan dosa besar yang ke-8 adalah makan harta anak yatim secara zalim. Yang dimaksud dengan makan harta anak yatim secara zalim, ya, adalah memakan harta anak yatim dengan mengambil atau menggunakan harta anak yatim tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Di sini digunakan istilah makan. Makan harta anak yatim. Aklul malil yatim dulman. Disebutkan kata makan, ya, karena makan adalah bentuk pemanfaatan harta yang paling dominan. Ya, sebab kebanyakan orang mencari harta untuk memenuhi kebutuhan makan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan makan. Oleh karena itu digunakan istilah makan. Ya, karena ini adalah bentuk pemanfaatan harta yang paling umum, paling dominan. Adapun bentuk pemanfaatan selain makan, ya, jika dia mengambil harta anak yatim namun tidak dimakan, tidak digunakan untuk keperluan makan, maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Bahkan terkadang lebih berat. Seperti apabila seorang memusnahkan harta anak yatim tersebut secara zalim, atau membakarnya, atau menenggelamkannya di lautan, dan yang misalnya, ya, perbuatan ini lebih parah dari sekedar makan harta anak yatim. Jadi, memakan harta anak yatim secara zalim, ya, tergolong dosa yang sangat besar. Ya, sebab anak yatim itu berada dalam posisi yang lemah. Ayahnya sudah meninggal, dia masih belum balik. Ya, jika syariat tidak memperketat perlindungan terhadap hartanya, maka orang-orang, ya, bisa saja akan berbuat sewenang-wenang untuk mengambil hartanya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala melindungi harta tersebut, harta anak yatim ini, dengan memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang memakan hartanya anak yatim, dan menjadikan perbuatan ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar yang paling berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim ini di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Dia berkata, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Maksudnya adalah mereka akan menelan api yang berkobar pada hari kiamat, ya, menelannya ke dalam rongga tubuh mereka. Dia masukkan ke dalam tubuh mereka, ke dalam perut mereka. Ini merupakan ancaman yang paling keras yang disebutkan berkaitan dengan dosa-dosa, yang menunjukkan betapa buruk dan tercelanya memakan harta anak yatim. Ya. Dan perbuatan ini menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini disebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Di sini disebutkan secara zalim, ya. Yang berarti mengambilnya tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan, ya, bolehnya bagi wali, ya, wali yatim yang mengurusi anak yatim tersebut, ya, bolehnya bagi wali yatim yang miskin untuk mengambil sekedar upah yang wajar, yaitu bil ma'ruf, atas usahanya mengurusi anak yatim tersebut dan juga mengurusi hartanya. Maka bagi wali yang miskin, dia boleh mengambil harta anak yatim tersebut sekadar dengan upah yang layak, yang patut, ya, sebagai imbalan atas pengurusan dan pemeliharaan dia terhadap anak yatim. Hal ini tidak mengapa. Tidak ada dosa dalam hal itu, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 6, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 6 ini berkaitan dengan anak yatim, berkaitan dengan wali anak yatim. Allah mengatakan, "Barang siapa, yaitu di antara wali yatim tersebut yang kaya, yang mampu, maka hendaklah dia menahan diri, falyasta'fif, menahan diri dari memakan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa miskin, fakir, maka dia boleh makan harta itu dengan cara yang patut, yaitu yang wajar. Maka ayat ini menjelaskan bahwa wali yang kaya, ya, wali yatim yang dia kaya, dia mampu, dia berkecukupan, maka Allah perintahkan dia untuk falyasta'fif, untuk menahan diri, ya, tidak mengambil upah dari pemeliharaan dia terhadap anak yatim atau dalam menjaganya dan juga menjaga hartanya. Maka Allah perintahkan untuk falyasta'fif, menahan diri, tidak mengambil sedikit pun dari harta yatim, dan dia mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wali yang miskin, ya, wali yatim yang miskin, maka Allah bolehkan hal tersebut, ya. Allah bolehkan dia mengambil dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang sewajarnya. Ya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya. Maka bagi wali yang miskin boleh mengambilnya secara ma'ruf, ya, secara wajar, sesuai dengan kadar pelayanan dan pengurusan yang ia lakukan untuk anak yatim tersebut. Kemudian kelanjutan ayat ini, Allah berfirman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, di sini disebutkan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya, sesungguhnya mereka hanya menelan api ke dalam perut mereka. Ya, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perut mereka. Maksudnya adalah apa-apa yang mereka makan dari harta anak yatim itu, pada hakikatnya adalah api yang akan berkobar, ya, akan berkobar di dalam rongga tubuh mereka. Merekalah yang memasukkan api tersebut ke dalam perut mereka. Bunallah berfirman, wa sayaslauna sa'ira, dan kemudian mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi maksudnya mereka akan masuk ke dalam api neraka yang membakar dan berkobar-kobar. Ini menunjukkan betapa buruk dan tercelanya memakan harta anak yatim. Dan perbuatan ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Hal ini juga menunjukkan bahwa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang paling berat. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang Al-Imam Adz-Dzahabi sebutkan dalam bab ini yang berkaitan dengan ancaman terhadap memakan harta anak yatim adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 34. Wa qala ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Maksudnya adalah, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang membawa kemaslahatan dan mengembangkan harta tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa mendekati harta anak yatim terbagi menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama, mendekati dengan cara yang lebih baik, billati hiya ahsan. Mendekati harta anaknya dengan cara yang lebih baik. Maksudnya adalah ini dilakukan, ya, demi, hal ini dilakukan demi kemaslahatan anak yatim dan kemaslahatan harta anak yatim. Ya. Seperti contohnya mengeluarkan zakatnya, kemudian melakukan jual beli untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut, atau menginvestasikannya, ya, agar harta anak yatim tersebut berkembang. Ya. Intinya hal-hal lain serta hal lain yang memberikan kemaslahatan bagi anak yatim. Ini harus maksud dengan mendekati billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi patokannya adalah penggunaan harta tersebut harus dilakukan demi kemaslahatan harta anak yatim. Dan ini merupakan bentuk kebaikan, termasuk amal soleh, yang seorang wali yatim tersebut akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk mendekati harta yatim yang pertama, yaitu billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kemudian bentuk mendekati harta anak yatim itu adalah mendekatinya dengan cara yang zalim, ya, biwairil haq, ya, yaitu menggunakan harta anak yatim tersebut tanpa ada kemaslahatan bagi harta anak yatim tersebut, ya, bahkan mendatangkan kemudaratan. Maka hal ini diharamkan dan diancam dengan siksa neraka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, cara yang paling baik dan paling mendatangkan kemaslahatan bagi anak yatim. Para dengar yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil tentang ancaman memakan harta anak yatim dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibus as-sab'al mubiqat. Wa dzakara minha aqla malil yatim. Rasulullah bersabda, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tujuh perkara yang membinasakan ini adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yaitu yang dimaksud di sini adalah makan harta anak yatim dzulman bighairil haq. Ya, makan harta anak yatim dengan cara zalim, ya, tanpa alasan digunakan oleh syariat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan sudah kita baca hadis ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena Imam Adz-Dzahabi mengulang-ulang hadis ini. Setiap ada menyebutkan dosa yang berkaitan dengan hadis ini pun disebutkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang tujuh dosa besar yang membinasakan, yang merupakan dosa-dosa yang paling besar. Di antara tujuh perkara ini, ya, yang perkara yang membinasakan ini adalah memakan harta anak yatim. Maka makan harta anak yatim secara zalim, ya, termasuk dosa besar yang paling berat dan termasuk perbuatan yang paling buruk. Orang yang melakukan perbuatan ini berarti dia telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ya, karena itu sebagai seorang muslim, ya, wajib berhati-hati. Ya. Berhati-hati dengan sangat, ya, dalam menggunakan atau mendekati harta anak yatim. Ya, tidak boleh menggunakannya kecuali dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yatim. Kemudian Al-Imam Dhahabi menyebutkan, dia berkata, yang berkaitan dengan wali yatim, ya, wa kullu waliyin li yatimin idha kana faqiran fa'akala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Setiap wali anak yatim, apabila ia fakir, ia miskin, lalu dia mengambil, ya, dari harta anak yatim secara patut, ya, secara wajar, bil ma'ruf, maka tidak ada dosa baginya. Wa mazada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Adapun yang ia ambil yang melebihi batas kepatutan, batas kewajaran, ya, batas kema'rufan, maka itu adalah harta haram atau suht. Itulah haram, ya. Maksudnya adalah seorang wali, ya, diperbolehkan mengambil atau makan harta anak yatim dengan beberapa syarat, ya, beberapa ketentuan. Yang pertama, dia dibolehkan, ya, jika ia memang benar-benar merupakan wali yang

ketika dia kaya, dia mengharapkan pahala dari Allah. Falyastafif, dia menjaga diri dari mengambil harta anak yatim dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena menjadi wali yatim termasuk amalan yang mulia, amalan yang mulia. Ini syarat yang kedua, dia harus, orang wali tersebut harus fakir, miskin, membutuhkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah pengambilan, ya, pengambilan tersebut dilakukan secara ma'ruf. Ya, yang dimaksud dengan ma'ruf ialah dengan mengambil jumlah yang sepatutnya, yang sewajarnya untuk pekerjaan yang ia lakukan. Ini adalah tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan mengambil harta anak yatim bagi wali yang mengurusi anak yatim tersebut. Adapun perkataan Al-Imam Dzahabi, wa mazada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Adapun yang apa-apa yang dia ambil lebih dari batas kewajaran, batas kepatutan, maka itu adalah harta haram yang diperoleh secara batil. Dan dia termasuk suht. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kullu jasadin nabata 'ala suhti fannaru aula bih. Setiap jasad yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih berhak atasnya. Maka barang siapa yang melampaui batas kepatutan dalam mengambil harta anak yatim, maka ia berisiko terkena ancaman yang sangat keras dalam hadis ini. Munah Al-Imam Dzahabi mengatakan berkaitan dengan tolak ukur ma'ruf, wal ma'rufu yarji'u fihi ila urfin nasi al-mu'minin al-khalina minal aghradi al-khabithah. Adapun tolak ukur kepatutan atau tolak ukur ma'ruf, ya, kepatutan, kewajaran itu adalah dikembalikan kepada kebiasaan, kepada urf orang-orang yang beriman yang bersih dari kepentingan dan niat-niat yang buruk. Jadi ini adalah kaidah yang sangat bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk mengetahui kriteria ma'ruf dalam pembahasan ini. Maka jika seorang ingin menjadi wali yatim, ya, mengurusi anak yatim dan hartanya, ya, dan dia dalam keadaan miskin, maka ia boleh mengambil sebagian harta tersebut secara ma'ruf, secara patut, secara wajar. Ya, akan tapi dalam menentukan kadar ma'ruf ini, ya, menentukan kadar kepatutan, kewajaran ini, ia harus merujuk pada kebiasaan orang-orang mukmin yang bersih dari kepentingan-kepentingan yang buruk. Merekalah yang dapat mengarahkan kepada cara yang benar dan menunjukkan batas kewajaran yang boleh ia ambil. Namun jika ia harus merujuk kepada standar kebiasaan masyarakat yang beriman yang bersih dari tujuan-tujuan yang buruk, jadi mereka, ya, orang-orang yang mukmin ini yang bersih dari tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang buruk, mereka yang bisa mengarahkan untuk menentukan seberapa batas kewajaran itu, gitu. Berapa yang sepatutnya, yang sewajarnya. Adapun jika orang-orang yang memiliki yang itikad yang buruk, ya, seperti suka memeras harta, ya, tidak menghormati kesucian harta dan sejenisnya, maka orang-orang yang seperti ini tidak boleh dimintai pendapatnya tentang kadar yang ma'ruf itu seberapa. Sebab jika ia dimintai saran, mereka ini jika dimintai saran, mereka hanya akan memberikan arahan yang mengandung keburukan dan kerusakan. Sebagaimana katakan dalam sebuah patah dalam bahasa Arab, kullu ina'in billadhi fihi yandhah. Setiap wadah itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam, apa yang ada di dalamnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita berkaitan dengan dosa besar yang ke-8, yaitu akluma lil yatim dzulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-9. Al-Imam Dzahabi berkata, al-kabiratut tasi'ah

0: Al-Kadhibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang kesembilan, yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kadhib, Imam Adz-Dzahabi berkata, Al-Kadhibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu anil millah. Wala raiba anna ta'ammud al-kadhibi 'ala Rasulillah sallallahu wa rasulihi bi tahlili haram aw tahrimi halal kufrun mahad. Wa inna ma sya'nu fil kadhib 'alayhi fi siwa dhalik. Ya. Artinya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Ya, dia berdusta atas nama Rasulullah, atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Maka ini termasuk perbuatan kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kemudian beliau berkata, wala raiba anna ta'ammud al-kadhib 'ala Allah wa rasulihi fi tahlil haram aw tahrimi halal kufrun mahad. Dan tidak diragukan lagi bahwa sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam rangka menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal merupakan kekufuran yang nyata. Wa innama sya'nu fil kadhibi 'alaihi fi siwa dhalik. Adapun yang menjadi pembahasan kita adalah, ya, menjadi pembahasan kita pada bab ini adalah berdusta atas nama beliau, atas nama Nabi dalam perkara selain itu, ya, dalam perkara selain menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi yang dimaksud dengan dusta, ya, ya, dusta itu adalah menyampaikan sesuatu, ya, dusta atau bohong, ya, itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dusta termasuk perbuatan yang buruk dan ucapan yang tercela. Dan apabila sesuatu tersebut dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya, ya, jadi jika kedustaan tersebut, ya, dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka ia menjadi perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk, serta termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Penulis di sini secara khusus menyebutkan dosa besar ini, yaitu dusta atas nama Nabi. Ya, meskipun nanti beliau, penulis juga akan membahas dosa berdusta secara umum. Dosa berdusta secara umum, baik atas nama Nabi ataupun tidak atas nama Nabi, ya. Nanti beliau akan sebutkan bahasan khusus tentang hal ini. Ya. Namun beliau di sini menyebutkan secara khusus dusta atas nama Nabi, ya, untuk sebagai bentuk peringatan bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya itu tidak sama dengan berdusta kepada siapapun selain keduanya. Dusta atas nama Allah dan Rasulnya menimbulkan berbagai kerusakan, bahaya, dan dampak buruk yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Maka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya berdampak langsung pada penetapan hukum syariat, ya, serta penghalalan dan pengharaman. Ya. Karena ketika orang berdusta mengatakan ini adalah apa yang di ini adalah misalnya termasuk yang diinginkan Allah atau ini adalah firman Allah, ini adalah hadis Nabi SAW, padahal itu bukan, ya. Dan hal yang disampaikan tersebut berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan halal haram, ya. Maka kedustaan dia ini seakan berdampak buruk terhadap agama. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi di sini menyebutkan dua jenis dusta, ya, dusta yang berkaitan dengan atas nama Allah dan Rasulnya dan dusta dusta dengan nama Allah dan Rasulnya berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman, dan juga di sana ada dusta lain yang atas nama Allah dan Rasulnya namun tidak berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman. Ya. Yang bentuk yang pertama yang adalah termasuk kekufuran, ya, jika dusta atas nama Allah dan Rasulnya tersebut berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman. Ya. Ini termasuk kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Ya, jenis ini adalah jenis yang jelas merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama, yaitu sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, ini adalah termasuk kekufuran yang murni, ya, tanpa keraguan. Adapun jenis yang kedua adalah termasuk dosa besar walaupun tidak sampai pada derajat kekufuran, yaitu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, ya, tanpa membawa penetapan hukum halal atau haram, ya. Seperti contohnya dia berdusta untuk memotivasi, misalnya untuk target memotivasi agar orang-orang tersemangati untuk membaca Al-Quran, misalnya dengan menyebutkan hadis-hadis yang palsu, ya, yang tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya menyebutkan juga hadis-hadis palsu tentang keutamaan membaca surat-surat tertentu atau menjaga salat fardu atau yang semisalnya. Maka perbuatan ini termasuk dosa besar, ya, karena dia telah berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tujuannya baik, ya. Walaupun tujuannya baik, ya. Namun dia telah berdusta. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk dosa besar, ya, di mana perdosaan tersebut tidak berkaitan dengan perkara halal haram, ya. Hanya bersifat misalnya motivasi dan yang semisalnya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Kedustaan kepada orang biasa, ya, orang lain, ya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdampak pada penetapan hukum syariat. Ya, jika seorang berdusta atas nama orang lain, maka itu tidak akan menyebabkan pengaruh terhadap hukum syariat dan juga ajaran agama. Namun sebaliknya jika dia berdusta atas nama Nabi SAW, mengatakan Rasulullah mengatakan ini padahal Rasulullah tidak mengatakan, ya, maka ini berakibat langsung pada syariat, ya, berakibat langsung dengan penghalalan atau pengharaman suatu syariat, perkara dari syariat. Maka dusta atas nama Rasulullah itu tidak sama dengan dusta atas nama selain beliau. Dan juga Al-Imam Dhahabi berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Sahih, ya. Yang artinya barang siapa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di jahannam, ya, di neraka jahannam. Hadis sahih. Ya, ini merupakan salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan, ya, Allah persiapkan bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hukumannya akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahannam yang ia akan disiksa di dalamnya. Kemudian Al-Imam Dhahabi juga berkata, wa qala alaihi salatu wassalam, man mayyakul anni ma lam aqulhu fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan atas namaku, ya, mengucapkan mengatasnamakan diriku atas apa yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia bersiap mengambil tempat duduknya di neraka. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat di neraka jahanam sebagai balasan, ya, sebagai balasan bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, karena orang tersebut telah menyandarkan perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Dhahabi juga berkata, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin, ya, dapat memiliki tabiat apa saja kecuali khianat dan dusta. Jadi jika, ya, jika dusta secara umum, ya, dusta secara umum, ya, tidak mengataskan atas namakan Nabi dan, ya, baik mengatasnamakan, ya, Nabi atau bukan, ya, dusta secara umum itu bukan merupakan karakter seorang mukmin, ya. Seorang mukmin itu dapat memiliki berbagai tabiat apa saja kecuali khianat dan dusta, ya. Jika dusta secara umum itu bukan merupakan karakter seorang mukmin, maka bagaimana lagi dengan berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bisa menjadi sifatnya. Ya, seorang mukmin itu sifatnya tidak berdusta secara umum. Lebih-lebih bagaimana lagi dengan dusta mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi berkata, waqal man haddatha anni hadithan wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini. Yang artinya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyampaikan suatu hadis dariku, ya, barang siapa menyampaikan suatu hadis dariku, yara anahu kadzib au yura anahu kadzib, ya, sedangkan dia mengetahui bahwa hadis itu dusta atau dia menyangka bahwa hadis itu dusta, fa huwa ahadul kadzibain, maka dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta. Kemudian Al-Imam Dawud berkata, fala halaka bihadza anna riwayatal maudhu la tahil. Nah, dengan demikian jelas bagi kita, ya, jelas bagimu bahwa tidak boleh meriwayatkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu. Ya. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu, hadis yang palsu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis Al Imam Dzahabi menutup pembahasan tentang dosa besar yang ke-9 ini, dosa besar berkaitan dengan dusta atas nama Nabi, ya. Ini dengan menjelaskan bahwa tidak boleh, ya, kita meriwayatkan kedustaan, ya. Kita tidak boleh meriwayatkan kedustaan, ya. Dan hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi, ya, itu termasuk kedustaan. Makanya tidak boleh kita meriwayatkannya. Ya. Orang yang meriwayatkan dan menyampaikan serta menyebarkan hadis-hadis palsu tersebut di tengah umat, berarti ia termasuk orang-orang yang membantu para pendusta atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi hadis palsu itu tidak boleh disebutkan sama sekali, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Ya. Jika dia menyebutkan hadis palsu, ya, untuk menjelaskan kepalsuannya kepada masyarakat, maka ini tidak mengapa. Maka jika tidak untuk tujuan ini, maka tidak boleh, ya, menyebutkan hadis palsu. Ya, larangan ini berlaku mutlak. Ya. Bahkan jika tujuannya untuk memotivasi orang untuk berbuat kebaikan atau untuk menakut-nakuti orang dari berbuat keburukan, ini juga tidak boleh. Ya, sebab wejangan dan juga nasihat juga teguran, ya, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, ya, itu sudah sangat mencukupi. Ya, maka dia tidak perlu dengan hadis-hadis yang palsu. Ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari dua pembahasan yang telah kita dengarkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, menjadi pencerahan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, waktu tersisa kita sediakan, barangkali ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, silakan telepon kami dari nomor-nomor yang kami sebutkan di 0811 75 30 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 75 45 44. Kita coba angkat dari telepon ini yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Sebentar. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Halo.
1: Ya, silakan Ibu. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo. Masih terputus.
2: Halo.
1: Iya, silakan pertanyaannya. Ya, sepertinya terputus, bisa dicoba kembali untuk Ibu yang telah mencoba menghubungi kita dari telepon. Kami persilahkan untuk nomor 0811 75 30 ribu, atau nomor telepon WA di 0811 75 44 44, dipersilahkan untuk dihubungi. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 75 45 44. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Dengan Ibu di Pekanbaru, Bu.
1: Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pertanyaan saya gini Ustaz. Saya pernah mendengar anak-anak korban dari perceraian yang belum balik dan ayahnya tidak menafkahi, bisa dikategorikan ke dalam dalam kategori anak yatim, sehingga kita bisa minta bantuan ke lembaga apa itu atas nama apa. Gimana dalam syariat Islam ini menyikapi hal ini, Ustaz? Yang kedua, saya juga pernah mendengar bahwa kita bisa bersumpah dengan nama Allah hanya dengan urusan ilmu agama. Misalkan kita sedang memberikan suatu dalil, ya, Jadi kita boleh bersumpah atas nama Allah untuk hal yang baik. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, misalkan kita dituduh ini, dituduh itu, kita bersumpah atas nama Allah, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Untuk membela diri kita dalam perdebatan hal dunia gitu loh, Ustaz. Misalnya kita dituduh, kita bersumpah tidak melakukan, tapi kita melakukan dengan sumpah dengan nama Allah atau Rasul, itu apa itu tidak diperbolehkan gitu, Ustaz?
0: Baik.
2: Nah, itu saja pertanyaan saya.
1: Terima kasih, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, jika suami istri bercerai, kemudian ada anak yang masih kecil, yang belum balig, dan si ayah, si suami ini tidak mau menafkahi anaknya. Apakah ini termasuk anak yatim? Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya yatim itu adalah istilah syar'i, istilah syariat yang kita kembalikan definisinya kepada syariat juga gitu. Jadi secara syariat yang dimaksud dengan yatim adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Barang siapa yang ya anak yang ditinggal mati oleh anaknya oleh ayahnya sebelum anak tersebut balig. Inilah yang disebut yatim secara syariat. Jika ada anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya, kedua-duanya masih hidup, maka ini tidak disebut anak yang yatim secara syariat. Ya, tidak disebut sebagai anak yang yatim. Jadi, jika ada misalnya ada bantuan yang dikhususkan, ya, orang yang memberi bantuan menyebutkan secara khusus bantuan ini untuk anak yatim, maka dia tidak berhak menerimanya secara syarat karena dia tidak termasuk anak yatim. Namun bisa digolongkan jika dia termasuk ya orang yang membutuhkan, anak yang membutuhkan karena tidak ada yang menafkahi, masuk ke dalam kategori fakir miskin. Ya, jika ada bantuan lain yang itu ditujukan untuk bantuan ini untuk fakir miskin misalnya, dan dia anak tersebut termasuk miskin, maka dia boleh menerima bantuan tersebut. Ya, adapun jika ada bantuan yang dikhususkan untuk anak yatim, maka dia tidak berhak menerima bantuan tersebut. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua, berkaitan dengan sumpah atas nama Allah, ya, berkaitan dengan sumpah al-halif billah, ya, sumpah itu kita sebagai seorang mukmin tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, ya, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, tidak boleh, itu termasuk kesyirikan, ya, maka muslim, ya, kemudian Rasulullah bersabda, man halafa bighairillah faqad kafara au asyrak. Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya, maka dia telah kafir atau syirik. Jadi sumpah itu harus dengan menyebut nama Allah. Dan berkaitan dengan sumpah dengan nama Allah, ya, kita harus jujur, ya. Sumpah dengan nama Allah ini harus jujur. Ya. Tidak boleh digunakan untuk berdusta. Ya. Maka jika seseorang bersumpah ya, dengan menyebut nama Allah, dia tidak apa-apa. Baik urusan agama atau urusan dunia, yang penting dia jujur. Apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Sesuatu yang jujur, bukan kebohongan. Yang tidak dibolehkan adalah menggunakan ya, nama Allah untuk berbohong. Ya. Adapun jika yang dia katakan itu adalah suatu kebenaran, suatu kenyataan, maka tidak mengapa dia bersumpah dengan menyebut nama Allah jika memang kondisinya ya menuntut dia untuk bersumpah atau dia ingin menegaskan ya pernyataan dia tersebut ya untuk memperkuat pernyataan dia tersebut dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka itu tidak mengapa selama apa yang dia katakan adalah kejujuran adalah kebenaran. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Semoga menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, barangkali dari telepon, kami persilakan kembali untuk nomor yang dapat dihubungi di 0811-753000 atau nomor telepon WA di 0811-754544. Dipersilakan. Kalau untuk SMS dan WA, silakan dikirim di 0811-754544. Kita coba ajukan pertanyaan dari WA yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, jika anak yatim yang sudah balig tapi kurang mampu, apakah tetap diberikan bantuan atau santunan? Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dari hamba Allah di Panam, Ustaz.
0: Ya, berkaitan dengan hal ini, boleh dia tetap dibantu, ya. Ya, jika miskin, tapi bantuan tersebut bukan karena yatimnya dia, karena dia sudah, ketika dia sudah balig, dia sudah bukan anak yatim lagi. Dia boleh tetap dibantu, ya, karena kefakiran dia, ya, karena dia termasuk orang yang miskin, ya, maka tidak apa-apa dibantu. Tapi bantuan tersebut, ya, atas dasar karena dia orang yang membutuhkan, dia termasuk orang yang miskin, ya, bukan karena sifat yatim pada dia. Karena sifat yatim, begitu dia telah balik, sifat yatim tersebut telah hilang dari dirinya secara syariat. Ya, tetap boleh dibantu, namun ya bantuan tersebut karena kemiskinan dia. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Pertanyaan selanjutnya dari WA kembali, ada yang mengirimkan pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ada Ustadz yang mengatakan setiap kita selesai atau siap berdoa, tidak boleh kita menghapuskan atau mengusapkan kedua tangan kita ke muka. Iyakah itu Ustadz? Atau benarkah demikian Ustadz? Terima kasih atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, berkaitan dengan doa, ya, ya, tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan setelah berdoa kita mengusap muka kita, ya, ini tidak termasuk sunnah, ya, tidak disunahkan. Jadi ya setelah kita berdoa, ya sudah kita turunkan tangan kita, ya, tanpa harus mengusapkannya kepada ke muka kita, ya. Insyaallah itu sudah benar apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut, ya, tidak disunahkan, ya, tidak ada sunnahnya kita setelah berdoa itu mengusap muka, ya. Setelah doa, ya, setelah kita mengangkat tangan dari berdoa, ya, kita turunkan. Itu yang insya Allah yang sesuai sunnah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Pertanyaan selanjutnya, atau kami ingatkan bagi kaum muslimin yang bertanya langsung dari telepon, kita masih ada waktu untuk bertanya secara langsung. Pertanyaan lainnya kami persilakan untuk nomor telepon di 0811-753000 atau nomor telepon WA di 0811-754544. Dipersilakan. Untuk pertanyaan lainnya, kita coba ajukan kembali dari SMS ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya menjauhkan anak dari ibunya karena ayah ibunya bercerai? Anak tersebut dirawat oleh ayahnya. Dijauhkan ini untuk sementara saja, Ustaz. Nanti kalau sudah agak besar boleh bertemu ibunya. Apakah ini berdosa, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz.
0: Baik, seorang anak, ya, itu tidak boleh, ya, dijauhkan, ya, sengaja, ya, kita menjauhkan anak dari ibunya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Ya, kalau memang si anak ingin ketemu ibunya, ibunya ingin ketemu anaknya, maka tidak boleh, ya, dilarang, ya, tidak boleh dilarang. Walaupun sudah bercerai misalnya, ya, maka tidak boleh. Kecuali ada hal-hal yang mendorong untuk melakukan hal itu, ya. Misalnya jika ketemu ibunya itu bisa mendatangkan kemudorotan, ya. Misalnya ibunya jahat, ya. Mungkin dia kelihatan akan menghasut atau anaknya untuk melakukan hal yang tidak baik dan yang semisalnya. Mungkin kita bisa, ini bisa dicegah. Namun hukum asalnya tidak boleh, ya, kita melarang, ya, seorang anak itu bertemu dengan ibunya. Karena apapun keadaannya, walaupun sudah bercerai, status anak dengan ibu itu tetap, ya, dia tetap ibunya. Walaupun bapaknya dan ibunya telah bercerai, anak dengan ibu tidak berubah statusnya, dia tetap ibunya. Terlihat anak tersebut tetap anak ibunya. Maka ya tidak selayaknya ya seorang ayah ya melarang anak untuk ketemu ibunya atau ibunya ketemu dengan anaknya. Maka tidak selayaknya hal ini dilarang. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Barangkali itulah pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, untuk pertanyaan yang ada mungkin itu saja Ustaz. Barangkali ada tambahan sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang telah kita bahas pada kajian kita dan juga kajian-kajian yang lain, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi kita untuk mengamalkannya dan juga untuk terus senantiasa menuntut ilmu, ya, belajar ilmu agama. Dan mudah-mudahan ya ini membawa kebaikan bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kembali kajian kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC, hafizallahu taala. Dari pembahasan kita Wal Kabair telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat di dosa besar ke-8 dan ke-9 telah kita ikuti. Semoga bermanfaat menjadi tambahan ilmu kepada kita semua. Dan insyaallah taala kita akan kembali dengarkan lanjutan pembahasan kitab ini di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
5: salat. Hidayah 103,4 FM.
6: Makna, celakalah orang yang salat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai tuma'ninah ketika ruku', lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari أبو هريرة رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Insya'ala la ilaha illallah. Dahu la syarika la wa syahadu la muhammadin abduhu wa rasuluh. Khotad Islam, barbarai rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda untuk menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad Doni NC, Hafizullah Ta'ala, dalam pembahasan kiat bermanfaat agar bagian dunia dan akhirat. Ya, pembahasan kiat bermanfaat bagian dunia dan akhirat yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Doni NC, Hafizullah Ta'ala, langsung dari Masjid Jami Abu Darda. Dan kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anak-anak, selamat mendengarkan.
2: Wa ala man bi atharihi iktafa. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Fa'allimna ya rabbana ma jahilna wa dzakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa saddidana wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Puja dan puji serta rasa syukur, baik dalam bentuk keyakinan di dalam hati ataupun melalui lisan, kita hadirkan puja dan puji. Begitu pula dengan seluruh anggota badan, kita persembahkan berbagai ibadah dan penghambaan adalah sebagai wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puja dan puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas ni'matnya semata. Maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada. Pada senja hari yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita kembali dapat bertemu dan bersua, berkumpul bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertamasya bersama di salah satu dari taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali bersama mempelajari sebuah risalah yang telah disusun oleh salah seorang ulama kita. Beliau adalah Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullah wa ghafaralah, dalam risalah beliau yang berjudul Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Kita terjemahkan untuk lebih mudah dipahami dengan terjemahan yang bebas, tidak keluar dari makna dan tujuan dari nama risalah ini, kiat-kiat bermanfaat untuk bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebahagiaan telah menjadi cita-cita dan harapan. Kebahagiaan bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan dan keperluan bagi setiap insan. Setiap manusia akan berusaha dan mengerahkan segala daya untuk menemukan cara dan mengumpulkan kebahagiaan agar dapat ia rasakan di dalam kehidupan. Kaum muslimin, ketika seseorang ditanya, apakah yang engkau kehendaki dan apa pula yang sebenarnya engkau cari? Maka jawabannya, saya ingin bahagia. Saya ingin aman dan sentosa. Saya ingin mendapatkan jiwa yang tenang dan dada yang lapang. Saya tak ingin sedih dan tak ingin pula mendapatkan hati yang perih. Manusia ma'asyiral muslimin, apabila kita amati, maka mereka memiliki cita-cita, harapan, dan tujuan yang sama sebagai apapun dia dan dimanapun ia berada dan dalam kondisi atau situasi seperti apapun yang ada. Maka semua ingin bahagia. Akan tetapi telah berbeda pemahaman manusia dan pengertian mereka di dalam memahami dan di dalam mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Persepsi yang berbeda dan esensi kebahagiaan yang tidak lagi sebagaimana mestinya. Sehingga perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang dan pemahaman menjadikan manusia menempuh cara yang berbeda dan melakukan upaya atau langkah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara dan upaya yang tidak sama. Tergantung apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi sasarannya. Bahkan tak sedikit ma'asyiral muslimin manusia ingin mendapatkan kebahagiaan tapi menempuh jalan dan cara menurut seleranya, menurut kemauannya. Sehingga hawa nafsu yang dikedepankan dan menghalalkan segala cara, tidak memperhatikan ketentuan Allah dan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, walhasil mereka mendapatkan kebahagiaan yang semu belaka. Kaum muslimin wa ibadallahil mu'minin, di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan pada harta. Maka langkah dan cara yang dilakukan, mereka mati-matian untuk mendapatkan harta. Mereka melalaikan berbagai kewajiban demi mendapatkan harta. Dan mereka akan pelit dan bakhil setelah dapat mengumpulkan harta. Karena menganggap kebahagiaan itu tidak boleh dibagi dengan sesiapa, hanya boleh dinikmati sendiri. Ini bagi mereka pemburu harta. Di antara manusia ada pula yang mencari kebahagiaan pada kuasa dan tahta. Sehingga yang menjadi fokus mereka, bagaimana mereka dapat meraih kuasa, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan yang dengannya menurut mereka, mereka akan berada pada kebahagiaan yang sempurna. Di antara manusia ada pula yang mencari kebahagiaan pada perkara-perkara yang hura-hura tidak berguna, tidak bermanfaat. Tidak untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Ini di antara yang banyak kita temukan terjadi di zaman kita. Dia ingin bahagia, maka dia lakukan hal-hal yang tak berguna dan tak bermanfaat. Bahkan mengandung unsur dosa dan maksiat, membahayakan dunia dan akhirat. Meskipun itu adalah perkara-perkara ma'asyiral muslimin yang menurut persepsi mereka dapat menyenangkan hati dan dapat memuaskan diri. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan dan kesempurnaan Islam seorang hamba adalah kemampuannya meninggalkan perkara yang tak berguna, yang tak bermanfaat. Hura-hura, poya-poya, habis waktu, habis umur, habis masa, habis harta. Tak bermanfaat. Tapi menurut dia, disitulah dia mendapatkan kebahagiaannya. Syaitan telah menipu dan memperdayanya. Di antara manusia, ma'asyiral muslimin, ada yang mencari kebahagiaan pada perkara-perkara yang berbahaya. Kalau tadi sia-sia tak berguna, ini memang benar-benar nyata berbahaya. Mendatangkan madarat. Baik pada jiwa, pada harta, keluarga, dan sebelum itu semua pada agama. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tuntutan kebahagiaan yang dipahami oleh manusia dalam hal ini, agar dia bahagia, agar dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya dari keterkenalan, mendapatkan sanjungan dan pujian, menjadi sosok yang dikenal, sosok yang viral, maka akhirnya melakukan hal-hal yang mendatangkan madarat baginya. Melakukan aksi yang membahayakan jiwa demi memenuhi atau mendapatkan sanjungan dan pujian serta komen dari netizen. Ada yang melakukan, ma'asyiral muslimin, aksi-aksi yang dikatakan oleh manusia aksi-aksi gila, tak masuk akal, tapi tetap dilakukan agar dia menjadi sosok yang terkenal. Benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, bul zamzam tu'raf. Kalau kau ingin terkenal, kencingi olehmu air zamzam, kau akan jadi orang yang terkenal. Artinya lakukan sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh manusia, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang ya tidak menjadi kebiasaan manusia, sesuatu yang bertolak belakang dengan norma agama, dengan adat, kebiasaan, ya, bahkan mungkin di dalamnya terkandung akhlak yang tercela, perbuatan dosa, lakukan. Kalau kau ingin terkenal, kau harus mampu melakukan aksi-aksi gila. Seperti pepatah orang Arab yang kita sebutkan tadi. Di antara manusia, ma'asyiral muslimin, ada pula yang mencari kebahagiaan pada perkara-perkara yang diharamkan. Dia ingin bahagia, dia minum khamar. Dia ingin bahagia, dia berzina. Dia ingin bahagia, maka dia melakukan aksi atau tindakan yang dapat membahayakan diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Tapi yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada bunuh diri. Dia mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dia melakukan tindakan, ma'asyiral muslimin, yang mengandung unsur penyiksaan kepada badan. Seperti menyayat-nyayat badannya, mengkating badannya, menyayat-nyayat badannya. Dan itu terjadi. ada yang punya pemahaman dengan begitu dia akan bahagia. Melihat badannya terluka-luka itu adalah kebahagiaan baginya. Melihat bagaimana dia melakukan sesuatu, menyiksa diri, itu adalah bahagia baginya. Wallahul musta'an. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pahamilah, Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan kebahagiaan pada perkara-perkara yang membahayakan. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjadikan kebahagiaan pada perkara-perkara yang Allah azza wa jalla telah haramkan. Allah azza wa jalla tidak menjadikan kebahagiaan pada perkara-perkara yang Allah tidak ridhai. Kebahagiaan itu anugerah dari Allah. Kebahagiaan itu adalah milik Allah. Allah yang akan turunkan. Allah azza wa jalla yang akan berikan. Dan Allah jadikan cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah cara-cara yang benar. Cara-cara yang Allah ridhai. Allahu azza wa jalla kaum muslimin. Di dalam surat Thaha ayat 123 hingga ayat 124. Allah azza wa jalla berfirman, qala bita minha jami'a. Allah taala berfirman kepada Adam alaihi salam dan istrinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Perhatikan penggalan berikut ini yang sangat penting untuk kita pahami dan berhubungan dengan pembahasan kita. Rabbuna jalla wa ala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah azza wa jalla mengatakan, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak pula akan celaka. Allah azza wa jalla enggan menjadikan kebahagiaan pada perkara-perkara yang diharamkan. Allah azza wa jalla tidak menjadikan kebahagiaan pada perkara-perkara yang Allah jalla wa ala dimaksiati dengannya. Allah hanya jadikan kebahagiaan itu ada pada perkara-perkara yang Allah ridhai. Ada di dalam petunjuk yang Allah azza wa jalla turunkan. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia juga tidak akan celaka. Ayat berikutnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah turunkan petunjuk, dia malah berpaling dari petunjuk itu. Maka sesungguhnya, kata Allah, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Hidupnya tak bahagia. Hidupnya tidak aman, tidak sentosa. Dadanya sesak. Hatinya dipenuhi dengan gundah gulana. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit, itu di dunia. Dan di akhirat kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Thaha ayat 124. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu saudara saudari para hadirin, para mustami'in dan musyahidin, abna'i talabah, para santri, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Apa yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah kita sampaikan, bahwa kebahagiaan merupakan cita-cita dan harapan, kebahagiaan juga merupakan keperluan dan kebutuhan. Ketika seseorang memahami cita-citanya hanya akan terwujud dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, keperluan dan kebutuhannya akan terpenuhi dan tercukupi oleh anugerah dari Allah Azza wa Jal, maka hendaklah ia memahami kebahagiaan yang ia kehendaki, kebahagiaan yang ia idam-idamkan dan yang ia cari, itu adalah dari Allah. Maka apa yang harus dilakukan oleh hamba? Yang pertama, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Minta kebahagiaan itu dari Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan permintaan kalian. Apapun, termasuk kebahagiaan, mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang enggan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka kelak di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang rendah dan hina. Kaum muslimin, Allah Tabaraka wa Ta'ala tak hanya memerintahkan kita untuk berdoa saja, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala juga sekaligus mengajarkan bagaimana kita berdoa, meminta kepada Allah agar diberi kebahagiaan. Tidakkah ma'asyiral muslimin menghafal doa yang mulia yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini di antara doa. Doa Qur'ani. Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca lebih kurang 17 kali sehari semalam dalam solat fardu yang kita tegakkan, kita diajari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang sebuah doa agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang telah Allah anugerahkan kepada siapa? Siratal ladina an'amta alaihim. Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, mereka yang dapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dibimbing untuk menempuh jalan yang lurus, mereka adalah an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, asy-syuhada, para syahid, kemudian yang keempat as-salihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang dapat nikmat dari Allah, orang-orang yang bahagia dalam hidupnya, orang-orang yang bahagia hingga hembusan napas terakhir dari hidupnya, kita diperintahkan oleh Allah berdoa, minta agar diberi petunjuk, agar kalian bisa menempuh jalan yang telah ditempuh oleh mereka. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Bila kita perhatikan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran, begitu juga doa-doa yang terdapat di dalam sunnah nabawiyah, maka semua mengarahkan kita bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Azza wa Jalla. Doa Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabku, aku sangat membutuhkan semua kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Semuanya tanpa terkecuali. Apapun bentuk kebaikan itu ya Rabb, aku sangat memerlukannya. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbana gfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yakumul hisab. Di dalam surat Ibrahim. Rabb kami, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan semua orang-orang yang beriman. Ketahuilah ibadallah, mendapatkan ampunan dan rahmat akan mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan. Akan menjadi sebab kita selamat dari kerugian. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada doa Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak pula menyayangi kami, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada beliau. Beliau khawatir. Beliau tidak bisa baca. Dan beliau juga khawatir sekiranya ayat itu tidak bisa beliau hafalkan. Maka ketika Malaikat Jibril membacakan ayat itu, beliau mengiringi bacaan Malaikat Jibril. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wala ta'jal bil Qur'an. Jangan buru-buru, wahai Rasul kami. Tenang, dengarkan dulu. Wahyunya sedang dibacakan, sedang disampaikan. Agar kau tetap tenang, dadamu tetap lapang, engkau tetap bahagia, tidak resah, tidak gelisah, berdoalah kepada Allah. Allah ajarkan kepada beliau untuk meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Allah tidak perintahkan beliau untuk meminta kepada Allah agar diberi tambahan harta. Karena kalau kita dapat tambahan ilmu, al-ilmu yahrusuna, ilmu akan menjaga kita. Adapun kalau mendapatkan harta, maka kitalah yang harus menjaga harta. Jadi Allah Azza wa Jalla ajarkan, ini dia doanya, baca. Agar tenang, agar bahagia. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain.

0: diterima. Baik, kita dengarkan azan sholat isya dikumandangkan. Setelah itu kita lanjutkan beberapa contoh dari doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Di dalamnya terdapat 4 perkara yang kita mintakan kepada Allah Azza wa Jal. Keempat-empat perkara ini semuanya adalah sumber dan poros dari kebahagiaan bagi setiap hamba dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal

al-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, bimbingan. Yang kedua, at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga, al-afaf, kemuliaan dan kehormatan diri. Yang keempat, al-ghina, kecukupan pada rezeki. Empat perkara yang merupakan sumber dan poros kebahagiaan. Bila seorang hamba mendapatkan lengkap keempat-empatnya, maka sempurnalah kebahagiaan yang ada di dalam hatinya. Di dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang agung dan mulia, yang selayaknya kita hafalkan dan kita amalkan. Beliau meminta agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan perbaikan, baik pada dunia, pada akhirat, pada kehidupan dan kematian, dan yang pertama kepada urusan agama. Beliau alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li, perbaikilah buatku dini, agamaku. Bagaimana aku menjalankan ketaatan beragama, bimbinglah, tuntunlah, perbaikilah ya Allah. Karena agama itu adalah ismatu amri. Ia adalah benteng dari segala urusanku. Barang siapa yang memperhatikan agamanya, Allah tabaraka wa ta'ala akan urusi dunianya. Ini yang pertama. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana ia merupakan benteng dari segala urusanku. Yang kedua, aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang aku hidup di dalamnya. Minta diberikan perbaikan pada dunia. Semangat bekerja, semangat berkarya, berkreatif, ya, menghasilkan ide-ide yang cemerlang, mendapatkan solusi dari setiap problema dan permasalahan. Kebaikan pada dunia. Dua. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Yang ketiga, yang mana ke sana aku akan kembali. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar kita nanti tidak kehausan di padang mahsyar. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla melalui doa ini agar kita nanti tidak kepanasan saat matahari didekatkan di atas kepala. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diringankan atau dimudahkan hisab terhadap amal perbuatan kita. Kita minta agar diberatkan timbangan kebaikan kita daripada timbangan keburukan yang ada. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima buku catatan dari sebelah kanan. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar selamat meniti di atas sirat. Ya Allah, perbaikilah akhiratku karena ke sana aku akan kembali. Tiga. Ini semua kebahagiaan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup doanya dengan dua permintaan. Ija'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan yang kau berikan kepadaku ada umur, ada kekuatan, ada kesehatan, nikmat
hidup yang kau berikan kepadaku peluang dan kesempatan untuk menambah kebaikan. Itu yang menandakan kaum muslimin bahagia atau tidaknya kita dalam hidup. Apakah kita bisa menambah amal? Apakah kita bisa berbuat kebaikan? Apakah kita bisa melakukan banyak varian ketaatan? Jadikan kehidupan yang kau berikan kepadaku peluang untuk menambah kebaikan. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, bila kau tetapkan kematian untukku, jadikan kematian itu sebagai pemutus atau penghenti keburukan. Jangan sampai kita sudah, hidup kita sudah berakhir, tapi dosa dan keburukan terus mengalir, wal-iyadzubillah. Nah, ini adalah doa yang Nabi SAW ajarkan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Maka ma'asyiral muslimin, bila kita memahami kebahagiaan itu adalah milik Allah, anugerah dan karunia dari Allah, kita harus mau meminta dan memohon kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada, kepintaran yang ada. Jangan pula bangga dan besar kepala dengan ikhtiar dan usaha. Tetapi selalulah berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jal. Usahakan doamu dan doakan usahamu. Nah, ini kaum muslimin yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami bahwa bila kebahagiaan itu adalah anugerah dan karunia dari Allah, selain berdoa, kita juga harus mau melakukan ya berbagai ikhtiar dan usaha. Karena kalau doa saja tanpa kita iringi dengan usaha, ini sia-sia belaka. Tapi berusaha saja tanpa mau berdoa, maka ini namanya ya sombong dan besar kepala. Kedua-duanya harus dipadukan. Semangat dalam berdoa dan juga giat di dalam melakukan usaha. Di dalam melakukan usaha, upaya agar bisa bahagia, kita harus memahami bila kebahagiaan itu milik Allah, maka carilah dengan jalan dan cara yang Allah sudah tetapkan. Yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Bukan menurut selera kita, bukan menurut ala-alanya kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surat Toha ayat 123 sampai ayat 124. Yang telah kita bacakan di atas tadi menjadi bukti nyata. Kalau ingin dapat kebahagiaan, ikutilah petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, semuanya untuk kebahagiaan kita. Sebagaimana apa yang Allah Azza wa Jalla telah haramkan atas kita, itu karena akan mendatangkan madarat dan bahaya buat kita. Jauhi, tinggalkan. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langkah dan cara yang Allahu Azza wa Jalla ridhoi, dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya dapat kita pahami dari surat Toha ayat 123 saja, tapi juga telah datang penegasannya dari Nabi kita tercinta Muhammad alaihi afdalus salah wa atammus salam. Kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu ainin li fis salah. Ketenangan hati, kebahagiaan dan kedamaian Allah Azza wa Jalla jadikan untukku dalam menegakkan solat. Jadi sesiapa yang ingin bahagia, jangan tinggalkan solat. Sesiapa yang tidak ingin berkurang kebahagiaannya, jangan lalaikan solat.
Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ketenangan hatiku Allah jadikan ada dalam menegakkan salat. Nabi alaihi afdalus salah wa atamus salam berkata kepada sahabat yang mulia Bilal, "Ya Bilal, aryah nabis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan menegakkan salat. Beliau meminta kepada Bilal, kumandangkan azan. Dengan salat itu kami mendapatkan rahah, ketenangan, kebahagiaan. Kami akan menjadi murtah, bahagia dengan menegakkan salat. Dunia ini sungguh melelahkan. Dan salat itu adalah solusi untuk mendapatkan ketenangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di penghujung dari pelajaran dan bahasan kita, kita akan tutup dengan sebuah ayat yang mulia. Menunjukkan bahwa kebahagiaan itu milik Allah. Dan kalau ingin mendapatkannya, lakukanlah dengan meminta kepada Allah. Dan carilah dengan cara yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tenang hatinya. Kalau ingin ketenangan, kalau ingin kebahagiaan, maka rawat dan jagalah keimanan. Ini pertama. Orang-orang yang beriman, merekalah yang akan tenang hatinya. Dan ketenangan hati mereka itu didapatkan dengan bizikrillah. Memperbanyak zikir. Antum, alhamdulillah, abna'i talabah, para santri. Berada di dalam aktivitas dan kegiatan zikir yang agung dan mulia. Membaca, menghafal, mengulang hafalan, menyimakkan, menyetorkan hafalan. Zikir mutlak yang paling afdol itu adalah tilawah Al-Quran. Selain menghafal, antum di kelas juga ada pelajaran tafsir Al-Quran. Itu juga zikir. Majelis ilmu yang diadakan di masjid yang kita cintai. Ini juga zikir. Ketenangan, kedamaian orang-orang beriman didapatkan dengan berzikir. Mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang? Maka ma'asyiral muslimin, semua ketaatan, semua amal kebaikan adalah merupakan langkah dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana semua bentuk dosa dan kemaksiatan, semua kejelekan dan kemungkaran, itu semua adalah sebab-sebab kegelisahan dan juga kesedihan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Pada pertemuan berikutnya, insyaAllah ta'ala, kita akan masuk kepada fasal pertama dari risalah Al-Wasailul Mufidah Lilhayati Sa'idah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: هدايا اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan ikuti kajian dalam format rekaman. Kami akan pilihkan kajian bersama Ustaz Farhan Abu Furayan Habibullah Ta'ala, seperti biasa kajian serial pembahasan Kitabul Fitan dalam pembahasan tentang atau pertemuan ke-8 tentang tema ancaman bagi yang mengangkat senjata kepada kami. Dari kajian yang pernah disampaikan oleh Ustaz Farhan Abu Furayan Habibullah Ta'ala di pertemuan ke-8 dari pembahasan Kitabul Fitan dengan tema ancaman bagi yang mengangkat senjata bagi kami atau kepada kami. Kita langsung dengarkan Ikhwatul Islam kajian ini, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan wa rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, bertemu dan berkumpulnya kita pada malam yang berbahagia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar fitnah akhir zaman, huru-hara yang menimpa umatnya dari kitab Sahihul Bukhari. Ini merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita dan wajib kita syukuri. Jamaah dimuliakan Allah, kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu

dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffatuhumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah taala kita akan membaca bab yang ketujuh dari Kitabul Fitan dari Sahihul Bukhari. Kata penulis, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Bab tentang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengangkat senjata atas kami, maka dia bukan dari golongan kami. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan apa yang beliau sebutkan di atas. Yang pertama hadis yang kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik qala an Nafi' قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang membawa mengangkat senjata atas kami maka ia bukan dari golongan kami. Hadis kedua sama maknanya namun dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang membawa atau mengangkat senjata atas kami maka bukan dari golongan kami. Hadis ketiga yang beliau sebutkan adalah, haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq qala an Ma'mar qala an Hammam annahu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilahi fa innahu la yadri la'alla shaytana yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hufratin minan nar. Janganlah salah satu di antara kalian mengisyaratkan senjatanya, apakah itu pisau, pedang, tombak, senjata, kepada saudaranya muslim, walaupun dengan tujuan bercanda. Seperti ini candaan sebagian para pemuda hari ini. Candaan-candaan yang apabila lost control, maka sangatlah fatal. Fa'innahu la yadri, karena ketika dia mengisyaratkan senjatanya kepada saudaranya, dia tidak tahu, bisa jadi syaitan akan memainkan tangannya. Akhirnya saudaranya tersebut mati terbunuh di tangannya. Maka sungguh dia akan terjerumus ke dalam lubang dari api neraka. Karena telah menjadi sebab matinya seorang muslim di tangannya. Hadis yang keempat adalah, qala al-imam al-Bukhari haddathana Ali ibn Abdillah qala haddathana Sufyan annahu qala qultu li'amr ya Aba Muhammad سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. Dari Abu Muhammad berkata, wahai Jabir bin Abdullah, pernahkah engkau, dari Amr berkata kepada Abu Muhammad, pernahkah engkau mendengar sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa pernah suatu ketika seorang laki-laki lewat di Masjid Nabawi dengan pedangnya yang terbuka sarungnya, yang terbuka terlepas dari sarungnya. Melihatnya, maka Nabi SAW mengatakan, amsik bini salihah, tutup ujung pedangmu itu agar tidak mengenai seorang muslim atau tidak menjadi sebab hilangnya keamanan di hati seorang muslim. Nah, hadis yang kelima adalah hadis, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid qala an 'Amr wa ibn Dinar

Qala an Jabir, juga dari Jabir radhiyallahu an. Beliau menyebutkan anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki lewat di dalam masjid dengan anak-anak panah mereka yang terbuka ujungnya. Afwan, tadi anak panah ya, bisihamin. Melihat anak-anak panah yang mereka bawa dalam keadaan ujungnya terbuka, bagian yang luncing tersebut, fa umira ya an ya'khudha binusuliha wa la yakhdish muslima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan mereka untuk menutup ujung anak panah mereka tersebut agar tidak mengenai seorang muslim. Hadis yang keenam, dan ini hadis yang terakhir dari bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Qala haddatsana Abu Usamah. Qala an Burayd an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabl falyumsik ala nisaliha aw qala falyaqbid bi kaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha shay. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid atau pasar kami, maksud masyarakat, dan dia membawa anak panah ataukah senjata yang lainnya, maka hendaknya dia tutup bagian ya, ujungnya tersebut. Dia tutup dengan telapak tangannya ataukah dengan yang lainnya agar tidak mengenai seorang muslim. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Enam hadis ini beliau sebutkan di dalam Kitabul Fitan. Di dalam kitab yang membahas tentang fitnah akhir zaman. Dan telah kita bahas di awal kitab ini bahwasanya kalimat fitnah yang jamaknya adalah al-fitan di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis ada 11 atau 12 artinya, maknanya, ya kan? Di antaranya adalah al-qatl, terjadinya pembunuhan di antara manusia dan khususnya di sesama muslim. Itu di antara fitnah akhir zaman. Maka beliau sebutkan hadis-hadis ini di dalam Kitabul Fitan untuk memperingatkan kepada kita agar kita berhati-hati terhadap nyawa seorang muslim. Agar kita berhati-hati dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak hanya dapat menghilangkan nyawa seorang muslim, tetapi dapat menghilangkan ketentraman bermasyarakat. Dapat menghilangkan keamanan dan ketentraman dari hati seorang muslim. Sehingga Nabi SAW mengancam orang yang mengarahkan senjatanya kepada saudaranya walaupun tidak berniat membunuh, niat bercanda ya. Seperti di sebagian tempat mereka latihan nembak dan saling membanggakan antara satu sama yang lainnya, kayak di Yaman itu, di hari-hari tertentu sebagian anak muda kumpul dengan AK-47 yang mereka miliki karena negara membebaskan. Ya, maka salah satu di antara mereka ngambil botol, taruh di kepalanya. Kemudian kawannya dari jauh nembak. Ya, ada aja kasusnya, lewat. Ya. Setelah itu akhirnya ribut antara kabilah, menjadi sebab perang antara kabilah mereka. Atau yang disebutkan oleh para ulama masuk ke dalam hal ini juga adalah sebagian anak muda hari ini. Dia bawa sepeda motor atau mobil dengan speed yang tinggi. Begitu sudah dekat dengan teman-temannya, langsung dia tekan rem. Niatnya bercanda, kalau remnya blong gimana? Sering dilakukan oleh sebagian anak muda. Tahu teman-temannya lagi pada duduk di sana, sengaja dia ngebut sepeda motor, candain mereka. Dengan niat begitu sudah dekat dan hampir nabrak mereka, baru dia ngerem. Kalau remnya blong, fatal. Dan perbuatannya tersebut dapat meneror. Ya. Karena kalimat teror itu tidak hanya dengan bom bunuh diri. Seorang menakut-nakuti seorang muslim itu sudah dikatakan teroris dalam bahasa Islam. Nah, ra'ab. Nabi juga mengancam, bukan dari golonganku, orang yang menyebabkan seorang muslim menjadi takut hidupnya. Menjadi enggak tenang, menjadi enggak tentram. Nah, kata para ulama, apabila
Ini ancaman Nabi SAW kepada orang yang membuat seorang muslim jadi takut, menjadi terkejut. Karena dia mengarahkan senjatanya kepadanya, walaupun bukan untuk membunuhnya. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuhnya? Nah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Para ulama mengatakan, Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sengaja memasukkan bab ini ke dalam pembahasan kitabul fitan, fitnah akhir zaman, huru hara yang menimpa umat Nabi SAW. Karena seringkali ketika fitnah terjadi, darah itu menjadi murah. Nyawa manusia secara umum dan khususnya muslim yang begitu mahal, seakan-akan tidak ada harganya. Terjadi tawuran, hilangnya nyawa karena tawuran antara sekolah dengan sekolah yang lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain. Terkadang demi kepentingan politik, ribuan nyawa dilenyapkan. Terkadang demi suatu karir, sebagian orang melakukan berbagai konspirasi, berbagai jebakan-jebakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia agar ada kasus yang dia tangani, kemudian karirnya naik dengan menangani kasus-kasus tersebut. Maka Imam al-Bukhari menyebutkan bahwa di antara fitnah di akhir zaman, seperti yang kita ketahui adalah mudahnya terjadi pembunuhan, sebagaimana dalam hadis yang beliau bahas di awal kitab ini dulu. Ketika Nabi mengatakan di akhir zaman akan banyak terjadi al-harj. Banyak terjadi pembunuhan di antara manusia dan khususnya di antara kaum muslimin. Maka beliau ingatkan kita dengan bab ini agar kita berhati-hati dari yang namanya nyawa. Apalagi nyawa seorang muslim. Karena seringnya ketika fitnah telah terjadi, fitnah demonstrasi, fitnah pemberontakan, dan sebagainya, seringnya nyawa tidak ada harga lagi. Seringnya nyawa tidak ada lagi. Terkadang hanya gara-gara tidak diberikan suatu permintaan yang diminta oleh sebagian kalangan, nyawa seseorang dilayangkan, dihilangkan. Bahkan terkadang hanya karena sebatang rokok yang tidak diberikan ketika diminta oleh sebagian orang, maka nyawanya pun dihilangkan. Inilah fitnah kalau sudah terjadi. Atau terkadang karena salah informasi, ada orang yang memfitnah dia. Dia ini dari ini. Langsung diculik, dibunuh. Besok sudah mati. Dan seterusnya. Dan ini sudah kita lihat. Bahkan sudah terjadi jauh hari. Sebelum kita hidup di dunia ini, setelah Nabi SAW wafat, terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan di dalam tanah suci Madinah. Beliau ditusuk berulang kali. Berlumuran darah di dalam rumahnya. Dan beliau sedang memegang mushaf. Sebagian pelakunya baru selesai melakukan ibadah haji beberapa hari sebelumnya. Mestinya pulang haji menjadi orang saleh. Justru pulang haji membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah kalau sudah terjadi. Ali bin Abi Thalib juga mati di tangan seorang muslim yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Seorang khawarij. Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumahnya di Kufah. Karena di akhir khilafah beliau berpindah dari Madinah ke Kufah. Karena alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama di dalam sirah. Untuk mengimami salat subuh berjamaah di hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Sebagian ulama sirah mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Juga dibunuh. Nah, bersimbah darah antara rumah dan masjid. Dan seterusnya. Baik ya, darah yang tumpah karena unsur ideologi agama yang ekstrem seperti kaum Khawarij dan Neo Khawarij yang ada di masa ini, atau terkadang karena unsur dunia, rebutan warisan, seseorang menumpahkan darah saudara kandungnya, rebutan lahan parkir, saling bunuh-bunuhan. Bahkan juga hanya karena saling pelototan mata di antara sebagian manusia, saling bunuh-bunuhan. Saling rebutan kursi di dalam diskotik, bunuh-bunuhan. Karena rebutan seorang wanita, juga bunuh-bunuhan. Tawuran antara sekolah dengan sekolah, menghilangkan nyawa. Tawuran antara satu ormas yang lainnya, nyawa terakan-akan
tidak ada harganya. Nah, atau karena kepentingan politik, terkadang ribuan nyawa rela dihilangkan demi kepentingan politik. Atau sebagian orang demi menaikkan karirnya, diciptakan berbagai kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kemudian dia menangani kasus tersebut, kemudian dianggap sukses agar karirnya menjadi bagus. Atau demi memperkayakan dirinya. Dia enggak punya keahlian atau dia tahu seorang pasien ini tidak boleh ditindakan, diambil tindakan operasi misalkan. Enggak boleh sama sekali. Secara SOP misalkan, seandainya benar. Secara SOP enggak harus, enggak boleh. Tapi dia ingat persen di balik operasi tersebut, dia paksa meninggal, dia termasuk dari orang yang membunuh nyawa. Dan akan bertanggung jawab di hari kiamat. Jadi masalah nyawa sangat besar jemaah di dalam Islam. Bayangkan, jangankan membunuh, mengarahkan pedang. Bercanda nih. Sehingga membuat seorang muslim jadi terkejut, takut Nabi katakan, laisa minni, bukan dari umatku. Karena nikmat keamanan di dalam Islam itu sangat benar-benar dijaga jemaah. Dan sangat besar dosa orang-orang yang menjadi sebab hilangnya nikmat keamanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan kita sudah berada di sebuah masa di mana seakan-akan nyawa itu, apalagi nyawa seorang muslim, seakan-akan tidak ada harganya. Padahal Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, enggak boleh dia beralasan perintah atasan. Ya. Karena nyawa kita tidak lebih mulia daripada nyawa orang lain. Enggak boleh seorang beralasan demi menyelamatkan nyawanya. Kalau enggak saya bunuh, nanti ditampar, saya dipecat, saya ini. Bahkan kita diancam misalkan sama orang, kalau kamu enggak bunuh dia, kamu saya bunuh. Tetap kita enggak boleh membunuh. Karena nyawa kita tidak lebih mahal daripada nyawa orang lain. Ancaman dari Allah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan untuknya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, ya, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, Allah mengutuknya, diusir dari Allah dari rahmatnya. Kira-kira kalau Allah sudah murka dan mengutuknya, siapakah yang akan melindunginya? Makanya jamaah dimuliakan Allah merupakan sunnatullah. Orang yang pernah menumpahkan darah orang lain di dunia ini enggak ada yang bahagia. Silakan antum buat survei. Orang yang pernah membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, walaupun dia dilindungi, negara sekalipun melindungi, buat survei, tidak ada yang bahagia hidupnya. Selalu terhantui hidupnya. Tidak pernah tenang. Sebagian mereka ada yang takut sama bayangan tubuhnya sendiri. Benar. Rumah tangganya hancur. Dia yang ditakuti dan serem, tapi sama istrinya sendiri takut. Gak tenang hatinya. Walaupun mungkin terlihat dia gagah dan sebagainya, dia sendiri tidak bisa mengingkari hal itu. Bagaimana bisa tenang hidupnya kalau Allah mengutuknya? Seseorang yang dikutuk oleh Allah, mungkinkah bisa bahagia hidupnya jemaah? Yang mengutuk dia, penciptanya sendiri, pemilik dunia ini. Pemilik mata, pemilik jantung yang menciptakan tangan, kaki, yang memberikan otak kepadanya, memberikan nafas, oksigen. Rabbul Alamin mengatakan, wa la'anah, telah murka kepadanya dan telah mengutuknya. Nah, bahkan ada sebagian orang dulu bengis kejam. Di masa-masa tertentu, endingnya tahu aja mah, jadi orang gila sebagian mereka. Sebagian mereka jadi orang gila. Terkena gangguan jiwa. Sebagian mereka tidak pernah bisa tidur di malam hari. Bawaannya takut saja. Bahkan dengan bayangannya sendiri, dia takut.
akhirnya dia harus selalu mengkonsumsi obat-obat penenang. Sampai-sampai dia terikat dengan obat itu. Dia tidak bisa tidur kalau tidak mengkonsumsi obat dari pihak medis sebagai penenang. Enak hidup begitu, jemaah. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Di akhirat neraka tempatnya. Khalidan fiha, kata Allah. Dia kekal di dalam. Kekal di sini kalau dia menghalalkan, berarti kekal selama-lamanya. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, membatalkan Islam. Tetapi kalau dia tidak menghalalkannya, tetap menganggap itu sebuah maksiat, maka maksud kekal di sini adalah tulul muk. Saking lamanya dia di dalam neraka, sehingga Allah ibaratkan kekal. Atau jawaban yang kedua, kata para ulama, ini sebagai ancaman. Nas ancaman. Berbeda dengan nas janji. Kalau janji Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Kalau ancaman bisa jadi Allah laksanakan, bisa jadi tidak sesuai dengan kehendaknya di hari kiamat nanti. Dan di neraka, jamaah, paling pendeknya satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun di dunia. Sementara azab yang paling ringan di dalam neraka, Allah Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma radhiyallahu an, inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuwad'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaq fayadhunnu annahu ashadduhum 'adaba wa huwa ahwanuhum 'adaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di dalam neraka, dan tidak ada yang lebih ringan darinya, adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidihlah otaknya. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Tidak ada siksaan yang lebih ringan dari ini dari di dalam neraka Allah Jalla wa'an. Panasnya api dunia, kalau kaki yang dibakar, tidak sampai membuat otak ikut terbakar, meleleh. Apalagi sekadar meletakkan bara api di bawah kaki, belum membakarnya, berbeda dengan neraka Allah. Hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otaknya bisa meleleh dan mendidih. Nah, orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, Allah katakan balasannya jahannam. Dia khalid dan kekal di dalam. Yang kedua kata Allah, ghadiballahu alaih. Allah murka kepadanya. Silahkan orang bisa membelanya. Dia bisa menyewa, membayar 1000 pengacara terhebat di dunia. Sehingga yang dia yang semestinya ditersangkakan justru dibebaskan. Di manusia boleh. Tapi kemurkaan Allah tetap menyertainya. Walaupun dia bersembunyi di dalam lubang biawak sekalipun. Wala'anah. Yang ketiga. Allah mengutuk dia. Mungkinkah bahagia orang yang sudah dikutuk oleh Allah. Sementara pemilik kebahagiaan itu sendiri telah mengutuknya. Nah, yang keempat. Wa'a'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat besar. Bukan azab kecil. Azab yang paling kecil saja seperti tadi. Lalu bagaimana dengan orang yang mendapatkan azab yang sangat besar? Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia, runtuhnya langit, hancurnya dunia itu lebih mending di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, mencium Ka'bah. Kemudian beliau pun bersabda, ma athyabaki wa ma a'zama hurmatak. Wahai Ka'bah, betapa harumnya engkau. Dan betapa mulianya engkau.
Walladhi nafsi biyadi la hurmatum muslim asyaddu indallahi min hurmatik. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kehormatan, kemuliaan seorang muslim itu lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatan dan kemuliaanmu, wahai Ka'bah. Bagaimana seandainya kita mendengar ada orang sedang menghancurkan Ka'bah, dia runtuhkan Ka'bah, pasti semua orang akan murka kepadanya. Tidak ada yang mau mengasih ampun untuknya, ya kan? Tapi seringkali kita menganggap biasa ada orang yang membunuh orang lain hanya gara-gara rebutan lahan parkir, hanya tawuran antara sekolah, hanya dengan alasan perintah atasan, hanya demi karir, hanya demi politik, hanya demi secuil dunia yang dia inginkan, dibalik terbunuhnya orang tersebut. Padahal seorang muslim lebih agung di sisi Allah daripada Ka'bah sekalipun. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa lay yazal al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Seseorang mukmin itu masih berada di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Artinya ketika dia sudah menumpahkan darah yang haram, maka dia sudah sempit agamanya. Karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar yang tidak bisa dihapuskan oleh ibadah-ibadah kebaikannya selain dengan taubat kepada Allah. Di dosa membunuh ini luar biasa, jemaah. Makanya kepada adinda-adinda kami, jangan coba-coba ikut aksi-aksi yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Seperti tawuran. Paling anak-anak yang masih duduk di bangku SMA hari ini, kalau belum ikut tawuran kayaknya kurang gaul deh. Hah? Belum dinamakan anak STM kalau kamu belum tawuran. Ini dadaku, mana dadamu? Ini bukan masalah ini dadaku, mana dadamu. Ini nerakamu, bukan surgamu. Ini masalahnya nyawa. Diancam oleh Allah, kekal neraka. Dimurkai oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dan telah Allah persiapkan azab yang sangat besar untuknya. Ini bukan masalah antum keluar masuk penjara selesai, enggak. Besar sekali masalahnya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Wala yazalul mu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama." Seorang mukmin itu masih di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Kalau darah yang haram sudah dia tumpahkan, agamanya sudah sempit. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyebutkan di hari kiamat nanti, orang yang pernah membunuh, Allah letakkan kepala korban pembunuhannya di tangannya berlumuran darah. Dalam keadaan dia di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun, dan tidak disunat. Dan matahari sejarak 1 mil dari kepalanya. Maka kepala korban pembunuhan yang berlumuran darah tersebut berkata, "Ya Rab salhu fima qatalari." Ya Allah, tanyakan kepadanya, kenapa dia rela membunuhku. Di dunia silahkan. Ya, seorang bisa lari ya dari hukum dunia. Dia bisa membayar para pengacara sehingga tidak disentuh hukum. Tetapi kalau sudah dengan Allah, siapa yang bisa lari? Bagaimana kita akan lari dari sang pencipta kita, dari pemilik dunia, pemilik syurga dan neraka? Dan seperti yang dikatakan oleh ulama, orang yang pernah membunuh, jamaah, gak bakal bahagia hidupnya. Jangankan di akhirat, di dunia sekalipun. Antum boleh buat survei. Apalagi orang-orang yang dulu dikenal kejam, bengis, dan tidak taubat nasuha, gak ada yang bahagia hidupnya. Bahkan ada yang berending dengan gangguan jiwa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebagian mereka, anaknya sendiri tidak takut kepadanya. Anaknya sendiri berani berantem sama dia. Anaknya sendiri berani melawan, berani durhaka sama dia. Bahkan tak jarang juga dari mereka yang mati di tangan anak kandungnya sendiri. Nah. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Secara umum, darah yang haram itu ada dua. Anda sebutkan beberapa faedah rincian untuk hal ini agar kita benar-benar memahami tentang kedudukan nyawa di dalam Islam. Secara umum darah ada dua, atau bahasa lain nyawa ada dua,
nyawa orang kafir dan nyawa muslim. Muslim di dalam, kafir di dalam Islam itu terbagi menjadi empat. Yang pertama namanya kafir mu'ahad. Kafir yang telah terjadi kesepakatan damai genjatan senjata antara mereka dengan kaum muslimin. Maka ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diculik, tidak boleh dirampas hartanya dan digores kehormatannya. Di dalam Sahih Bukhari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata kadza wa kadza." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Jadi jangan antum benarkan ketika ada pengumuman ya di Bali 1, Bali 2, di Marriott atau di Perancis yang mereka kafir mu'ahad. Seakan-akan itu pemboratan yang telah dilalui oleh Islam. Lah, itu bertentangan dengan Islam. Karena itu kafir mu'ahad yang telah terjadi kesepakatan damai antara negara mereka dengan negara muslim. Nah. Makanya Nabi SAW menjaga perjanjian itu. Menjaga perjanjian itu. Bahkan dalam masalah qisas sekalipun. Nah, dijaga orang-orang kafir Mekah yang sudah sempat ada perjanjian suluh Al-Hudaybiyah saat itu. Kemudian ada individu muslim lari keluar dari Mekah dalam keadaan belum pernah dikembalikan. Demikian juga perjanjian Nabi dengan Yahudi yang ada di Madinah. Yang kedua, kafir musta'min atau juga disebut musta'man yang masuk ke negeri kaum muslimin mencari suaka atau diberikan jaminan oleh individu atau pemerintah kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dirampas harta ini, tidak boleh digores kehormatannya. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat At-Taubah, "Wa in ahadu minal musyrikin sajaraka fa ajru hatta yasma' kalam Allah." Apabila ada salah satu dari orang kafir meminta suaka, berikan dia suaka. Mudah-mudahan dengan dia tinggal di negeri kaum muslimin akan mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan juga hadis riwayat Imam Muslim di mana Ummu Hani, seorang wanita sahabiah radhiyallahu anha, memberi jaminan kepada seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah. Begitu dia berada di Madinah, maka sebagian para sahabat Nabi ingin mengganggunya. Kenapa? Karena mengingat dulu mereka sering disiksa oleh kaum musyrikin ketika di Mekah. Nah sekarang musyrik Mekah nongol di tengah-tengah mereka, masa enggak ingin balas dendam? Maka sebagian mereka ingin menghilangkan nyawa orang ini. Ummu Hanik langsung pergi mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik." "Wahai Ummu Hanik, aku sudah menjamin keamanan kepada individu kafir Mekah yang engkau jamin keamanannya." Kemudian Nabi menemui para sahabatnya dan memarahi mereka. Dan mengatakan, "Inna yadal muslimina wahidah." Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling lemah dari kalian telah memberikan jaminan, maka semua kalian harus menghormati jaminannya tersebut. Apalagi yang memberikan jaminan adalah negara dengan diberikan visa kepada turis-turis. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tunduk di bawah aturan kaum muslimin dan membayar pajak upeti. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dirampas hartanya. Dan tidak boleh digores kehormatannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun." Dan juga sebagaimana orang-orang yang Nasara Yahudi berada di Madinah saat itu. Yang keempat, inilah kafir yang halal darahnya dan hartanya menjadi harta ghanimah. Adalah kafir harbi, kafir di medan tempur, di medan jihad. Yang memerangi kaum muslimin. Inilah kafir yang Allah katakan, "Waqtuduhum haitsu taqiftumuhum." Bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatinya. Kepunglah mereka, intailah mereka. Itu pun anak-anak kecilnya tidak boleh dibunuh. Kaum wanitanya tidak boleh dibunuh. Kakek, nenek-nenek tidak boleh dibunuh. Kalau ditangkap, ditawan dan wajib diberikan makan. Tidak boleh dibiarkan kelaparan. Nah, kaum khawarij dan neo-khawarij seringkali membacakan ayat ini kepada anak-anak muda dengan tanpa menyebutkan rincian di atas. Sehingga sebagian pemuda yang ingin masuk surga melalui jalan pintas dan sudah dijadikan sebagai pengantin baru, istilah khusus dari sebagian orang, ingin masuk surga melalui jalan pintas, bunuh diri, cari kafir, semua kafir. Padahal kafir dalam Islam terbagi menjadi empat. Tiganya tidak boleh dirampas hartanya, digores kehormatan dan ditumpahkan darahnya. Satunya yang halal, yaitu kafir harbi.
Yang kedua adalah darah atau nyawa seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan la yahilu damu mar'in muslim illa bi ihda thalath. Darah seorang muslim itu tidak halal kecuali karena dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, an-nafsu bin nafs, karena dia telah membunuh orang lain, maka dia ditangkap oleh negara dan dikisos. Yang boleh menegakkannya cuma negara. Kalau negara tidak menegakkan hukum Islam tersebut, maka dia, masyarakat muslim tidak boleh melakukannya sendiri. Yang kedua, karena dia telah berzina dan dia sudah menikah. Berada di negeri muslim, dia ingin terhapus dosa zina dengan menerima hukum had. Maka dia diletakkan di tempat yang terbuka, kemudian dilempari batu oleh kaum muslimin dengan batu yang sedang disebut dengan rajam, sampai meninggal dunia. Dan itu menjadi penghapusan dosa terhadap dosa zina yang ia lakukan. Nah, yang ketiga, karena dia murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang meninggalkan agamanya, murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Itu pun penguasa yang mengatakan melakukannya setelah diingatkan untuk kembali lagi. Selain dari itu, maka barang siapa yang menumpahkan darah seorang muslim, ancamannya telah kita simak dari sebagian dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, pembunuhan di dalam Islam ya, secara umum itu ada tiga. Ya. Pembunuhan di dalam Islam secara umum ada tiga. Di dalam bab fikih disebut, yang pertama qatlul amd. Dia membunuh memang sengaja, tujuannya memang membunuh. Maka ini masuk ke dalam ancaman ayat-ayat di atas tadi. Memang membunuh dengan sengaja, ingin menembaknya, ingin memukul, nabrak. Ataukah perbuatan-perbuatan yang memang membunuh dan tujuannya membunuh. Bahkan seandainya dia mati terbunuh, dia keluar dengan niat ingin membunuh. Qadarullah duluan terbunuh. Dosa membunuh tetap tidak dapat. Dalilnya adalah hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu hadha al qatil ya Rasulullah fama balu al maqtul?" Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Apabila dua muslim bertemu, berjumpa dengan kedua pedang mereka untuk saling bunuh-membunuh di antara mereka, maka si pembunuh dan yang mati terbunuh kedua-duanya di dalam neraka tempatnya. Bertanyalah sebagian sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh tempatnya neraka, oke, okay, karena dia memang membunuh. Ini yang terbunuh juga tempatnya di neraka. Kok bisa? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia sudah berencana, berniat untuk membunuh saudaranya itu, hanya saja duluan terbunuh. Dua-duanya tempatnya dalam neraka. Nah, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, dan ini ancamannya ya, dan dia dikisos. Ya, dia dikisos kalau dihukum Islam. Yang kedua adalah syibhul 'amd. Hampir serupa dengan pembunuhan yang sengaja. Tindakannya sengaja, tetapi bukan tindakan yang bisa membunuh. Misalkan dia lempar dengan batu. Dengan batu kecil yang tidak mematikan. Lemparannya sengaja. Sengaja dia lempar. Rupanya qadarullah mati dengan lemparan itu. Padahal lumrahnya lemparan yang seperti itu tidak mematikan. Ya. Atau seperti anak muda tadi. Ya. Balap sepeda motor, dia arahkan ke kawannya bercanda. Ya. Sengaja atau memang marah. Tapi memang tabrakan yang secara hitung-hitungan itu tidak mematikan. Rupanya mati. Nah. Ini dosanya tidak sama seperti yang pertama. Tetapi ini juga dosa yang sangat besar. Dan dia di dalam Islam harus membayar diat. Harus membayar diat. Apa diatnya jamaah dimulakan Allah? 100 ekor unta. Dan dengan rinciannya dalam bab fikih. Sekian puluh berumur sekian. 100 ekor unta harus dia bayar. Satu unta hari ini wallahu alam pastinya. Kurang lebih 30 sampai 40 bahkan bisa sampai 50 juta satu ekor. Kali aja 100. Udah? Setelah dia bayar diat 100 ekor unta, dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau enggak punya budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Panjang urusannya.
Yang ketiga, ya, pembunuhan model yang ketiga adalah al-qatlu khata. Dia enggak sengaja. Dia lemparkan ya batu ke kebun dan dia enggak tahu ada orang di situ. Kena orang di dalam kebun, tewas. Atau dia nyalip di jalan umum, di legaris, di rambu-rambu yang tidak boleh nyalip. Atau kecepatan yang dia gunakan melebihi kecepatan yang diperbolehkan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ini juga sama, harus bayar diat dia. 100 ekor unta kepada keluarga korbannya. Ya, dia harus bayar 100 ekor unta kemudian memerdekakan seorang budak. Tentunya enggak ada, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berhenti kecuali karena uzur syar'i. Haid, nifas ataukah safar. Disebutkan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan iqtatalat imra'atan min Hudzail. Ada dua wanita di masa Nabi dari kabilah Hudzail, mereka saling bunuhan. Maka salah satu di antara mereka melempar yang lainnya dengan batu, faqatalatha. Dan dia membunuh wanita tersebut, sehingga terbunuh wanita tersebut. Dan wanita itu ada janinnya di dalam perutnya. Artinya sedang hamil. Mereka bertengkar, berantem, saling bunuh-bunuhan. Yang satu yang ambil batu langsung melemparinya. Kemudian langsung mati saat itu bersama janinnya. Terdengar berita tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memutuskan untuk janinnya dia harus bayar diatnya dengan memerdekakan seorang budak laki-laki atau wanita. Untuk wanita tersebut dia harus membayarnya dengan 100 ekor unta. Hampir 2 miliar kurang lebih. Nah. Kemudian dia juga harus membayar kafarah. Membayar seekor, afwan, memerdekakan seorang budak, kalau tidak maka dia berpuasa berturut-turut selama 60 hari 2 bulan. Panjang masalahnya, masalah nyawa ini jemaah. Satu jari ini yang kita patahkan 500 ekor, 5 ekor unta harus kita bayar. Nih, 5 ekor unta satu jari jemaah. Karena nyawa di dalam Islam ini sangat dijaga. Oke, betapa banyak perintah Allah, Allah gugurkan demi menjaga nyawa kita, ya kan? Salat berjamaah, hujan, Allah kasih keringanan, ya kan? Bahkan demi kesehatan sekalipun. Wanita yang hamil, kalau dia paksa puasa, sanggup. Tetap diberikan udzur, enggak puasa. Tapi bayar fidyah atau qadha. Nah, orang yang safar di siang hari Ramadan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Demi menjaganya. Nah, adanya tata cara sholat khusus di dalam medan perang demi menjaga nyawa. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian juga ada catatan lain terkait nyawa ini. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apabila ada seorang datang merampok hartaku, bagaimana nasihatmu? Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu mati terbunuh di tangannya karena kamu membela dirimu, maka kamu mati syahid. Bagaimana kalau aku bela diri, akhirnya dia yang mati, wahai Rasulullah, tanyanya. Maka Nabi mengatakan, huwa finnar. Dia yang berada di dalam neraka. Kadang kita dirampok, refleks. Dan kita cuma ingin bela diri, bukan ingin membunuhnya. Ya, dia memegal kita, kita refleks, kita lawan. Meninggal dia, neraka tempat dia. Kalau kita yang meninggal, kita mati syahid. Nah, enak banget ngasih nyawa ke begal. Ya. Ya, enggak jelas hukum yang seperti ini. Nabi mengatakan barang siapa yang mati terbunuh duna mali demi menjaga hartanya, demi menjaga kehormatannya, demi menjaga keluarganya, fahuwa syahid. Maka dia mati syahid. Kalau orang tersebut yang mati di tangannya karena dia ingin bela diri, maka dia tempatnya di dalam neraka. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan dari pembahasan dari bab ketujuh ini adalah hendaknya kita berhati-hati dari nyawa seorang muslim dan juga nyawa orang kafir yang Allah haramkan. Yang kedua, ancaman bagi orang yang membunuh nyawa yang haram.
Yang ketiga, bahkan ancaman kepada orang yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan atau menanamkan rasa takut di hati seorang muslim dengan mengisyaratkan senjatanya. Dan yang terakhir, hendaknya kita di masa fitnah benar-benar berhati-hati dan menjauhi semua tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan pertumpahan darah atau hilangnya nyawa atau hilangnya nikmat keamanan. Wallahu ta'ala alam yusab. Jika ada pertanyaan, insyaAllah dituliskan dengan kertas dan insyaAllah akan anda bacakan setelah salat isya' sebagaimana biasanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya 5 sampai 10 menit kita jadikan untuk sesi tanya jawab dan diskusi insyaallah taala. Sebelum ana bacakan pertanyaan yang telah ada, ingin ana tambahkan beberapa faedah dan catatan sebagai penyempurna untuk pembahasan yang kita bahas di sesi pertama tadi. Bahwa apa yang telah kita simak di kajian yang pertama tadi dari dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita besarnya dosa dan ancaman dari Allah Jalla wa Ala dan Rasul-Nya bagi siapa saja yang menumpahkan darah yang haram dan terkhusus membunuh seorang muslim. Juga ancaman yang begitu keras bagi siapa saja yang menakut-nakuti seorang muslim. Juga telah kita bahas, telah kita sebutkan macam-macam pembunuhan. Ada yang qatl al-amd, sengaja, ada yang serupa dengan sengaja, ada yang tanpa sengaja. Dan semuanya itu ada rinciannya di dalam Islam. Juga telah kita bahas pembagian kafir di dalam Islam, sebagaimana hukum asal darah seorang muslim tidak halal kecuali karena beberapa hal. Kemudian catatan tambahannya jamaah yang dimuliakan Allah adalah bahwa seorang muslim, meskipun dia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan khususnya seorang muslim, tetapi apabila ada orang ingin merampas harta atau ingin membunuhnya atau keluarganya, maka dia punya hak di dalam Islam untuk bela diri. Kalau dia yang mati terbunuh, maka Nabi katakan bahwa syahid. Karena Nabi mengatakan man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang siapa yang mati terbunuh karena menjaga dirinya, maka dia syahid. Orang siapa yang mati terbunuh karena menjaga hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati terbunuh karena menjaga keluarganya, maka dia mati syahid. Kemudian seorang sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang tersebut yang mati di tanganku? Maka Nabi menjawab, huwa finnar. Maka dialah yang di neraka. Karena dia mati, bukan karena kamu ingin membunuhnya, tetapi kamu ingin membela diri, tetapi dia menyebabkan dia mati. Juga faedah berikutnya adalah, bahwa seorang muslim, seandainya dia tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, sementara dia telah menjadi korban pembunuhan, korban penumpahan darah, maka di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan keadilannya. Kayak seorang mukmin itu selalu tenang hidupnya. Seandainya dia dibunuh atau anggota keluarganya yang dia dibunuh. Setelah dia atau anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan, justru ditersangkakan lagi. Misalkan, seandainya terjadi. Maka di hari kiamat nanti dia akan dikisos. Karena di padang mahsyar itu, jangankan manusia, kambing yang memiliki dua tanduk, menanduk kambing lain yang gak punya tanduk, itu dikisos oleh Allah di antara kambing. Hanya saja karena mereka bukan mukallaf, setelah dikisos, Allah katakan, kuni turaba, menjadi debulah engkau. Kisos antara kafir dan kafir juga di padang mahsyar. Kisos muslim dengan kafir juga di padang mahsyar. Sementara kisos muslim dengan muslim, setelah mereka melewati as-sirat. Di sebuah tempat yang bernama Al-Qantarah. Sebagian ulama akidah mengatakan Al-Qantarah itu ujung dari As-Sirat dan masih bagian dari As-Sirat. Dan sebagian ulama berpendapat bukan bagian dari As-Sirat, tetapi setelah As-Sirat. Di sanalah diberhentikan sebagian kaum muslimin yang pernah saling menzalimi di antara mereka untuk ditegakkan qisas.
Hanya saja kisosan itu bukan lagi nyawa dengan nyawa, pukulan dengan pukulan, tetapi pahala dengan dosa. Allah mengambil pahala-pahala ibadah dari para pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman mencakup pembunuhan, ya, mencaci maki, ghibah. Ghibah termasuk, jangan kira enggak, ya. Ghibah, mengadu domba. Nah, ya. Diambil pahala-pahala ibadahnya, kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah menjadi korban kezalimannya. Kalau mencukupi, maka kalau tidak, maka dosa-dosa korban kezalimannya Allah ambil, kemudian Allah timpakan kepadanya. Maka bisa jadi seseorang akan menanggung dosa-dosa maksiat yang belum pernah ia lakukan. Tetapi dia pernah menzalimi seseorang dan orang tersebut punya dosa maksiat itu. Dan Allah belum bertobat untuknya. Catatan berikutnya terkait dosa membunuh adalah bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua dosa yang di bawah syirik, ini di bawah ancaman Allahu Jalla wa Ala, yang apabila Allah kehendaki maka Allah laksanakan ancamannya, kalau tidak maka tidak. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata Imam Ibnu Katsir, ijma' seluruh ahli tafsir bahwa ayat ini untuk mereka yang mati dan mereka belum bertaubat. Orang yang belum mati dan belum bertaubat dari syirik dipastikan tempatnya neraka, tidak akan diampuni oleh Allah. Demikian juga orang yang mati dan mereka belum bertaubat dari dosa-dosa yang di bawah syirik, maka mereka di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengazab mereka terlebih dahulu di dalam neraka, maka Allah akan melakukannya. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah akan masukkan mereka langsung ke dalam syurga karena keutamaan tauhidnya. Kemudian, catatan berikutnya bahwasanya di dalam Islam tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila seseorang bertaubat darinya. Dosa terbesar sekalipun, yaitu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, murtad. Pernah berperang di barisan musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi SAW. Pernah menarik panahnya ke arah Nabi di masa sebelum Islam misalnya. Kemudian dia bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam bermaksiat, janganlah kalian pesimis dari ampunan dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian bertobat. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, Nabi SAW juga bersabda, wa yatubullahu ala man tab. Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Nabi juga bersabda, inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yaghargir. Hadis riwayat al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum mengalami ghargharah. Ghargharah ada dua maknanya, kata para ulama. Yang pertama, nyawanya yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Mana ghargharah yang kedua, belum terlihat azab atau musibah yang mematikan. Karena taubat di saat musibah datang, musibah yang mematikan datang, itu tidak diterima lagi oleh Allah. Karena taubatnya tersebut taubat yang terpaksa. Allah berfirman, falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Demikian juga tentang Firaun, falamma adrakahul gharaq qala amant billadhi amanat bihi banu Israil qala al'ana wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Naam. Ya. Maka kata para ulama, tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang enggan bertaubat. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertobat, Allah mulai dari nol dengannya. Dan Allah tidak anggap dia punya dosa itu, seakan dia tidak pernah menyentuhnya. Tapi dia enggan bertobat. Maka tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak mau bertobat. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman, ya bani Adam, law balaghta dhunubuka 'anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sudah setinggi langit. Sudah setinggi langit, pernah berbuat syirik, pernah memerangi Nabi, pernah membunuh, berzina, khamar, pernah menjadi LGBT, pernah menjadi wanita lesbi, pernah durhaka sama orang tua, enggak pernah salat puluhan tahun. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah, menyesal, menangis, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, ikhlas karena Allah bertaubat. Maka
Allah katakan, aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu itu. Dan aku tidak peduli meskipun dosamu itu sudah setinggi langit. Makanya kata para ulama, tidak ada orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang tidak mau bertobat. Seperti itu tawaran Allah bagi siapa saja yang mau bertobat, tetapi bisa-bisanya ada yang menolaknya, tidak menerimanya. Nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah demo anti pemerintah yang sah atau memberontak atau kudeta pada pemerintah yang sah termasuk kelompok Khawarij? Naam. Ini tidak diragukan. Ini adalah paham Khawarij menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Ya. Bahkan kalimat khuruj kepada pemerintah yang disebut dalam kitab-kitab akidah itu tidak hanya dengan tindakan. Kalau kita buka kitab-kitab akidah ditulis oleh para ulama dahulu, ada istilah namanya al-khawarij al-qa'adiyah. Ada istilah al-khawarij al-qa'adiyah. Mereka tidak memberontak dengan pedang-pedang mereka. Tetapi sebab pena-pena mereka, khutbah-khutbah Jumat mereka, orang awam memberontak kepada pemerintah. Ini juga diambil oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dan oleh para penguasa di masa itu. Dijemput satu persatu, ya, oleh penguasa di masa itu. Bahkan mereka lebih berbahaya. Karena kalau Khawarij yang melakukan tindakan, setelah mereka ditangkap selesai. Satu orang Khawarij Qa'adiyah bisa melahirkan, bisa menyebabkan ribuan bahkan jutaan masyarakat memberontak. Nah, mereka diperangi bukan dibunuh. Kalau mereka sudah bertobat tidak boleh dibunuh. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an dari surat Al-Hujurat, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada sebagian kaum muslimin memberontak tidak mau taat kepada pemerintah yang sah, maka perangi mereka sampai mereka bertobat dan kembali lagi kepada persatuan. Makanya yang diperangi oleh Utsman dan Ali bin Abi Thalib dari kaum Khawarij masa itu, semua mereka salat 5 waktu. Bahkan sebagian mereka ahli puasa Daud. Sebagian mereka hafidz Al-Qur'an. Ya, penampilan mereka sama dengan penampilan para sahabat Nabi. Istri-istri mereka tutup aurat sempurna. Mereka anti terhadap bidah juga. Anti terhadap syirik, anti khurafat juga. Cuma masalahnya mereka punya paham boleh menumpahkan atau memerontak atau melengsarkan seorang pemerintah apabila dia terlihat tidak adil atau nepotisme. Padahal bukan demikian bimbingan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan juga membiarkan mereka menyebabkan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara. Makanya Allah mengatakan, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu sebagian dari kaum muslimin memberontak, maka hendaknya mereka diperangi sampai mereka bertobat dan kembali lagi ke dalam persatuan kaum muslimin. Baik, ikhwanul karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Cuma satu pertanyaan, alhamdulillah lebih selamat di hari kiamat. Maka kita cukup. Ada pertanyaan lain? Baik. Naam, tafadhal barakallahu. Kita tidak ingin menjawab kasus-kasus tertentu dan secara khusus, ya. Namun secara kaidah umum tadi telah kita bahas. Ya, kaidah umum tadi telah kita bahas tentang nyawa, baik nyawa kafir, nyawa muslim, ya, mana ada nyawa yang boleh dibunuh di dalam Islam dan mana yang tidak boleh, ya. Kemudian terkadang ya fitnah kalau sudah terjadi, yang terjadi adalah chaos, ya. Makanya kata Syekhul Islam, ketika fitnah sudah terjadi, akal orang yang berakal menjadi hilang. Bahkan orang yang berakal, ya, atau sebelumnya kata beliau, orang yang berakal tidak mampu mencegah. Bayangkan, bisa-bisanya ada orang yang berani membunuh di dalam tanah suci Madinah. Dan yang dia bunuh bukan perampok, ya, bukan begal, justru sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan, menantunya Nabi SAW, Dzun Nurain, satu-satunya manusia di atas permukaan bumi ini semenjak Allah menciptakan langit dan bumi yang punya satu gelar ini. Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Hanya ada satu orang ini di dunia ini yang menikahi dua putri dari seorang Nabi SAW setelah salah satu dari mereka berdua meninggal dunia. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh kaum

Mereka bertanya, sahkah tawaf kami, umroh kami, haji kami ini karena terkena darah nyamuk yang saya bunuh. Apa kata Abdullah bin Abbas? Subhanallah kalian ini. Darah nyamuk takut kalian tumpahkan. Tetapi darah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin tidak takut kalian tumpahkan. Nah, itulah ketika fitnah telah terjadi. Maka Islam melarang kita memberontak. Islam melarang kita mencaci maki penguasa. Larang Islam kita di dalam mendemo. Itu cara-cara orang kafir, bukan cara Islam. Siapapun yang melakukannya. Walaupun ada 1 juta ustadz mendukungnya. Bahkan 5 juta ustadz sekalipun mendukungnya. Tidak membenarkan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW yang sahih. Ya, bimbingan dari Islam adalah mendoakannya. Nabi mengatakan, waliyakud biyadi. Dia pegang tangan penguasanya itu. Dia nasihati 4 mata. Nah, kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak, maka ya dia telah menunaikan kewajibannya. Bagian ulama mengatakan, kalau saya punya doa mustajab akan aku berikan kepada penguasaku. Dengan terperbaikinya mereka, terperbaikinya umat. Nah, makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Usama bin Zaid, kenapa engkau tidak pernah menasihati Utsman bin Affan? Kata beliau, bagaimana kamu tahu aku tidak menasihatinya? Apakah setiap kali aku menasihati penguasaku, aku harus beritahukan kepadamu dan berteriak di tengah masyarakat? Kamu ini pembuka pintu fitnah, kata Usama bin Zaid. Juga seorang khawarij datang kepada Hasan al-Basri, seorang ulama di masa tabi'in untuk memberontak. Maka Hasan al-Basri bertanya kepadanya, apakah penguasamu melarang kamu sholat? Tidak. Apakah penguasamu tidak memberi izin kamu puasa, haji, zakat, umroh? Tidak. Maka kata Hasan al-Basri, tidaklah aku menilai kalian, pemberontakan kalian ini kecuali karena perkara dunia, karena naiknya harga BBM, karena enggak diberikan ini dan itu. Berarti perjuangan kalian bukan untuk menegakkan tauhid, bukan menegakkan sholat, bukan menegakkan puasa, haji, al-amr, menainkan karena dunia yang tidak diberikan kepada kalian. Ucap Hasan al-Basri. Namun hari ini tidak ada yang berani menyampaikan hadis-hadis ini. Kenapa? Orang siapa saja yang membawa hadis ini akan dituduh murjiah. Akan dikatakan penjilat penguasa. Kita menyampaikan hadis-hadis ini sebagai akidah kita. Hadis-hadis ini sudah Nabi ucapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Akidah ini sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dituliskan oleh ulama-ulama Islam. Ya. Ditulis oleh Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah. Padahal beliau dipenjara selama 4 periode. Karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Nah, Hasan al-Basri juga. Ya. Pada masa beliau terjadi pemberontakan yang luar biasa dari seorang panglima perang yang bernama Ibnul Ash'ath. Terhadap pemimpinnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf yang suka membunuh, suka mabuk. Presiden suka mabuk, suka membunuh, dan pingin jadi imam sholat lagi. Maka Ibnul Ash'ath yang merupakan panglimanya dia, dan dia orang saleh yang memberontak. Hasan al-Basri dipaksa untuk bergabung. Beliau tidak mau sampai-sampai beliau diikat kakinya, diikat tangannya, dan diletakkan dalam saf para pemberontak agar orang tahu Hasan al-Basri ada di sana. Tapi suatu ketika berada di suatu jembatan, beliau melemparkan dirinya ke danau. Supaya kaum muslimin tidak melihat ada beliau di barisan para pemberontak. Hari ini justru dianggap pejuang. Dan yang melarangnya dikatakan murjiah. Dikatakan penjilat penguasa. Kita menyampaikan ini sebagai akidah. Karena hadis ini bukan baru 2, 3, 4, 5 periode ini. Sudah ada sebelum Nabi wafat. Sudah Nabi sampaikan. Kemudian dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Dari semenjak abad kedua. Semua kitab akidah yang ditulis oleh para ulama baik di abad kedua maupun yang setelahnya selalu memperingatkan kita tentang prinsip ini dan menjelaskan perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan kaum khawarij. Tidak ada kitab akidah yang tidak membahas pembahasan ini. Baik yang ditulis oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Al-Humaydi, gurunya Imam Al-Bukhari yang masih sampai hari ini. Tapi hari ini yang membawa hadis ini dikatakan murjiah. Nah. Tapi lihat ketika hadis-hadis Nabi ini tidak diindahkan jamaah. Hilang nikmat keamanan. Ketika negara sudah chaos. Sebagian orang cuci tangan. Sebagian orang dengan mudah yang mengatakan memang harus tumpah darah dulu. Untuk menegakkan keadilan. Subhanallah. Dengan mudahnya dia berkata demikian. Ana sudah rasakan di Yaman jamaah. Ana masuk ke Yaman. Nikmat keamanan dari ujung Yaman ke ujung Yaman itu luar biasa. Harga gas LPG.

ya yang biru yang besar itu cuma 300 atau 400 real. Sekarang Anda dengar 5.000 atau 10.000 real sudah harganya. Bahkan sekarang enggak diketahui berapa jumlah presiden yang pasti di Yaman. Ada yang bilang 5, ada yang bilang lebih, dan ada yang bilang kurang dari itu. Nah, tidak ada nikmat keamanan. Nah, terjadi hukum rimba, terjadi pembunuhan, perampokan, penjarahan. Maka Syekhul Islam mengatakan 40 tahun di bawah penguasa yang zalim itu lebih mending daripada satu hari tanpa pemerintah. Dan ingat jamaah, negara apalagi muslim di zaman demokrasi ini, kalau sudah terjadi chaos, pasti PBB turun tangan. Gak mungkin tidak. Dan kalau sudah PBB turun tangan, mustahil Islam yang dibela. Pasti kaum muslimin menjadi korban. Lihat Irak. Lihat ya, yang lain-lainnya. Gak mungkin mereka turun membela muslim. Allah telah mengatakan, walan tardu angkal yahud walan nasara. Makanya kalau ada acara demonstrasi pemberontakan, pelengsaran, dimodalin oleh pihak ketiga dari pihak asing. Sehingga negara jadi lemah. Ketika pemberontak kuat, mau gak mau negara minta suaka. Siapa yang paling kuat di PBB? Mereka akan berikan suaka, tentu ada deal-dealan. Gak mungkin ngirim pesawat tempur dan sebagainya tanpa deal-dealan. Apakah deal-dealannya pulau ataukah yang lainnya dan sebagainya. Nah, makanya nikmat keamanan itu Allah gandingkan dengan nikmat makanan. Bahkan Allah sebutkan sebelum nikmat makanan sekalipun. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa nabluukum syai' minal khaufi wal ju'. Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Kata para ulama, rasa lapar, ujian dengan kelaparan, Allah sebutkan setelah ujian dengan rasa takut, menunjukkan nikmat keamanan, hilangnya keamanan itu lebih dahsyat daripada hilangnya makanan. Maka sebagian ulama dahulu ada yang ingin melihat ya, mana yang lebih penting dan dibutuhkan. Maka dia memiliki dua ekor kambing. Satunya kambing yang sehat, diikat dan berada di dalam kandangnya. Ya, satunya lagi seekor kambing yang kurang sehat. Nah, kemudian ada serigala yang terikat, yang tidak bisa sampai kepadanya. Kemudian besok paginya dilihat itu makanan gak disentuh sama kambing tersebut sama sekali. Padahal dia sehat, bisa bergerak. Dan serigala yang ada pun terikat. Kata para ulama, karena dia takut kepada serigala, makanan gak dia sentuh. Sedangkan satu ekor kambing yang berikutnya, dia cacat, disediakan makanan tersebut dan tidak ada serigala di depannya. Ya. Kemudian besok pagi itu makanan sudah habis dilahap oleh kambing tersebut. Menunjukkan apa? Karena rasa takut terkadang makanan tidak dinikmati. Nah, wallahu ta'ala alami sahab wa ilmu indallah. Tentunya semua orang harus menahan diri. Bukan berarti Islam membolehkan negara memerangi para pemberontak, namun dia bisa berbuat sesukanya karena pelampian hawa nafsu dan sebagainya. Enggak, semuanya akan ada hisab di hari kiamat. Dia melakukan tindakan tersebut karena unsur apa akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Yang jelas semua pertumpahan darah yang terjadi akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Allah Ta'ala alam misab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya namun maaf, dan semoga Allah Jalla wa'ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan tangan kita bersih dari darah-darah yang Allah haramkan. Ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diajak untuk berperang dalam fitnah Jamal, kata beliau, kalau kamu bisa memberikan kepadaku sebuah pedang yang punya lisan dan di hari kiamat nanti dia bisa membela aku di sisi Allah, maka aku akan bergabung dalam perang Jamal ini antara kubu Ali dan kubu Aisyah. Sebagian sahabat memuji Allah setelah terjadi fitnah Jamal dan si alhamdulillah yang membersihkan tanganku dari darah kaum muslimin. Nah, karena besarnya masalah dah darah. Dan yang pertama kali diperkarakan di hari kiamat dari hak anak Adam adalah darah. Sebagaimana salat adalah yang pertama kali dihisab antara hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di FM Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizallahu taala di pembahasan Kitabul Fitan di pertemuan ke-8. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pada kita. Dan kajian ini masih ada lanjutannya, Ikhwatul Islam. Semoga di pekan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum mengadakan program-program acara di sepanjang edisi hari ini, Sabtu tanggal 9 dan 10 Rabiul Awal 1408 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 Agustus 2026. Kita akan kembali esok pagi dengan program-program bermanfaat lainnya. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أمامكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami. Demi Allah, kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua. Maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lebih. Baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, hayat ini menerangkan, wafa'alul khairah, la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

0: Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur nggak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur? Lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola tidur meninggal. Nanti kalimat terakhir tentang bola. Pembicaraan terakhir tentang game online. Jadi sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir game online. Ada sebagian orang sebelum dia meninggal, pembicaraan terakhir sebelum dia tidur, sepeda. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur. Pas tidur meninggal dia tidur. Berarti pembicaraan terakhir tentang sepeda. Subhanallah. Ada orang sebelum tidur pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpul tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur meninggal pada saat itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, engkau meninggal di atas Islam, engkau meninggal di atas tauhid, engkau meninggal husnul khatimah.
1: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya main-main tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana wa rabb kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antal zahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan saudara Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yamidini amma ba'd. Khani fitin azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, ini adalah majlis kita, majlis Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pondasi-pondasi besar keislaman. Kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga. Beliau mengatakan an Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس إسلام itu dibangun di atas lima pondasi. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, haji ke baitullahil haram. Wa sawmi ramadhan, dan puasa Ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perawi hadis kita adalah Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, salah satu di antara al-mukthirin, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. 1630 sab'atun min as-sahbi fawqa al-alfi qad naqalu, ada 7 sahabat yang mereka itu meriwayatkan hadis di atas 1000. Yani anil mukhtari khairi mudhari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas kadza Ibni Umar. Abu Hurairah, Sa'd Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Hudri, Abu Sa'd Al-Hudri, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Siddiqah Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Itu dari sisi periwayatan hadis. Dari sisi jalur ilmu fikih, maka Ibn Umar adalah sandaran fikih Ahlul Madinah di zaman tabi'in. Karena jalur hadis dan jalur fikih itu beda. Jadi kalau kita bicara fikih, maka periwayatan al-muksirun di kalangan para sahabat itu ada 3 jalur. Yang pertama, Abdullah ibn Mas'ud. Itu adalah landasan atau jalur fikih Ahlul Kufah. Abdullah ibn Mas'ud diturunkan kepada Al-Qamah ibn Qais, kepada Ibrahim bin Nakhai, dan kepada Abu Hanifah. Dan dari mazhab Abu Hanifah lah menyebar fikhu ahli Kufah. Yang kedua, Abdullah Ibn Abbas. Dan beliaulah yang sandaran fikih ahlu Makkah. Sandaran fikih ahlu Makkah yang diwarisi oleh para ulama-ulama Makkah, Atha' bin Abi Rabah dan yang lainnya. Yang kemudian yang ketiga adalah fikih ahlul Madinah. Fikih ahlul Madinah dari para kibarus sahabah, karena rata-rata para pembesar sahabat tinggalnya di kota Makkah, diterima secara luas, dan yang paling menonjol adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Dan dari Zaid ibn Thabit yang paling menonjol adalah Abdullah ibn Umar. Dari keduanya inilah muncul fuqaha us-sab'ah, tujuh sahabat kalangan tabi'in, kibarut tabi'in, yang mereka adalah pengawal ilmu fikih di zaman tabi'in. Dan dari mereka kepada para ulama-ulama yang setelahnya, kemudian tersebarnya adalah dari Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jalur periwayatan fikih. Sedangkan yang kita bicarakan tadi adalah jalur periwayatan hadis. Yani karena ilmu itu adalah bersanad. Ilmu itu yang kita ambil dari guru kita, gurunya diambil dari gurunya, gurunya diambil dari gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang baru di zaman sekarang. Sesuatu yang baru tidak ada di zaman sekarang. Sesuatu yang ada zaman sekarang adalah pengembangan dari apa yang ada pada zaman dahulu. Fikih salat zaman sekarang adalah fikih salat yang ada pada zaman dahulu kala. Istimbat yang kita ambil pada zaman sekarang, kalau sama sekali tidak ada istimbat semacam itu dari hadis yang sama dari para ulama-ulama yang sebelumnya, maka perlu ditinjau ulang apakah istimbat itu sahih atau tidak. Satu hal yang unik, Syekh Bakar Abu Zaid mempunyai satu risalah tipis tapi unik. Beliau kasih judul La Jadida fi Ahkam, yani La Jadida fi Ahkamis Salah. La Jadida fi Salah atau La Jadida fi Ahkamis Salah, anda lupa? Kitabnya tipis gini. Kitabnya tipis, yani semacam itu, tipis gini. Gini. Tipis. Sekali duduk selesai yang kalian baca. Ini. La Jadida fi Ahkamis Salah, insyaallah judulnya, bukunya putih. Ini beliau mengkritisi sebagian istimbatat yang muncul di zaman ini yang tidak pernah muncul di zaman sebelumnya. Jadi yang tidak pernah muncul di zaman sebelumnya. Dan itu adalah kenapa ilmu itu yang kita ambil dari guru kita, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Dalam kajian usul fikih ada satu pembahasan, la yajuzu ihdatsu qaulin tsalits. Yani qaulin tsalits, yani tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga kalau di zaman sebelumnya hanya ada dua pendapat. Kecuali kalau pendapat yang ketiga itu adalah pengembangan, perincian, tafsil dari pendapat yang sebelumnya. Ala kullin, pembahasannya itu pada kajian usul al-fiqh. Kita kembali kepada masalah hadis. Baik, perawi hadis kita sekarang ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Dibangun di atas yakni lima perkara. Baik, ini menunjukkan bahwasanya lima hal yang disebutkan oleh beliau di sini adalah rukun Islam. Ini adalah rukun Islam, pondasi dasar keislaman. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini landasan yang pertama. Semua rukun setelahnya akan jadi tidak berfungsi apabila yang pertama ini tidak ada. Mensaksi keyakinan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Taip. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Dan itu adalah rukun yang kedua dan merupakan rukun amal yang rukun yang tertinggi yang berkaitan dengan amal perbuatan. yakni ibadah yang tertinggi yang berkaitan dengan amal perbuatan, yaitu tentang masalah mendirikan salat. Kenapa disebut sebagai rukun yang tertinggi? Karena salat adalah amududdin, rasul amri al-islam, wa amuduhu as-salah, wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Jadi pokok segala urusan ini adalah masuk Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah zirwatu sanamihi, bahasa kambangannya, pembahasan masalah zirwatu sanamihi panjang. Yani wa zirwatu sanamihi, bahasa kambangannya, puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tiangnya Islam. Dan dia adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala masih berada di kota Mekah. Semua ibadah itu diwajibkan di kota Madinah kecuali satu, yaitu salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak ini masih di kota Mekah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun yang terjadi di kota Madinah adalah perubahan tata cara, karena salat itu ada tiga masa atau ada tiga fase dalam pensyariatannya. Yang pertama, as-salatul mutlaqah. Yang kedua, as-salawatul khams ahdi Makkah. Yang ketiga, salawatul khams ahdul Madinah. As-salatul mutlaqah adalah salat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Salat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah salat-salat yang tatkala beliau salat di kota Mekah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salat 5 waktu. Tapi semuanya 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat, subuh, duhur, asar, isya 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat. Dan itu adalah salat dari sejak Isra dan Mi'raj sampai bulan Rajab atau bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Baru kemudian di bulan Rajab, sebagian ulama mengatakan di bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah, maka salat duhur, salat asar, salat isya ditambah menjadi 4 rakaat dengan menetapkan salat subuh dan menetapkan salat maghrib 2

iqamis salati. Baik. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ini dan menunaikan zakat. Yani mengeluarkan harta sebagiannya dengan tata cara tertentu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Salat, yani Anda katakan tadi. Adapun zakat, kapan wajibnya zakat? Wajibnya zakat adalah di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi wajibnya zakat itu di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu terjadi perubahan besar-besaran dalam syariat. Yani perubahan tata cara salat di tahun kedua Hijriah. Wajibnya puasa di tahun kedua Ramadan maksudnya. Di tahun kedua Hijriah. Wajibnya zakat mal maupun zakatul fitr di tahun kedua Hijriah berbarengan. Berbarengan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Termasuk perpindahan kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju menuju Masjidil Aqsa. Dari arah Baitul Masjid, Masjidil Aqsa menuju ke Mekah Mukarramah juga terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Taib. Wa hajjul bait, sedangkan haji ada perselisihan di kalangan para ulama. Kapan haji itu diwajibkan? Sebagian ulama mengatakan pasca Hudaybiyah. Berarti akhir tahun ke-6 atau awal tahun ke-7. Sebagian ulama mengatakan pasca Fathu Makkah. Berarti akhir tahun 8 atau awal tahun 9. Dan mazhab jumhur, para ulama-ulama sejarah, mereka mengatakan bahwa haji itu wajibnya adalah pada akhir tahun 8 Hijriah. Setelah Dzulhijjah, akhir tahun 8 Hijriah. Wallahu a'lam. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan. Taib. Riwayat ini dengan lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari tatkala mengurutkan kitab-kitab dalam Sahih Bukhari, beliau mengedepankan Kitabul Hajj dibandingkan Kitabus Siyam. Karena periwayatan dengan lafaz ini itu lebih sahih secara sanad dibandingkan dengan yang mendahulukan puasa dibandingkan dengan haji. Tapi dalam Sahih Muslim dan dalam riwayat-riwayat yang lain mengedepankan Sahih Muslim dibandingkan dengan Hajjul Bait. Maka lafadznya wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa haji al bait man istata'a ilaihi sabila. Dan itu yang ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dari jalan Sa'ad ibn Ubaidah dari Abdullah bin Umar, yakni ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wal hajju wa siyamu Ramadan?" Qal. Berkata Abdullah bin Umar, "La, siyamu Ramadan wal hajj, puasa Ramadan lalu haji, demikian yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam." Tapi ini enggak ada masalah, ya Allah bin azani Allahu yakum. Enggak ada masalah. Kenapa? Periwayatan semacam ini, yakni depan dan belakang semacam ini la yadur. Kenapa? Karena riwayatnya pakai waw. Riwayatnya pakai waw. Dan waw itu bukan untuk urut-urutan. Waw itu limut telakil jama. Al-waw itu limut telakil jama duna tertib. Hanya untuk gabung. Jadi satu hukum digabungkan tidak mesti urut. Tidak mesti urut. Katakanlah kita mengatakan ja'a Muhammadun wa Ali, itu tidak mesti Muhammad yang datang duluan baru Ali. Tidak mesti Muhammad yang datang duluan baru Ali. Bisa jadi Muhammad datang duluan lalu Ali. Bisa jadi Ali datang duluan baru Muhammad. Bisa jadi datang bareng. Yang penting Muhammad datang, Ali datang. Maka kita mengatakan ja'a Muhammadun wa Ali. Yani semacam itu. Adapun ini oleh karena itu para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Tatkala mereka mau menjalankan ibadah sa'i, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dari mana kita mulai?" Dari mana kita mulai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Yani mulailah dengan nama gunung yang Allah sebut, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Ingat ya, ikhwan. Periwayatan Ibda

Aku bima bada Allah bihi. Mulailah dengan nama gunung yang Allah sebut terlebih dahulu. Itu jangan difahami kebalikan. Riwayat ini menunjukkan bahwa inna safa wal marwata min syairillah. Penyebutan safa dulu daripada marwah menunjukkan bahwa bahasa. Yani inna safa wal marwah menunjukkan safa dikedepankan daripada marwah. Maka sahabat tidak perlu bertanya. Karena mereka orang yang faham. Sangat faham bahasa Arab. Yani sangat faham bahasa Arab. Fahamnya mereka inna safa wal marwata min syairillah al-waw limutlaqil jama' murni untuk menggabungkan bahwasanya bukit safa bukit marwah adalah syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana yang dikedepankan? Mereka enggak tahu karena ayat ini tidak menunjukkan ke arah sana. Ayat ini tidak menunjukkan ke arah safa dulu atau marwah dulu atau safa dulu. Lah untuk menentukan itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pada ayat itu Rasulullah mengatakan, ibda'u bima bada Allahu bihi. Tapi bukan berarti kaidah ibda'u bima bada Allahu bihi itu dibawa kepada yang lainnya. Bukan berarti riwayat ibda'u bima bada Allahu bihi itu dibawa kepada yang lainnya. Kenapa? Karena riwayat itu kaitannya dengan inna safa wal marwata min sya'airillah. Yani min sya'airillah. Baik. Faridin azanillahu wa yakum. Kecuali kalau jalur periwayatan itu jelas-jelas menunjukkan kepada makna tertib. Semacam yani hadis dalam sahihain. Yani dari Abdullah bin Mas'ud tatkala beliau mengatakan ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qal as-salatu ala waqtiha. Gitu tak? Kemudian Abdullah bin Mas'ud meneruskan summa ai. Kemudian apa lagi? Yani payhon birrul walidain. Summa ai beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Riwayat semacam ini jelas-jelas urut. Salat ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihad yani fi sabilillah. Yani begitu. Karena pakai summa. Adapun kalau pakai waw itu hanya menunjukkan limut lakil jama' dari titik masalah semacam ini. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya jin tercipta lebih dahulu daripada manusia. Ayat itu tidak menunjukkan itu. Adapun kalau jin tercipta lebih dulu daripada manusia itu benar, tapi enggak pakai ayat itu. Istilah pendalilannya enggak pakai ayat itu, pakai dalil lain. Jadi jin tercipta lebih dulu daripada manusia sahih. Kita tidak mengingkari, tapi jangan pakai ayat itu. Pakai dalil lain yang menunjukkan bahwasanya tatkala Nabi Adam tercipta sudah ada jin, sudah ada iblis. Yang tatkala itu belum namanya iblis ya. Yani yang tatkala itu yani dan iblis itu adalah bagian dari jin. Malaikat jin sudah ada terlebih dahulu. Malaikat dan jin sudah ada terlebih dahulu. Bahkan sebagian dari kitab-kitab tafsir tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Yani dari mana malaikat itu bisa mengatakan ataj'alu fiha may yasfiku fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'? Dari mana mereka bisa mengatakan, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan ngopeni bumi, akan mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah?" Ada dua versi para ulama dalam penafsiran. Yang pertama, mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan karena dulu di muka bumi sudah ada makhluk dari bangsa jin membuat apa? Keonaran. Sehingga tatkala Allah menciptakan makhluk yang lain, itu prediksinya kayak makhluk tersebut. Dan itu versi tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya tatkala Allah sudah menyampaikan kepada malaikat yang Allah ciptakan adalah manusia, makhluk yang tercipta dari tin. Prosesnya begini. Loh, bahan dasar wae elek koyo ngono mesti ngono. Bahan dasar wae manusia itu kan cipta dari 4 unsur. Yang dicipta dari ini 4 unsur. Unsur yang pertama tanah. Tanah dari semua jenis. Tanah merah, tanah hijau, ngono ta tadi. Tanah merah, tanah hitam, tanah kuning. Gak tau lah tanah apa lagi. Pokoknya tanah. Kemudian dicampur dengan air. Lah, tanah yang bercampur dengan air itulah tin.
Dan dengan itu kita gabungkan beberapa riwayat, ayat maupun hadis yang kadang-kadang menyebut manusia tercipta dari turab, kadang-kadang manusia tercipta dari tin. Karena tidak ada tin kecuali pakai air, campuran dengan air, campuran ini dengan air. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya proses penciptaan manusia itu kal fakhar, melewati proses bentuknya dijadikan kayak fakhar. Apa itu fakhar? Fakhar itu ya cowek, kendi, kentong, lekulek. Apa ya? Apa jenis itu? Ini kuali. Jadi tanah liat dibentuk terus dibakar. Lah jadi merah-merah apa gitu itu fakhar. Apa jenisnya? Tembikar. Kal fakhar. Dan tidak mungkin memproses tin. Tidak mungkin memproses tin ke fakhar kecuali ada unsur api. Dan tidak mungkin ada api kecuali ada unsur udara. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa manusia tercipta dari empat unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Maka jangan heran ikhwan, orang manusia itu sing lembut kayak udara. Orang sing lembut, gak patik lembut banget, lembut biasa, kayak api. Tapi orang sing kawasan, panas rasanya, kayak geni. Orang sing rotok, gak patik kasar, kayak tanah, semacam itu. Nah, semacam itu tafsir yang kedua di kalangan para ulama-ulama tafsir. Tep ya, Juan. Kembali ke sini. Gak ngelantur. Alakulin, al-waw itu la yadullu ala tertib. Jadi, riwayat pergeseran antara Hijjul Bait dengan Saumi Ramadan, itu enggak ada iskal, enggak ada yakni permasalahan. Tayib ya kawan, anggaplah ada permasalahan, maka kesalahan semacam ini la yazur, yakni tidak mengurangi ke fiqhan, yakni periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wa sallam. Wallahu alam bissawab. Nah, nih Huan, karena bukan kajian fikih maka kita enggak bahas ini masalah ini dengan terperinci. Perinciannya adalah pada kitab-kitab fikih. Kita masuk pada hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Mas'ud. Dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud. Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau itu as-sadiq al-masduq, yang jujur yang dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, sungguhnya salah satu dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibundanya 40 hari nutfah berupa air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian setelah itu jadi 'alaqah, kumpalan darah semacam itu kembalinya kepada 40 yauman, 40 hari yang berikutnya itu berupa kumpalan darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian setelah itu 40 hari berikutnya itu adalah berupa mudghah, kumpalan daging. Summa yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh, malaikat itu meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu diperintahkan untuk menetapkan, menuliskan 4 ketetapan. Bikat bi rizkihi, menetapkan rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'id, apakah dia jadi orang yang sengsara atau jadi orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha illa la ilaha ghairu, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah, sungguhnya salah satu dari kalian itu mengamalkan dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakun bainaha illa dhira,
sehingga tidak ada batas antara dia dan antara surga kecuali hanya sekedar satu dzira. Dzira ya, Ikhwan, dari mana?